Makna dan nilai kehidupan tersimpan dalam perayaan Hari Bakcang yang hingga kini terus dilestarikan warga Tionghoa. Festival Duan Wu atau Hari Bakcang kembali diperingati masyarakat Tionghoa pada tanggal 5 bulan 5 penanggalan, yaitu penanggalan Cina. Perayaan yang telah berlangsung selama ribuan tahun ini identik dengan tradisi menyantap bakcang. Makanan berbahan dasar beras ketan dibungkus daun bambu dan berisi daging atau berbagai isian lainnya. Pemerhati sosial budaya kemasyarakatan Andreas Acu Simanjaya mengatakan, bakcang merupakan bagian penting dari tradisi Duan Wu diwariskan secara turun-temurun. Sesuai asal katanya, bak berarti daging, namun seiring perkembangan zaman, isi bakcang tidak hanya daging, tapi juga menggunakan sayur atau kacang sesuai selera. Hari Bakcang memiliki banyak sebutan, diantaranya Festival Duan Wu, Festival Bulan Kelima, Festival Musim Panas, Festival Dumpling, hingga Festival Perahu Naga yang paling dikenal secara internasional. Dalam tradisi masyarakat Tionghoa, perayaan ini dikenal dengan nama Peh Chun yang jatuh setiap hari kelima, bulan kelima, kalender lunar Cina. Selain memiliki nilai budaya, Hari Bakcang juga syarat makna historis. Tradisi digelar untuk mengenang Qiu Wan, seorang menteri negara Chu dikenal jujur, patriotik, dan berjuang demi kepentingan rakyatnya. Masyarakat yang menghormati pengorbanannya berusaha mencari jasad Qiu Wan yang dengan perahu mereka melemparkan bakcang ke sungai agar ikan dan makhluk air tidak memakan tubuh sang tokoh. Sejak saat itu, bakcang menjadi simbol penghormatan terhadap Qiu Wan sekaligus lambang setiaan, pengorbanan, dan integritas seorang pemimpin. Di tengah modernisasi, perayaan Hari Bakcang ini tidak hanya menjadi ajang melestarikan budaya Tionghoa, tapi mengingatkan pentingnya kejujuran, pengabdian, dan keberanian memperjuangkan kepentingan masyarakat. Sekian Pontianak punya berita.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Dalam ritual adat Menganjan, ada beberapa proses yang dilakukan, yakni memberi makan tiang garong, membersihkan kepala kayau, di mana kepala kayau merupakan simbol kemenangan. Namun karena saat ini tidak ada pengayauan lagi, maka yang dibakar adalah buah kelapa hijau yang masih muda. Selanjutnya adalah pemberian makan roh-roh, mendongeng asal usul Kanjan, penyerahan jarau, memotong garong, menyerahkan pelelawat, mengambil salib ke kuburan, memutus bulan, menebang jarau, mengembalikan salib ke kuburan, memotong kasau, dan bepalit parang beliung, serta piring beras. Dengan selesainya ritual menganjan, masyarakat adat Dayak, khususnya subsuku Dayak Pesaguan Kabupaten Ketapang percaya, keluarga yang masih hidup telah melepaskan ikatan atau pantang ponti. Artinya, orang yang berkabung boleh kembali bersukaria, tidak larut terus-menerus dalam kesedihan yang mendalam.

Sahabat budaya, tahukah dengan bawang Dayak? Bawang yang tumbuh subur di tanah Borneo ini ternyata banyak manfaatnya. Tidak hanya sekedar untuk bumbu dapur saja, bawang Dayak bisa juga digunakan menjaga kesehatan kita. Kandungan zat seperti alkaloid, glikosida, flavonoid, fenolat, steroid, tanin, serta tinggi kandungan antioksidan menjadikan bawang Dayak sebagai obat tradisional untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti mengatasi sakit perut, menjaga kesehatan jantung, menurunkan kadar gula darah, mengobati luka dan bisul, menurunkan tekanan darah, mencegah kanker serviks, dan masih banyak lagi manfaat bawang Dayak. Ayo, kita tanam bawang Dayak sebagai obat alternatif murah meriah. Ingat, mencegah lebih baik dari mengobati.

0: setia.
1: Terima kasih banyak Bu Abang atas kesetiaan dan kebersamaannya. Bu Opi juga tak lupa ucapkan selamat datang di Kota Katulistiwa, Kota Pontianak yang terkenal dilalui dengan garis lintang 0 derajat. Melintang ya Bu Abang ya. Pontianak itulah sangat khas dengan ragam kulinernya berkat perpaduan budaya kita Tionghoa, Melayu dan Dayak. Senang Bu Abang ya. Ada lagi teman-teman kita, saudara-saudara kita dari berbagai paguyuban-paguyuban sudah terbentuk ya, dari berbagai suku manapun. Mudah-mudahan tetap aman, kondusif. Dan juga seperti yang Bu Ovid infokan, bahkan kemarin juga sempat ya berdialog sekilas bersama kita di RRI Perempat. Nah ini juga kali pertama datang Bu Abang, terutama akan menyelenggarakan kegiatan yaitu pagelaran seni wayang kulit Lakon Wayu Kamulian Jati. Dalang bernama Santun Bayu Mu'arif Sajana Seni asal Paliang Gunung Kidul Yogyakarta akan temani Bu Abang di hari ini 19 Juni 2026 tepatnya di Jalan Karya Baru atau apa nama itu Purnama ya, daerah sana lah tuh Gang Karya Baru 6 Bu Abang. Aji kalau berkenan silakan ikuti acaranya Grebek Suro, nguri-uri budaya, guyub rukun, bangun Pontianak, kendurian kirab budaya dan wayangan, paguyuban Jawa Kota Pontianak Puspo Tajem Jaya. Ngono Bu Abang informasinya ya. Monggo silakan tante ini ya menuju ke pagelaran seni wayang kulit nanti malam sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan cuacanya mendukung ya Mbak Abang ya, bersahabat dan padu ya antara penonton juga para pelakon semuanya ini. Sukses untuk Mas Santo, Mas Fajar kemarin sempat berbincang-bincang sekilas bersama kita untuk kesuksesan acaranya karena ini malam suro, satu suro masuk bulan Muharram lah istilah Mbak Abang ya, kalender Jawanya suro ya, di kita kalender Hijriahnya Muharram tahun baru Islam, jadi ada itulah ya syiar-syiar yang diberikan nanti dalam acara tersebut. Nikmatilah keunikan kuliner khas Kota Pontianak. Katanya udah sempat berkeliling semingguan di Kota Pontianak. Dibawa sama pendampingnya Mas Fajar koncone, bestie. di sini pastinya itulah tadi yang Bu Fit bilang belum pernah, mungkin di sana enggak ada, di sini ada wingke berendam, makin berendam yang makan dia dah. Jangan sampai merendam tuh itunya kerongkongannya legah, bukan apa kan manis tuh teksturnya, lembut rasanya, manis bentuknya menyerupai bunga. Biasanya disajikan dengan berbagai rasa. Ada yang original asli, itulah tadi sampai berendam tuh kue bingke berendam. Ada juga yang varian rasa lain, pandan, keju, pisang. Macam-macam sekarang Bu Abangnya. Makin terkini dah pokoknya. Choy pan, choy kue, cemilan-cemilan pastel tipis dikukus, isinya macam-macam, ada cincangan sayuran kucai, rebung, bengkoang, keladi, Mbok Pit suka semuanya. Mbok Abang suka yang mana? Biasa tuh topping atasnya ditaburi bawang putih goreng kan, ada sambal khasnya. Lala, pengkang, ada juga beras ketan tuh unik ya dengan isian ebinya, udang kering, dibungkus daun pisang berbentuk kerucut, dibakar di atas bara api. Kenakan aromanya aja udah memukau, apalagi legit rasanya apulan. Kalau makan jangan ditelan. Kalau bisa dikunyah. Istilahnya gitu, enak. Jadi biar menikmati ya. Sotong pangkong, cumi kering yang dibakar di pangkong-pangkong, dipukul-pukul sampai memar. Loh, sadisnya Mbak Pit. Soalnya teksturnya itu keras. Makanya dipukul sebagai tenaga biar empuk. dinikmati dengan cocolan sambal kacang atau asam pedas, ada tuh yang kayak gitu Mbak Abang ya. Bubur pedas, burdas, ini pun tidak pedas melainkan hanya kaya akan rempah sayuran tradisional, disajikan dengan ikan teri, kacang goreng untuk toppingnya tuh kadang Mbak Abang ya. Minuman segarnya, ini sekilas-sekilas yang Mbak Pit sampaikan nih, yang Mbak Pit suka itulah yang Mbak Pit sampaikan. Ya Allah, kalau suka selera lain sih lah, masih banyak kan, masih banyak kuliner-kuliner yang lain yang tak pernah putus Mbak Abang. Oh, aku kok udah jalan ke kota Pontianak nih. Itulah, siap-siap kan emang. Ada pulus jadi mulus. Pelepas dahaga tradisional sangat populer di sini, minuman segarnya es dengan campuran sagu kenyal, che hun tiao, cincau, kacang merah, es bongko, bukan bongko, habis makan langsung bongko, enggak, es bongko. Apalagi tuh, lidah buaya. Macam-macam ya kok udah berwisata, yaitu siapkan yang namanya cuan. Ada yang mungkin nyitip oleh-oleh, ku tak butuh oleh-oleh. Yang ku butuhkan adalah emas permata. Kapan berhentinya? Aduh, bukan apa, berharap, banyak berharap, sekali diharapkan tak ada pula hasilnya kan. Jadi sedang-sedang saja, gak usah banyak berharap ya. Yang penting berangkat sampai tujuan dengan selamat, mau tada bawa buah tangan ke hati dia lah. Yang penting abang datang, adik senang. Tidak ada transporan, adik agak dia. Istilahnya gitu. Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. Kaulah kata Bunda Rita. Baiklah Mbak Abang, itulah sekelumit ya untuk agenda acara hari ini. Tadi juga ada hari bacang hari ini ya untuk warga Tionghoa di perayaan yang juga dalam kalender penanggalan Cina. Nyaman juga nih Mbak Abang. Macam-macam isiannya juga, ada yang original ya. Seperti ini, apa? Bacang tuh seperti apa namanya? Tadi itulah apa, pengkang. Tapi ini enak juga, wangi. Aduh, makanan-makanan khas gitu ya Mbak Abang. Pokoknya sukses lah ya untuk perayaan festival bacang, karena ini dimaknai sebagai penghargaan masyarakat atau rakyat atas pengorbanan tadi, filosofinya ya, seorang pejabat yang jujur. Jadi dilestarikan, tidak putus nih budaya Tionghoa, mengingatkan pentingnya kejujuran, pengabdian, keberanian, memperjuangkan kepentingan masyarakat. Ya, itu dia perayaan Hari Bacang. Bukan hanya tradisi kuliner, tapi penghargaan masyarakat terhadap sosok pejabat yang jujur, berani memperjuangkan kebenaran. Begitu. Dan lagi-lagi masih ada rasa haru, rasa syukur ya, mengiringi datangnya jamaah, para jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah jemaah kita nih sumringah, sehat, kakek, nenek, datuk, semua, semula ya, saudara-saudara yang muda juga udah dia pergi, remaja-remaji, aduh alhamdulillah ya bisa balik lagi ke tanah air. Udah lama di Tanah Suci, sekitar mungkin sebulanan lebih ya, 40-an hari ketika kepulangan. Seperti diinfokan kemarin, dari kloter 14 embarkasi Batam yang disambut jajaran pemerintah Kota Singkawang, Forkopinda keluarga. Tangis haru keluarga pecah, para jemaah turun dari kendaraan dan kembali bertemu dengan orang-orang terkasih tercinta. Momen penuh emosional menjadi penawar rindu setelah 44 hari berpisah sejak keberangkatan pada 4 Mei 2026 lalu. Sementara dari Sekda Kota Singkawang, Duyanti mengungkapkan bersyukur atas kepulangan seluruh jemaah pendamping dalam keadaan selamat. Para jemaah telah melalui perjalanan panjang, rangkaian ibadah yang tidak ringan, terlebih di tengah suhu yang panas ekstrim ya, yang melanda di Tanah Suci Mbak Abang. Kita juga di sini pun terasa juga panas ya enggak. Jadi jumlahnya ada 157 orang beserta satu pendamping dapat kembali ke tanah air dengan selamat, mulai dari keberangkatan hingga kepulangan. Meski demikian, disampaikan bahwa terdapat dua jemaah yang tiba dalam kondisi kurang sehat. Keduanya langsung mendapatkan penanganan medis setibanya di Singkawang. Oh iyalah. Nah, ini perlu perhatian kesehatan berarti ya Mbak Abang ya. Lebih lanjut lah dibawa menggunakan ambulans untuk mendapatkan penanganan medis. Nah, kita doakan semoga keduanya tadi ya segera pulih, kembali berkumpul sama keluarga. Mengingatkan para jemaah untuk tetap jaga kesehatan, banyak waktu istirahat setelah menjalani ibadah haji yang menguras tenaga fisik nih, mental juga. Di antara ratusan jemaah yang tiba, rasa haru turut dilaksanakan Tajuddin Nur. Nah, ini usia 71 tahun. Tak kuasa menahan air mata saat kembali memeluk istri dan anak-anaknya yang setia menanti kepulangannya. Bagi Tajuddin,

0: Bawa berkah ya, amin. Informasi lain menyusul Baba, jangan kemana-mana, tetap terus setia bersama Bu Fit di musim informasi berita terkini pagi.
1: Gala Kepung merupakan permainan tradisional masyarakat Pontianak. Permainan tradisional yang dimainkan secara beregu dengan jumlah anggota regu sebanyak 3 orang setiap regunya. Permainan ini umumnya dimainkan oleh anak-anak di waktu senggang. Untuk bermain galah kepung, biasanya membutuhkan area petak persegi panjang yang nantinya akan dibuat garis permainan dengan kapur atau tali rapia, sehingga garis tersebut tidak mudah luntur atau hilang. Perhitungan kemenangan pada permainan ini adalah bila salah satu regu berhasil mencapai garis luar tanpa tersentuh regu lawan. Nilai yang terkandung dalam permainan galah kepung adalah bagaimana membangun kerjasama dan kreatif menyusun strategi mencapai tujuan bersama. Namun sayang, perkembangan teknologi dan ketersediaan lahan bermain membuat anak-anak kota Pontianak jarang kembali terlihat memainkan permainan galah kepung. Haruskah permainan tradisional yang syarat makna ini akan hilang tergerus zaman?

terdapat satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan merias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum merias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu.

Bagi masyarakat Indonesia, tentu tidak asing apabila mendengar nama bakiak, terompah, atau galuak. Meski seperti permainan, bakiak merupakan olahraga tradisional asli Indonesia. Sebab untuk melakukannya, dibutuhkan ketangkasan fisik, kerjasama, kreativitas, wawasan, serta kejujuran. Alat untuk melakukan olahraga ini terbuat dari terompah deret dari papan, yang kemudian diberi tali karet sebagai selop. Dalam satu bakiak minimal dimainkan oleh 3 orang, dan barang siapa yang tiba pertama kali di garis finish, maka dialah pemenangnya. Permainan ini seringkali dimainkan atau dilombakan setiap tanggal 17 Agustus pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Kasur kapuk merupakan jenis kasur tradisional telah lama dikenal oleh masyarakat. Dibuat dari bahan alami buah randu, kasur kapuk mampu menyerap panas. Tidak heran, walaupun harganya cukup murah. Tidur di atas kasur kapuk terbilang cukup nyaman, karena empuk dan tidak panas. Kasur kapuk berbahan dasar kapuk tidak direkomendasikan untuk dicuci, sebab cara mengeringkannya susah dan berpotensi merusak kasur tersebut. Kasur kapuk memiliki bobot yang jauh lebih ringan ketimbang spring bed. Jenis kasur ini hanya mengandalkan serat kapuk dan lapisan sarung kasur saja, sehingga ringan dibandingkan kasur spring bed, terdiri dari komponen yang banyak dan berat seperti per. 94.3 FM, Suara Budaya, Kalimantan.

Muabang Santun Bayu Muarif dan Fajar, seorang dalang asli Yogyakarta dan pemain gamelan asal Pontianak, berdialog bersama RRI Perempat Pontianak, menjelaskan bahwa malam grebek Satu Suro menjadi momen istimewa bagi masyarakat Jawa untuk menyambut tahun baru dengan berbagai tradisi budaya, yang mana hari ini 19 Juni 2026 pada pukul 19 waktu Indonesia Barat akan digelar bertempat di Jalan Karya Baru, Gang Karya Baru 6. Salah satu yang paling dinantikan adalah pagelaran wayang kulit yang berlangsung semalam suntuk. Menurutnya, wayang kulit bukan sekedar hiburan rakyat, melainkan sarana pelestarian warisan leluhur yang syarat makna. Melalui kisah-kisah pewayangan, masyarakat diajak memahami nilai kehidupan yang luhur. Dalang memainkan peran penting dalam menyampaikan cerita, nasihat, dan tuntunan moral kepada penonton. Setiap tokoh wayang menggambarkan sifat manusia yang dapat dijadikan cermin dalam kehidupan hari-hari. Suasana grebek Satu Suro terasa semakin hikmat ketika iringan gamelan mengalun mengiringi jalannya lakon. Perpaduan seni suara, sastra, dan pertunjukan menciptakan pengalaman budaya yang mendalam. Banyak masyarakat datang bersama keluarga untuk menyaksikan pagelaran hingga larut malam. Kegiatan ini menjadi ajang mempererat silaturahmi dan kebersamaan antar warga. Selain menjaga tradisi, pagelaran wayang kulit juga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Dengan demikian, nilai-nilai luhur peninggalan nenek moyang tetap hidup dan tidak terlupakan. Grebek Satu Suro melalui pertunjukan wayang kulit mengajarkan pentingnya introspeksi diri di awal tahun. Masyarakat diajak memulai lembaran baru dengan niat baik, kebijaksanaan, dan semangat memperbaiki diri. Santun menambahkan bahwa pelestarian budaya adalah bentuk penghormatan kepada sejarah dan identitas bangsa. Melalui wayang kulit, belajar bahwa kebaikan, kejujuran, dan kebijaksanaan akan selalu membawa kehidupan yang lebih bermakna. Sekian Pontianak punya berita.

atau jamah berarti mencoba, mencicipi, atau menjamah makanan. Tradisi pusak ini berlaku pada masyarakat Melayu, khususnya pada masyarakat Melayu Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayung Utara, Kalimantan Barat. Bagi masyarakat di dua daerah ini, jika seseorang melanggar tradisi pusak, dipercaya akan ada kesialan yang akan menimpa mereka. Misalnya saja, seseorang yang akan melakukan perjalanan ditawari makanan, tapi mereka tidak sempat untuk memakannya, dan mereka juga tidak mau menjamah atau melakukan pusak pada makanan itu. Maka dipercaya mereka akan mengalami kecelakaan. Atau ketika ada seorang suami yang akan pergi ke ladang atau ke suatu tempat, dia tidak sempat makan apapun. Maka seharusnya sebelum pergi, dia harus memakan minimal sejumput makanan, bisa nasi, lauk, atau bahkan bubuk kopi. Namun ketika pusak tidak dilakukan, bisa saja dia tersesat walaupun jalan itu tiap hari dilewatinya. Itulah tradisi mencoba, mencicipi, atau menjamah yang dalam bahasa Melayu Ketapang dan Kayung Utara disebut pusak.

Dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Dahsyat pagi. Apa kabar Mbak Abang? Sehat? Alhamdulillah, doa bersamalah Mbak Abang ya. Mbak Pit doakan Mbak Abang. Mbak Abang doakan kita-kita ni. Mbak Pit, teman-teman semuanya berharap semoga kita selalu sehat dan RRI Perempat Pontianak dipantau dengan jelas Mbak Abang ya, jernih, baik di FM Mbak Abang 94.3 maupun di RRI Digital. Ya, kita kali ini coba untuk menghadirkan di ruang dengar Mbak Abang terkait dengan tadi ya dikabarkan tampaknya Pontianak Kalimantan Barat kalau udah musim hujan ya Mbak Abang ya, mengkhawatirkan semuanya. Ya, kalau nunggukan pemerintah kan lama, dan artian ya harus ada kesadaran lah paling tidak, kan kitanya lah diri sendiri nih selaku masyarakat. Nah, paling tidak kalau memang peduli, nah, yuk lah, memang harus ada penggerak sih ya. Salah satunya gotong royong. Wah, usut punyusut Mbak Abang. Apakah di tempat Mbak Abang, di lingkungan sekitar, warisan leluhur yang semangat berbagi di Indonesia yang kita cintai ini, salah satu yang semangat gotong royong menjadi nilai luhur yang diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Wah, kaulah, apakah masih bertahan? Atau tidak? Malum dari sibuk dengan gadget masing-masing ibu abang ya. Oh, pak cepat pak, gotong royong pak, macam iklan Mbok Pi itu kan. Tahan mana duli mak, tak ada gak yang bergerak. Udahlah, kok kita yang mulakan pak, pasti ada. Akhirnya Mbok Pi mulakanlah, ada jadi bersihkan rumah kita loh sendiri, enggak halaman depan. Tahu-tahu jadi masing-masing sekarang, masing-masing rumah bersih-bersih. Dah selesai-selesai baru pekarangan gang atau komplek Mbok Abang gitu ya. Ya, lebih dari sekedar aktivitas saling bantu kan yang namanya gotong royong ya Mbok Abang. Paling tidak kalau kerja sendiri kan lama selesainya. Kalau digotong dan diroyong sebentar selesainya kan, sama-sama. Nah, ini mencerminkan semangat berbagi, kebersamaan, identitas sosial masyarakat Indonesia. Jadi budaya ini tidak hanya berkembang di desa-desa, kampung-kampung ya, enggak Bu Abang. Allahu a'lam lah di kampung ya enggak. Walaupun udah ada handphone, apakah juga masih. Nah, bolehlah sharing sama Bu di sini. Yuk, pendapat tawa awa-awa. Jika lo berkenan langsung bel Mbok Pit 0561 571 571 nya atau di 0811 570 0943.

0: Cik nungguinnya. Banyak yang menyapa Mbok Pit pagi-pagi ni. Jeki juga. Alhamdulillah, maklumlah ya nak. Banyak minta tanda tangan. Tanda tangan, tanda kaki. Oh, ucap kali. Biasalah, administrasi harus lengkap ni Mbok Abang ya. Maka itu jadi kalau ada dokumen-dokumen di rumah Mbok Abang, tak kena banjir, nak bocor hujan mana tahu. Cepat memang dilaminating ya Mbok Abang ya. Sekarang ni kok dah jadi tu agak lembek sikit kertas tu selembar. Macam bukan asli nak abang-abang. Maka itu kalau nak cepat di press laminating, kena hujan, kena apa, ancur lebor. Hanya pihak tim Mopitnya lagi mendata admin-admin para karyawan-karyawati era Pontianak gitu. Ayo balik lagi Mbak Abang. Nah, tadi terkait dengan semangat budaya gotong royong di tempat Mbak Abang seperti apa? Oke, semangat budaya gotong royong sekali lagi seperti apa di tempat Mbak Abang? Apakah warisan turun-temurun oleh nenek moyang bangsa Indonesia ini masih tetap bertahan, berlangsung? Bukankah ini mencerminkan semangat saling berbagi, semangat saling ada kebersamaan, silaturahmi gitu Mbak Abangnya sebagai identitas sosial masyarakat Indonesia? Boleh komentar sama Mbak Opi di sini 0561 571 571 nya atau di 0811 570 0943. Yo. Iya, pendapat awak.
1: Awak,
0: Mopi. Iya, apa di kabar?
1: Alhamdulillah sehat, Mopi.
0: Siap, Bang Wardi. Di Rengas Kapuas ya. Gimana cuacanya? Cuaca?
1: Cuaca alhamdulillah cerah nih, Mopi.
0: Cerah. Alhamdulillah. Jumat cerah. Kan?
1: Jumat.
0: Berkah. Sila. Apa gak mau bertundang lo kah?
1: Betundang
0: lo. Boleh, tak boleh dipancing ya, tak? Assalamualaikum Bang Wardi. Iya kan, Bang Wardi masih muda. Cia.
1: Masih muda.
0: Pagi-pagi suka dia minum jamu. Ini Jumat berkah, banyak-banyaklah berdoa. Semoga lancar segala usahamu. Doa banyak pun kok ndak usaha ndak gak bisa Bang Wardi. Iya kan? Usaha banyak ndak gak berdoa. Ndak gak bisa.
1: Orang itu labora.
0: Labora. Yeah. Apa tuh artinya?
1: Usaha dan berdoa.
0: Oh, mantap. Ada gitu.
1: Ada gitu.
0: Itulah Bang Wardi zaman-zaman dulu kan, tuh bapak mak masih ke di Rengas Kapuas tuh gotong royong tiap hari. Masih enggak masyarakatnya tuh?
1: Alhamdulillah masih Mopin.
0: Masih
1: gotong royong.
0: Siap.
1: Kadang-kadang kalau ada kabar-kabar itu dia pakai grup Mopin. Nah, ada grup apa RT di sini ini ya, grup warga.
0: Jadi nyampaikannya pakai grup RT.
1: Pakai gua ngomong di grup kan ini kan besok kan. Di sini jam ini
0: katanya. Berarti masih berlangsung ya Bang Wardi ya, masih ada budaya gotong royong di sana ya.
1: Ada yang menyiapkan air, Mopin. Ada yang menyiapkan gorengan.
0: Oh iya, mak-maknya lah ya.
1: Mak-mak.
0: Jadi menggerakkannya pakai grup WA.
1: Grup WA.
0: Kalau zaman dulu kan pakai kentongan. Menandakan ayo kumpul semua ya.
1: Kumpul semua. Sekarang alhamdulillah pakai ada WA masing-masing.
0: Untuk pemberitahuannya ya.
1: Pemberitahuannya.
0: Jadi bersih lah tuh tempat Bang Wardi karena gotong royong.
1: Alhamdulillah Mopit bersih sekali.
0: Berkat gotong royong.
1: Gotong royong.
0: Oke. Apalagi Bang Wardi masukan lain nih. Kalau Bang Wardi perhatikan ya sekarang ya.
1: Saya perhatikan.
0: Gotong royong tuh apa?
1: Satu orang ada si satu orang juga ada jenakannya juga anak satu orang kan dia tak terasa capek lah tu.
0: Ada pula yang ngintai makanannya nak.
1: Ngintai makanannya.
0: Nak apa yang penting selesai kerjaan.
1: Selesai kata orang makan lo.
0: Pengalaman Bang Wardi ya.
1: Pengalaman saya.
0: Tapi walaupun udah zaman era ini kan berubah, gotong royong tetap relevan gitu Bang Wardi ya.
1: Tetap relevan.
0: Masih gitu Bah. Kan ada juga mohon maaf yang kadang kau-kau aku-aku enggak. Ada memang kan lingkungan yang kayak gitu. Enggak ya, baguslah. Tergantung RT-nya lah ya yang menggerakkan.
1: Yang warganya kompak.
0: Kompak. Gotong royong zaman dulu dengan zaman sekarang kan mungkin tadi komunikasinya sekarang pakai WA, ada grup. Grup warga nih ya.
1: Grup warga.
0: Untuk mantau keamanan.
1: Untuk keamanan Bukit.
0: Ada CCTV ke tempat daerah Bang Wardi?
1: Ada, nasional ada yang CCTV 2 putih.
0: Mantap ya.
1: Saya belum nawak ni Bukit, saya belum ada.
0: Enggak apa-apa, itu satu untuk semua gitu.
1: Satu untuk semua ada.
0: Di daerahnya Bang Wardi tu?
1: Daerah saya.
0: Baik. Berarti udah ada kemajuannya Bang Wardi?
1: Ada kemajuan dah, alhamdulillah.
0: Minta iuran berapa tuh biasanya? Ada ke bulanan?
1: Bulanan sih sukarela sih Mufid.
0: Sukarela. Tapi ada gitu ya untuk nyumbang ada. Lah paling enggak.
1: Untuk lampu jalan biasa
0: Mufid. Benar. Untuk lampu jalan, untuk CCTV.
1: Jalan aja kurang-kurang, bagulah ditambahkan.
0: Ada yang kurang-kurang. Betul. Jadi biar aman gitu kan Bang Wardi?
1: Biar aman.
0: Siap. Ada yang jaga malam gak?
1: Jaga malam tak ada, tapi kok ada yang kanenya yang tak beres. WA cepat bunyi kata Mufid.
0: Oh gitu
1: ada
0: ya?
1: Kita tuh minta gang. Mereka ada berapa minggu, 2 minggu yang lalu betul. Curi, ada yang curi lampu katanya. Lampu di gang saya ini kan banyak hilang Mufid.
0: Dibawanya kemana tuh?
1: Entahlah.
0: Tanyalah dia Mbok Pit, mau dibawa kemana tuh? Oi. Lampu mahal-mahal untuk manfaat penerang orang banyak ya, nak diambil ya pula.
1: Ya tak ada gelap baik,
0: Yalah minta-minta aman lah ya Bang Wardi. Sampah gimana sampah? Sampah warga masing-masing ini buang sendiri ke?
1: Sampah bersih juga. Ada yang bersihkannya juga. Betul royong kemarin tuh.
0: Kan biasa kan ada iuran untuk ngambil sampah tuh Bang Wardi. Petugas atau memang masing-masing buang sendiri?
1: Sini sih belum ada, cuma masing-masing buang sendiri di TPS yang dari
0: Tidak jauh dari rumah ya?
1: Tidak jauh dari rumah.
0: Baik, mudah-mudahan mau sehat. Kompak warganya, ya kan?
1: Kompak.
0: Bersih,
1: betul.
0: Apa guna cantik dari depan dalamnya?
1: Udah
0: kata mau. Itu rumah Bang Wardi tuh yang merah kuning hijau. Cantik. Sekali masuk. Cantik gak? Cantik. Tak nyaman Mbok Pit bilang nih. Nanti kena tabuk Mbok Pit. Enggak Bah, ngingatkan Mbok Pit gak sendiri. Biasa kita tuh kan bersihkan luarnya ya.
1: Luarnya ya yang bersih.
0: Biasa orang tuh kok udah datang, Mbok Pit numpang ke toilet.
1: Toilet.
0: Sekali lupa bersihkan di dalam kan. Sibuk ya bersihkan luar. Baik, yalah Bang Wardi sehat selalu ya.
1: Amopi juga ya.
0: Sama-sama, makasih. Jumat berkah nih Bang Wardi. Sehat selalu, semangat.
1: Semangat Amopi, makasih ya.
0: Iya sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Mbak Abang silakan, bagi yang udah siap ya, bagi yang baru bergabung, Mbak Pit ketengahkan tema pendapat awak pagi ini terkait dengan semangat gotong royong Mbak Abang. Hari-hari kita diulang-diulang supaya ngingatkan. Maklumlah tadi kan pemerintah kita bilang nih, ini lagi musim banjir dah nih, dah boleh siap-siap dah nih. Ayo kan, diri kita, rumah kita, masing-masing pribadi, tetangga, kiri, kanan, semuanya saling menyelamatkan diri. Warga sekitar semua, termasuklah cemana gak menggerakkan ya, mengerahkan semua warga setempat supaya gotong royong tidak lagi sebatas kerja bakti fisik, tapi itulah ya, udah di, apalagi udah zaman digital nih Bu Abang, menggerakkannya tuh, oh gimana caranya? Yuk lanjut, silakan pendapat Awa.
2: Awa.
0: Sedap. Aduh, syahadunya dengar suara makam. Apa? Habis makan apa ni?
2: Assalamualaikum. Makam ucapkan.
0: Waalaikumsalam.
2: Yang dibagi hari ini.
0: Alhamdulillah.
2: Disampaikan kepada hari ini. Ayah. Semua kawan-kawan mendengarkan hari ini.
0: Iya, bukan lagi nyamannya makan buah-buah pepaya, lebihlah nyaman buah rambutan. Hari ini bicara gotong royong buat bahagia. Di tempat makam apakah udah diselesaikan? Pengen tahu gak?
2: Alhamdulillah, rumah makam sudah bersih.
0: Hey, mantap.
2: Enaklah makam, dah kena basnya. Tak ada sampah apapun. Yang makam.
0: Alhamdulillah. Siapa dulu?
2: Orang ada sampah makam sejati tempat bakaran.
0: Oh, langsung gercep ya. Tak ada lagi tunda-tunda ya makam.
1: Makam sudah siap tempat pembakaran. Oh. Dulu ada bu anak bu haja tukang ambil sini.
0: Ya.
1: Sebulannya 20,000. Bu haja bu.
0: Sekarang
1: lagi yang sini. Makam tu alhamdulillah mungkin kalau ada bakar, kalau kebanyak kalau ada acara dia hantar ke tong sampah sana tu dekat belakang rumah makam ni di dalam tenda ni.
0: Jadi intinya menurut makam ni gotong royong tu penting dah.
1: Gotong royong penting enggak kalau ada Pak RT waktu pare jalan gitu. Alhamdulillah di turun. Anak makam pun. Kalau parit, tapi kalau di rumah makam ya alhamdulillah rutin deh, roseh, tak ada lah sampah-sampah ketuan kuku itu dibakar gitu.
0: Gimana makam di daerah makam tuh, antusias warganya kok diajak gotong royong sama Pak RT, mau turun tak?
1: Turunlah semua. Makam bukan buat kopi. Makam bilang Pak RT kalau kopi dengan kuih tak usah keluar, makam yang keluar.
0: Mantap. Soal konsumsi.
1: Rp50,000 makam beli kuih, bikin kopi 2 teko, teh esnya kopi lengkap. Makam daripada Pak RT sini kalau di untung royong makam yang keluar air. Makam 50% lah. Makam yang keluar.
0: Iya ke? Nanti takut.
1: Di mana-mana pun makam dia dapat air begitu.
0: Takut nanti Pak RT nanya makam. Nanti Pak RT takutnya nanya makam 500 untuk siapkan kopinya, 5 juta untuk biaya ngobrolnya. Mana gak tahu. Kopi gak?
1: Alhamdulillah Bu Pi, kita ni kalau sedekah ni Bu Pi, amal kita untuk hari dunia pada akhirat kita harus kita amal dengan Bupin. Biar hidup kita tak sempurna. Apa ada, ingatlah sedekah. Nak nunggu banyak duit bila-bila dengan Bupin. Kamu manusia ni nak ada kecukupan, pasti ada kurang. Kaya pun tetap kurang orang.
0: Betul.
1: Kaya pun tetap kurang orang. Kok dia ada banyak duit, tentu dia memerlukan orang. Kurang ke orang. Cekit, jalan. Jadi semua kaya miskin tu sama. Cuma orang miskin ni tidaklah apa yang nak capai tu orang kurang tidaklah dapat kaya dia nak ke? Komite ni harap adum ya takut dah orang miskin pasal orang tak punya ni. Tapi orang kaya cari itu lah.
0: Iyalah, yang penting penting rumah warga bersih gitu ya. Iyalah, baik.
1: Jadi rumah bersih, di tanah pun bersih, orang pun aku bersih.
0: Baik.
1: Jangan orang bersih dalam rumah. Banyak sampah.
0: Tapi makam kok dah gotong royong kan ketemu mak-mak ngumpul lah ini ya, bapak-bapak silaturahmi lah ya.
1: Yang
2: Bopit eh dah di sini dah nanggungti mak-mak.
0: Oh baguslah. Oh fokus.
2: Kami mana depan nanggungti.
0: Ah nak sempat gibah apa tada. Oh baguslah fokus yang penting kerjaan selesai ya nak. Sedikit bicara banyak bertindak.
2: Buat jah tu manggil saya biasa. Manggil buat kamu oh, makan anak kabinet lah mana nanggungti dia tak sempat. Ini tengok malam. Baru bermarin ada orang yang bertarut. Tadi habis bayang maghrib. Ada orang bertarut. Jadi kita tu tak ada waktu. Ini nyuci seronggoknya. Masak, sedang nyuci sambil masak. Habis tak berupil. Mana bisa nak berjalan? Kawan dia mungkinnya. Kan mungkin ada gas datang. Tak nak nanti aduk ke mana. Kita pun ada isi dulu dekat gang. Jadi mak dah kita berupil. Waktu kita ni bukan tak lah. Dah tua ni berupil dia banyak lah.
0: Sekarang
2: ni. Rumpi tu tak ada kebahagiaan lah. Nanti dia lah orang rumpi. Macam tak
0: kuasa. Bukan tak ada kebahagiaan. Memang dah lah. Kita cari kesibukan yang bermanfaat. Betul tak mak kami?
2: Rumpi tak rumpi mak kami. Kalau ada acara kami kumpul lah besok ni. Hari ni tempat orang Japan. Ulang tahun isteri ya. Alhamdulillah.
0: Yalah.
2: Kami kumpul lah RI. Orang-orang RI ni. Abang-abang dia kumpul. Kami enak lah. Yang dia lah. Yang mana dekat kan. Itu lah orang rumpi tu. Kalau tak ada rumpi.
0: Iyalah. Yang penting bahagia, sehat, ya nak.
2: Saya penting sehat, Bupi.
0: Iyalah.
2: Dak makan dah. Ini mana ada cerita lain ah, dah masaknya dah siap.
0: Iyalah.
2: Dah makan Nabi Mat. Dah makan dah pun berjalan dari hari beres kan?
0: Iyalah.
2: Tenang fikiran.
0: Ngomong-ngomong dah direndam belum pakaian tu?
2: Mak, Bupi dia bukan baju makan, baju anak makan pun kerja Bupi. Dan dia nak nuntri, buang banyak Bupi. Malam itu tepat nak pergi tak jadi nyuci tepat baru japa separuh.
0: Oh, mak.
2: Ya Allah Bupi, kurang darah ni tak can Bupi ni.
0: Oh ya, ni biasalah. Nak bercantik, bersolek. Nak.
2: Kalau di laundry dia mahu 1,000. Ini mahu dah 1 biskom. Dan ini mahu ada 2 biskom lagi ni. Semalam mahu dah 1 biskom.
0: Kau lah. Tu masih kuat tenaga mak ni, nak?
2: Untuklah mak ni sihat. Untuklah kalau laundry RM50,100 baru kita belikan ni nak.
0: Benar tu mak kam. Tapi
2: penuju bopi ni tak bersih. Mana bersih. Nama dekat laundry tu balik-balik itu. Ya nak ke? Ini kita sikat.
0: Benar bu bolak-balik.
2: Dah rendam besok. Dah rendam besok kena sabun cap. Dulu tu cap salam. Dia orang jemput dulu kan cap. Ada okey ni. Pakai tu mak kam. Dua sabun mak kam ni.
0: Bukan yang cap colet tu?
2: Bukan. Mak kam dah rinsung. Semar tu. Baru makan rendam, baru pakai sabun tu, okey tu, super tu. Dulu kan cap tangan kan?
0: Oh iya ke?
2: Sekarang dia kan diubah, diganti merek ya, okey. Okey.
0: Bagus super. Mana makam? Yang model batangan ke, yang bubuk?
2: Batangan makam.
0: Bagus ya?
2: Nanti udah rendam sembar tadi, itu semar tu direndam. Baru makam.
0: Sikat.
2: Itu sikat begitu. Tenaga pun habis Bupit. Makam tak sah kalau cuci baju tak pergi sikat Bupit. Orang tu nak rendam pusat. Tak tan bagi makam tu.
0: Dia buat sikat. Yalah dia menang.
2: Sikat tu dah agak lembek, ganti lagi.
0: Kau lah orang yang keras. Orang yang punya sikat yang keras. Apa lagi sikat lembek ni?
2: Hancur eh. Orang yang rumah kanjar itu orang satu ngesi masih bisa laju Bupit. Rumah kanjar kalau rumah aku kalah lah. Kalau rumah karung mana orang bisa ngalah rumah kam. Rumah karung tak bisa ngalah rumah kam.
0: Karung ngalahkan orang ke tak? Mak kam mengalahkan karung.
2: Karung orang Bupit.
0: Mak kam mengalahkan karung.
2: Kalau rumah karung tak usah ikut lah tu dia. Tak bisa menang kita tu dia. Laju yang dah kita pandai main tu laju yang bekerja dah. Orang yang kecil lagi. Tapi kalau lupa mikul bini, gendong bini, menang.
0: Siap-siap ni nak hari kemerdekaan Agustus ni. Siapkan ni.
2: Lupa kan kita ikut ni lupa ni nyanyi. Tapi aku lupa gendong bini ada tu dia. Aku yang tak ada laki. Aku dia laki mau. Aku kita menang lah.
0: Udahlah ya. Mak kamu sehat ya. Kita bagi sama yang lain ya.
2: Alhamdulillah sehat lagi Bupi. Kita diberambah. Hanya akan umur kita. Tambahkan ni dah. Tambah lagi ke kesehatan.
0: Alhamdulillah sehat. Semangat. Waalaikumsalam. Geli hati mak kamu. Jadi yang ngomong dia lagi. Tak sah nyuci kata. Kok tak nak gosok. Ayolah, yuk. Silalah Mbak Abang, bagi yang baru bergabung, Mbak Pit ni lagi ngetengahkan tema supaya kita saling peduli bersama-sama. Nunggukan pemerintah tetap bergerak. Tapi kan tak setiap hari pemerintah ni terus turun. Mbak Pit pantau juga di beberapa gang, petugas-petugas dari pemerintahan kota ya turun pas tertentu. Tapi kalau baiknya kita nih yang udah terbiasa kan kayaknya pun gak nyaman gitu kok, ada yang kotor, ada yang udah gondrong udah apa namanya semak-semak gitu kan abang-abangnya. Jadi itulah zaman modern nih ya, gotong royong menurut Mbak Abang masih terlaksana gak kalau Mbak Abang ngamati. Boleh di 0561 571 571. Silakan, ayo terputus, malu nih. Gantilah. Yuk, di nomor WA boleh. Yang mau cecet mau pit juga boleh. 0811-570-0943 terkait tema kita hari ini, gotong royong. Silakan, pendapat awak. Halo.
3: Pendapat awak-awak.
0: Assalamualaikum. Pancing emang
3: masih kan? Sampok
0: gitu. Sampok gitu ya, sehati.
3: Sampok si kucing.
0: Ya.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih.

0: kan, sampailah kenyang. Bu Fit mau bertanya kepada Bu Haja Arbia, sudahkah gotong royong supaya hidup aman, hati pun tenang. Mm. Jawab.
1: Ini urusan gotong royong diserahkan kepada Pak RT setempat.
0: Bentar. Siap.
1: Apabila sudah ada yang bekerja,
0: oh, ya, siap, siap.
1: Saya siap.

0: dah lah. Oh. Udah ni Acik membuat kuki susu yang Acik gampang lah. Nampakkan dia. Benar, Mbak ikut banyak orang buat mesin batik.
1: Oh. Hmm. Yang penting kampung tu bersih tak?
0: Kita ni kalau ada lelaki, bertoyong lah. Jadi ni tak ada, ada lelaki, cuma perempuan.
1: tapi Ibu ikut ambil alih lah, ya tak?
0: Sudah pastikan memang dah begitu dah. Jadi apa Pak RT ni kan ponan buku saya. Jadi pas suruh nutup tiang listrik kan, kan bunyi kuat kan. Jadi kan berdatang lah orang. Apa di samping saya ni Mbak Ipin. Tanah tu tanah sini orang kaya. Dia macam di pasar suni. Saya telefon ni dia. Ya Allah, Pak Ulang mayap naik ke rumah.
1: Makam. Apakah jadi, ada gazang kat sebelah-sebelah tu rumah kosong atau semak-semak?
0: Berhibau tanah orang Cina ni. Cina kaya. Panjang tak beberapa ratus kali meter lebih tadi.
1: Jadi tetap digotong royong kan tak tu? Dibersihkan tak?
0: Tak ada ni telefon orang lah. Jadi upah dengan keluarga saya kan kemarin tu nak upahnya lebas. 300. Saya telefon orang lah. Tunggu dulu bu, saya pasti pulang kampung bu. Nanti saya telefon ibu. Telefon pun tak nampak itu. Dia lah. Lepas kurang 17 Agustus nampak bersebelah ni. Berarti tanah kan luas. Alhamdulillah. Kalau namakan sampah-sampah sih, anak saya tu pengangkut sampah Mbak Pi.
1: Jadi masihlah berlangsung tu? Masih kerja?
0: Yang anak saya tu sampah khusus perumahan-perumahan. Ada yang seminggu dua kali. Pakai per bulan, ratusan pintu Mbak Pin.
1: Kerja sendiri?
0: Dia pakai nak lah pakai tosa lah. Mungut jadi buangnya pindah sana, pindah janda kat sana. Jauh.
1: Sekali ya, ini nak rapel. Nak banyak sekali.
0: Ada yang RM30,000 sebulan, ada RM25,000, ada yang RM50,000. Jadi kalau orang Cina tu minta tolong buang sampah, bukan langganan. Di telefon terus datang ada ngasih 50, ada ngasih 100.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau saya ni sih biasa tak ke mana ya tu saya anak saya ngabang udah bulat dah sampah kita beli. Banyak. Tak tahu lah apa ratusan pintu.
1: Jadi intinya apa makam?
0: Alhamdulillah.
1: Mak. Bu Aja. Jadi intinya apa? Yeah. Apa manfaat utama dari gotong royong menurut Bu Aja?
0: Manfaat gotong royong itu untuk membersihkan lingkungan dan hati kita pun harus bersih dan mau nolong.
1: Setuju.
0: Jadi kalau macam saya, orang kerja, kita tak ada lelaki. Jadi kalau memang kita, hati kita ni tak ada ikhlas, mereka mengeluarkan air minum atau kuih. Jadi kalau kita bergerak niat tu, niat ada, aku berusaha. Kalau niat ada, kita tak berusaha macam mana, berdiam, jangan. Nasi ya harus diambil duduk dalam tempat nasi dan periuk kan?
1: Iyalah, yang penting antar warga rukun ya.
0: Alhamdulillah Mbak Pit, Cina-Cina pun biasa nolong Mbak Pit butuh orang nasi air aqua botol. Mengertian pula Cina tu.
1: Alhamdulillah.
0: Apa Cina tu ibadah kan Mbak Pit, bukan dia tak tahu.
1: Jadi kerjaan berat perlu, jadi ringan.
0: Tak perlu kita kabarkan, dia turun Mbak Pit Dan nasi air botol yang besar tu. Apa dia tang lingkungan saya depan ni, depan rumah saya ni. Nak nimbus manusia pun sayuk mungkin tak nampak kali manusia nak timbus. Ya Allah Mbak Pin banyak Mbak Pin sayuk.
1: Alhamdulillah.
0: Masya Allah. Ini sayuk jadi agaknya. Saya jadi agak sampai dulu. Apa jenis, 6 jenis saya sayuk jadi. Kok bulan puasa 40 jenis jual sayuk. Sayuk dah masak Mbak Pin, sayuk dah masak.
1: Lo masak dah, mantap.
0: Udah, saya ni pingin pak ni nengok pecerinan nak nengok sayur. Saya punya sayur labut campur kacang, belilah mak.
1: Enak ya, dah jadi. Iyalah.
0: Tadi, tapi pun tak agak boleh sering tak beli sayur dah. Jadi kan bersantan semua Mbak Pi.
1: Iyalah, enak. Bening-bening
0: jadi kita jaga kesihatan.
1: Iyalah.
0: Mudah-mudahan buat aja sehat. Okeylah, buat pak. Ya, buat Mbak Pi, sekeluarga dan dan punya penyiar radio pun di situ semuanya selalu diberikan kesehatan.
1: Amin.
0: Mbak Pin selalu sehat, kantungnya terik.
1: Semua terik ya Allah.
0: Semua terik. Tapi kalau ada keinginan jalan merangkat, anak-anak ngagak-ngagak suami kan.
1: Kendor pula. Allah.

0: tahu pula tuh ya dia garuk. Udahlah, udahlah saya kata dia. Udahlah yang dia kata peti. Yang mana boleh kata.
1: Aduh.
0: Aje nak. Untuk Bu Nana di Kanteng ya, yang lagi nak lama gede mau Pontianak ni mana
1: bapak dia. Oh ya, mudah-mudahan langsung sesuai nak.
0: Okay, Mbak Fit, ya, terima kasih Mbak Fit, ya, selalu sebagai amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Ajar biar kita ni. Ah, penting menurut Bu Ajar ya, gotong royong memupuk jiwa kebersamaan dari berbagai macam suku budaya yang ada dalam situ komplek ke, atau gang yang abang ya. Mempererat lagi lah tali persaudaraan, kerukunan terwarga, bersih-bersihkan. Tahu-tahu siapa nama ni pak? Adalah komunikasi sikit kan, cuap-cuap. Tahu-tahu, oh di mana pak tu nomor B1 tu? Oh tu saya nomor A2. Oh, omong-omong kerja mana pak? Ya akhirnya omdo ya, omong doang, tak ada bekerja. Asyik ngobrol. Tada, iyalah yang di sana ndak sama semua enak semangat. Okey lah. Yuk silakan, masih ada beberapa menit ke depan Mbak Abang yang mau cuba-cuba sharing sama Mbak Fit terkait dengan tema kita hari ini, semangat gotong royong, budaya gotong royong ya Mbak Abang ya. Menurut Mbak Abang masih ke terlaksana di daerah lingkungan Mbak Abang? Sila.

0: Ah, ini Mbok Pit bacakan chat-chat yang ada. Assalamualaikum Mbok Pit. Waalaikumsalam. Benar kata Mbok Pit, lain dulu lain sekarang. Saya pernah ngamati waktu orang tua saya masih hidup dulu Mbok Pit, budaya gotong royong tuh masih tetap tiap minggu. Sebulan tuh kan 4 kali gak gotong royong Mbok Pit. Sekarang kok dilihat mulai luntur. Apalagi udah banyak yang pindahan, banyak yang udah gak di situ, udah banyak warga baru dah sekarang. Yang lama-lama udah ada yang meninggal, udah ada yang pindah rumah. Jadi rasa kepeduliannya sekarang berkurang. Pekerjaan pun jadi lebih lama selesai, memicu kadang perpecahan serta renggangnya hubungan antar warga. Lagi-lagi sih kembali ke RT-nya ya Mbok Fit. Dulu orang tua saya, bapak tuh RT. Oh iyalah, masing-masing lah ya cara mimpinnya gimana ya, enggak merangkul warga tuh ya. Malumlah warga nih kan lain-lain tadi. Oh iya betul-betul. Iyalah, makasih sharingnya. Baik, sila Mbak Abang. Ada lagi gotong royong di lingkungan keluarga, di lingkungan warga tempat Mbak Abang tinggal. Seperti apa? Di sekolah hanya diajarkan juga ya, macam piket kelas, gotong royong ya. Apalagi masyarakat luasnya ya, kerja bakti. Apakah seperti itu masih berlanjut? Silakan Mbak Abang, Mbak Pit undang kembali di 0561-571-571 nya atau di 0811-570-0943. Yuk, sila pendapat awak. Halo.
1: Ya, awak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kumaha damang, Kang?
1: Alhamdulillah Mbak Putri.
0: Ya senang udah dengar suara Kang Tabib. Oh, banyak yang pengen kenalan Kang. Wah, oh, boleh enggak?
1: Sangat boleh Mbak Putri.
0: Nanya dulu ya enggak.
1: Ngomong-ngomong Mbak Putri.
0: Ngomong-ngomong.
1: Siapa kemarin yang kata Mbak Putri yang menanyakan saya?
0: Siapa itu Kang? Yang nanya tuh, oh itu pakai nomor saja kan, orang baru kayaknya tuh. Tapi karena saya kurang kenal, saya bilang biasanya tiap pagi Pak Tabib itu di pendapat awak, dengarkan saja.
1: Ya.
0: Suka katanya dengar pendapat-pendapatnya katanya.
1: Iya Mbak Petri, di sini pun banyak yang bilang seperti itu Mbak Petri.
0: Enggak salah kan yang dituakan ya Kang Yo. Tuakan. Iya. Emang udah tua ya Kang?
1: Udah Mbak Fitri, jangan dikira saya ini masih muda Mbak Fitri.
0: Katanya suaranya empuk Mbak Fit, kayak remaja gitu.
1: Itu suara tuan belakang.
0: Oh, belum tentu. Belum tentu. Belum tahu orangnya. Aduh. Bercanda tuh Kang. Kang, di sana gotong royong siapa yang gerakan Kang?
1: Di sini kebetulan yang gotong royong itu orang-orang yang susah aja Mbak Fitri.
0: Oh, maksudnya?
1: Oh iya, kalau orang yang susah tuh dia pastinya minta bantu orang lain untuk bergotong royong. Baik itu secara pribadi, ataupun secara lingkungan. Gotong royong itu orang susah, kenapa demikian? Karena dia tidak punya biaya untuk membayar orang mengerjakan sesuatu. Misal nih Mbak Fitri. Kalau orang kaya, banyak duit, punya harta, dia mau resepsi aja panitianya dibayar semua. Memang mirip gotong royong dengan apa ya, dibayar ataupun yang gratis, mirip kan pekerjaannya kurang lebih begitu. Bedanya yang satu dibayar, satu pihak dibayar, yang tidak punya duit, yang satu yang punya duit, yang satu pihaknya lagi tidak dibayar. Contoh lain, rumah Mbak Fitri kalau punya duit dijaga oleh satpam tuh.
0: Yang tidak punya duit.
1: Kalau yang tidak punya duit ada tulisan di situ, awas ada anjing galak.
0: Ngandalkan itu ya Kang ya tulisan.
1: Iya. Demikian pula dengan lingkungan. Sekarang di mana-mana ada perusahaan, Mbak Fitri, ya kan? Terutama perusahaan sawit. Kalau masyarakat masih menggunakan tenaga lokal, maksudnya tenaga masyarakat untuk membersihkan parit atau apa. Berarti perusahaan di situ kurang berfungsi, Mbak Fitri. Seharusnya yang namanya perusahaan ya, yang ada di sekitar lingkungan masyarakat, mereka semua yang ngedropnya, yang mengerjakannya.
0: Yeah.
1: Bahkan kalau perlu WC umum pun disediakan, Mbak Fitri. Demikian pula dengan pemerintahan tuh sama, perusahaan dengan pemerintahan sama. Yang namanya masyarakat bergotong royong memang perlu.
0: Yeah.
1: Tapi dikala tidak mampu. Tapi kalau banyak perusahaan, orang mampu secara finansial, kemudian negara yang makmur, tidak perlu itu. Masyarakat dimanjakan aja, Mbak Fitri.
0: Iya, iya.
1: Dimanjakan saja, cukup dengan dimanjakan. Kenapa? Karena sudah kaya. Orang kaya kan manja-manja, Mbak Fitri. Orang susah baru dia ibarat ayam, kalau pagi itu nyakar dia cari makan untuk dirinya sendiri.
0: Berusaha gitu yang kaya.
1: Iya, berusaha. Itu aja, Mbak Fitri, perbedaannya. Kenapa ada gotong royong? Karena miskin lah udah.
0: Pesannya apa, Kang?
1: Iya, kita boleh bergotong royong kalau memang semuanya rata-rata miskin di situ. Baik itu perseorangan ataupun secara lingkungan.
0: Iya.
1: Mau bikin taruh, bikin pentas, mau hajatan, gotong royong lah kita karena nggak punya duit. Kalau punya duit, upahlah orang itu supaya ngerjakan pentas, bikin taruh dan lain sebagainya.
0: Iya. Intinya jadi ringan lah, ya gitu ya, Kang ya.
1: Iya, harus ada perbedaan kelas, Mbak Fitri. Kelas kita di mana tuh? Dimampu atau di tidak mampu, ya kan? Jangan aja orang yang mampu lho minta gotong royong, Mbak Fitri. Itu orang pelit namanya tuh. Orang pelit. Kalau orang kaya, banyak harta, banyak uang, giliran dia bikin pentas, minta gotong royong ke masyarakat. Itu orang pelit tuh. Itu dulu, Mbak Fitri, ya.
0: Terima kasih, hatur nuhun. Sukses selalu, Kang. Sehat ya.
1: Sami-sami. Baik. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Tabib Ade, terkait dengan pesan dan kesannya terkait dengan semangat gotong royong. Oh, iyalah. Baik. Yuk, lanjut, Mbak Abang, ada lagi? Silakan. 0561 571 571. Berikutnya. Ada Patawa.
2: Awa.
0: Udah kayak kereta api.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Pit yang manjang ribu. Pagi-pagi minumnya tuh manis selalu.
0: Amin. Kalau mau anjang, mau anjang jangan ditanya. Tiap hari gotong royong, enggak.
2: Iya, dalam anjang sih gotong royong makan, begitu kan?
0: Tetap habis.
2: Jemaah nih, ini berapa dah? Satu desa nih dah manjang itu 12 orang yang gantung janur.
0: Oh iya.
2: Bulan 6.
0: Oh.
2: Sampailah ini masih kan yang kemarin hari Rabu kemarin tuh. Nah, itu gotong royong makan lah, Manjang.
0: Gotong royong makan, ya, nak. Bantu masak-masak gak ke Mak Kam? Di sana masih gak?
2: Masih.
0: Oh, budaya masak-masak ya? Mak-mak lah ya? Tangga-tangga?
2: Iya. Kompak lah itu, Mbak Pit. Ini kebersamaan. Ini lingkungan Jawa juga.
0: Iya lah.
2: Orang Jawa itu kompak. Tahu satu orangnya, satu RT itu ada datang semua dia.
0: Iyalah. Jadi
2: kalau royong ini manjang serahkan anak manjang dah. Cuma ini kalau tengah renovasi di Masjid Nurul Yakin nih, ayah itu minta dana dari seradaya.
0: Oh, iya.
2: Jadi kalau tiap bulan tuh dibagi ke amplop. Tanggal muda itu tanggal 5 sampai tanggal 10. Terus mingguan itu diminta 10 per kakak. Nah, jadi itulah renovasi ini Masjid Nurul Yakin ini. Nah, sejak sana itulah yang Pak Tukang lah bagaimana dia membangunnya.
0: Jadi antar warga ya, tuh ngumpulkan duit gitu ya, antar warga nyuruh ya, orang untuk tenaga ya.
2: Untuk sedekah jalan Allah itu yang paling besar yang berpit kalau untuk masjid nih.
0: Iya.
2: 10 kali lipat ganda pahalanya.
0: Iya. Karena untuk umat di situ ya, untuk warga ya.
2: Iya.
0: Siap.
2: Jadi kalau untuk sedekah itu manjang turun tangan juga. Untuk royong itu serahkan anak manjang soalnya ibaratkan manjangnya udah numpang dah. Karena kan kita nih dah tinggal mangkuk tangan ya.
0: Iyalah. Nah, berarti.
2: Jadi itulah. Tapi alhamdulillah kalau RT sini memang kompak itu. Tapi kalau depan-depan rumah nih tapi tadi lah, tapi tadi manjang nih barusan cari orang yang untuk nyemprot nih. Yang gini ya, manjang kata manjang berapa satu botol obat katanya 70. Udah lah manjang pokoknya manjang ngasih 70. Pokoknya terserah lah nyemprot di sekitar keliling rumah ya, sisa ambil lah manjang bilang gitu kan.
0: Itu cemprot apa tuh manjang biar enggak tumbuh?
2: Katanya spermo katanya yang bagus.
0: Iya kah? Berapa lama tahan itu? Seumur hidup ke berapa ada kurun waktu?
2: Enggak mepir. Paling lah 3 bulan dah sembuh lagi dari biasa dia.
0: Berarti balik lagi semula ya enggak?
2: Ya pokoknya gitulah. Pokoknya macam ikut orang beladang lah. Orang beladang di sini ini kan setahun nih 2 kali. Jadi tapi kalau kita nyemprot halaman sih kayak si barusan kemarin
0: Tahu
2: berapa puasa kan ini dah ada subur lagi dah rumput. Kalau rumput memang dipakai makan Mepit.
0: Pintar dia cepat tumbuh.
2: Tapi kalau kita nanam apa-apa kuas kering.
0: Sekali rumput cepat dia.
2: Cepat dia subur.
0: Subur.
2: Jadi manjang adalah sel-sel tani sedikit nih peninggal suami manjang nih. Salah kelapa dibeli orang kan. Terus hari itu mesti rambai. Alam pedak nak ada program bopit di sini nih kemarin manjang capek ya, nyarung.
0: Iya.
2: Dapat 100 ribu kak.
0: Apa jak jelek kali tanah tu?
2: Kemarin aku dapat 400 ribu sisa sedekah tu.
0: Apa sebabnya tu? Tak cocok di sana manjang.
2: Itu orang tu kalau makan pedak tu orang tu dah agak punya aja kak.
0: Jadi
2: pembelinya pun kurang gitu. Rambanya manjang tidak banyak orang naruh sini. Nah, dapatlah kemarin tu yang panen tu dapatlah sisa jual sisa dapat 400 ribu.
0: Alhamdulillah.
2: Ini panen manggis nih, panen manggis nih. Manggis kemarin jual dapat 100 ribu, ada masih ge. Ini itu agi budak-budak agi merundoh tu.
0: Iya.
2: Satu pohon yang berpit lebat tahun ini.
0: Dia pakai musiman ya, manjang ya.
2: Dia enggak putus benar, cuma agak jarang-jarang buahan. Kali ini tuh nampak lebat nih. Yang barengan ke tenangga kemarin tuh bunganya lebat banget.
0: Alhamdulillah.
2: Itu buat paruh dia. Jadi masih sisa nih dapat lah gitu untuk beli belacan di garam pun.
0: Ada beli lagi cus kit sisa kan?
2: aku tuh enggak bisa ada.
0: Itu tuh modal.
2: Itu harus kebersihan itu dijaga. Bebek merah terus tuh.
0: Merona. Jadi pesannya apa manjang? Pesannya apa budaya gotong royong nih? Menurut manjang?
2: Supaya kita nih di apa dong? Supaya kita kerja sama kebersamaan kita gitu kan. Jadi kita nih harus bermasyarakat gitu. Jadi kita kompak, jadi apa yang diumumkan desa itu dilaksanakan gitu.
0: Siap.
2: Jadi kalau duduk lepit kalau ada nih menumbak desa dapat juara satu.
0: Ya.
2: Jadi kan semua orang Jawa nih rajin berasa. Apa gitu? Takut ada Pak Ade kata dek tu.
0: Pak Tabib.
2: Pak Ade, makin ke Pak Ade tu paling berasa rumah tu keliling rumah tak ada rumput boleh baring atau kan?
0: Udah pernah kunjung sana ke manjang?
3: Oh, alhamdulillah. Wah, yang tembus pandang ya.
0: Tembus ya. Allah. Ayolah, sehat ya panjang ya. Kita bagi sama yang lain.
3: Makasih Upit ya. Sehat selalu sama pendengar maupun penyiarnya.
0: Sama-sama. Sehat selalu.
3: Mudah-mudahan kita makin meningkat.
0: Ya, amin.
3: Kehidupan kita angkatkan derajat kita, diberi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
0: Ya rabbal alamin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mak Anjang Siti. Ah, baiklah sambil Mbak Pit intip lagi. Si chatnya nih, baik intinya Mbak Pit gotong royong penting kalau menurut saya lah ya, kerjaan berat jadi ringan. Oh iya, mupuk jiwa kebersamaan, pokoknya rukun lah antar warga. Baik, ada lagi? Bolehlah bonus. Dapat awal.
1: Dapat awal.
0: Siapa awak ni? Boleh gak kenalan adik bang?
1: Saya ni orang Imbon.
0: Oh, orang Imbon.
1: Siapa penyiarannya ni?
0: Eh, kenalan lalu bang. yang imut amit ni. Kalau bang Rusi jangan ditanya, emang dia penggerak warga ni kali, enggak?
1: Tunggu lah, sampai kecilkan
0: sikit volume radionya.
1: Enggak.
0: Jadi di daerah Imbon tuh di mananya Bang Rosi tuh masuk gang ga?
1: Saya lepas depan pam air minum tuh.
0: Oh situ.
1: Gang Hasan tuh.
0: Itu biasa mau pi pantau dari jauh bersih lah gangnya ya.
1: Adalah sedikit-sedikit kata orang tuh rumput daun apa tuh. Kadang tuh kan banyak pohon bopit.
0: Itu pohon warga, pohon untuk umum.
1: Itu gang itu untuk umum.
0: Umum, ya lantuk, ada lantuk teduh-teduh hendak.
1: Untuk umum jalan. Jadi kadang-kadang orang pun lewat ke situ, orang-orang umum.
0: Ya. Oh ya, untuk umum. Jadi apa ketua RT sana macam mana gak? Rajin gerakkan warganya?
1: Alhamdulillah, Mopit. Jami di sini nih antara RT dengan warga tuh menyatu gitu. Apa dia? Mana dalam hal sifat gotong royong tuh memang sangat perlu, Mopit.
0: Iya, perlu ya, gotong royong.
1: Karena untuk hubungan silaturahim itu terhadap tetangga-tetangga itu kan kadang gitu bisa dekat.
0: Ya, siap.
1: Kalau tak ada gitu, kadang gitu-gitu ini susah kan nak ketemu warga. Gitu mopi. Jadi
0: harus dijaga, dilestarikan.
1: Enggak gak ibaratnya mopi kalau hal gotong royong di dalam suatu gang atau kampung itu enggak gak sifatnya kaya miskin. Orang kaya pun kadang jangan punya kesadaran sendiri dia. Dia ikut berkecak dengan lumpur.
0: Baur.
1: Membaur gitu.
0: Iyalah, enggak dibeda-bedakan. Gitu.
1: Jadi hal sifat gotong royong itu enggak membeda-bedakan. Kita kaya dengan miskin samalah, gantung kesadaran diri kita sendiri.
0: Jadi pesannya apa? Bang Rusi?
1: Kesannya sungguh ibaratnya gotong royong memang betul-betul mengikat silaturahim antara sesama lingkungan kita.
0: Siap. Baik. Yang nikmati pun bersama.
1: Iya, Bapak.
0: Nikmati bersihnya sama-sama. Menyelesaikan gotong royong juga sama-sama.
1: Gitu menjaganya sama-sama. Keamanannya pun harus kita jaga sama-sama.
0: Setuju.
1: Di antara RT dengan warga harus sinkron.
0: Siap.
1: Jangan ada pihak ini, pihak itu. Ini ibarat sama dalam hal menjaga lingkungan.
0: Ya, Baik, baik. Bijak pula hari ini Bang Rosi. Habis sarapan apa?
4: Ya, Mbak Fika. Asyik Mbak Fidya.
0: Sehat. Alhamdulillah. Karena mungkin
4: berkah ya Mbak Fidya.
0: Berkah. Karena mau sholat Jumat kali ini ya. Jadi agak adem pula hari ini ngomongnya nih.
4: Nah, itulah agak anuk sikit. Sejukkan hati ya.
0: Agak alun-alun sikit ya.
4: Aduh,
0: sejuk. Sejuk dengarnya.
4: Sejuk. Masa hati dulu.
0: Apa gini nengok wajahnya? Nengok battle poni itu. Teduh wajah Mbak Fidya.
4: Itulah yang berdoa tu tunduk-tunduk tu.
0: Tunduk tak luk.
4: Lepetan minyak makan tu orang tu.
0: Eh minyak lagi mahal mengosi 25 kilo. Bagi-bagilah tu untuk rambut separuh, untuk masak. Sehat ya?
4: Itulah keistimewaan saya tu.
0: Keistimewaan.
4: Rambut lepet tu.
0: Alhamdulillah. Tak ada hujan, tak ada badai. Lepet terus nak.
4: Tapi sampai sekarang tak lepas, saya pakai minyak jelantah.
0: Itulah makin nempel lah nak. Lengket. Sehat ya,
4: terima kasih banyak Mbak Fidya atas waktunya Mbak Fidya.
0: Sehat ya. Maaf lahir batin.
4: Semoga tetap sehat Mbak Fidya, keluarga kita ya.
0: Semangat.
4: Semua-semualah para monitor yang hadir. Semoga Jumat ini penuh dengan berkah bagi diri kita semua ya.
0: Amin.
4: Penyejuk hati.
0: Ya, alhamdulillah.
4: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rosi, baiklah, penting kita Bang Rosi ya, melalui gotong royong bersatu kita kuat, bekerja sama buat segala sesuatu jadi lebih mudah dan manfaat bagi semua. Baiklah, yuk, terima kasih Mbak Fit haturkan kepada semua yang sudah berpendapat, pendapat awak terkait semangat gotong royong, budaya gotong royong Bang Wardi di Sungai Rengas. Makam, Pak Reweng, Bu Aja, serumpun dia ni. Serumpun dan sehati sejiwa. Senasib. Janganlah marah. Secantik sama-sama. Kang Tabib, Mak Anjang Siti, Bang Rosi dan mewakili semua pendengar-pendengar lain juga yang ingin bergabung. Itu tadi pendapat dari pendengar-pendengar kita. Terima kasih atas atensi dan kebersamaannya. Sampai jumpa.

Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata adalah bahwa dalam hidup ini kita harus bersikap adil, jujur, tidak diskriminatif terhadap sesama manusia dengan mengedepankan perbuatan-perbuatan baik seperti di surga berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Tahun 1975, salam khas suku Dayak ini mulai diperdengarkan. Namun, masih dalam lingkungan kecamatan, tahun 1985, dalam upacara adat naik dango pertama di Anjungan, Kabupaten Pontianak, salam ini ditetapkan secara formal, di mana setiap kata Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata yang diucapkan dibalas dengan kata au, yang artinya ya atau amin. Kemudian, Musyawarah Dewan Adat Dayak II tanggal 18 sampai 21 September 2001 diputuskan setelah diucapkannya kata Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata, maka yang hadir membalas dengan kata arus, arus, arus, atau harus, harus, harus, terus, terus, terus, mengalir seperti air, permisi, mengamini. Tanggal 9 Agustus 2010 di Kuching, Sarawak, salam ini ditetapkan sebagai salam atau falsafah masyarakat Dayak seluruh dunia.

Sahabat budaya, tempoyak adalah makanan tradisional masyarakat Melayu Pontianak, Kalimantan Barat. Tempoyak tidak hanya dikenal di Kalimantan saja, namun masyarakat Melayu Sumatera seperti di Kepulauan Riau sendiri, tempoyak ini pun menjadi kuliner nikmat olahan dari buah durian. Buah durian ini sangat mudah dijumpai, mengingat Indonesia yang beriklim tropis dengan disinari matahari sepanjang tahun, membuat buah durian dapat dipanen bisa sampai 2 kali dalam setahun. Pengolahan tempoyak sendiri melalui proses fermentasi selama kurang lebih 3 hingga 4 hari. Mula-mula, daging buah durian dipisahkan dari bijinya. Kemudian masukkan ke dalam wadah toples kaca, lalu daging buah durian tadi dibubuhi dengan garam secukupnya sambil diaduk-aduk menggunakan sendok kayu. Setelah tercampur rata, tutup wadah rapat-rapat. Diamkan selama 3 hingga 4 hari. Tanda fermentasi berhasil dapat tercium dari aromanya yang khas.

Terdapat puluhan motif batik yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Namun, terdapat 10 motif batik yang terkenal di dunia, seperti batik tujuh rupa dari Pekalongan, kemudian batik Sekar Jagat, batik Gentong dari Madura, batik Megamendung dari Cirebon, batik Kraton Yogyakarta, batik Simbut Banten, batik Parangrusak Sidomukti, dan batik Sogan dari Solo, batik Motif Kaum Jawa Tengah, batik Pring Sedapur Magetan, dan batik Geblek Renteng dari Kulon Progo. Pengakuan dunia internasional terhadap warisan budaya Indonesia tentu mendapat apresiasi besar bagi warga dunia dari gelaran fashion show di beberapa negara di dunia yang akhirnya batik dari Nusantara merambah pasar Amerika Serikat. Sejumlah bintang Hollywood seperti Jessica Alba, Heidi Klum, dan Reese Witherspoon beberapa kali terlihat mengenakan batik. Bahkan, kepala negara di dunia tidak ketinggalan mengenakan batik seperti Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela, Presiden Rusia Vladimir Putin, kemudian Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry yang memakai batik berwarna ungu. Presiden Amerika Serikat ke-42 Bill Clinton juga pernah mengenakan batik. Kemudian, Perdana Menteri Jepang Tomoichi Murayama, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengenakan batik Sogan, dan juga ada Presiden Korea Selatan ke-7 Kim Yong-sam mengenakan batik motif parang seling kembang. Dari sinilah kita tahu bahwa batik Nusantara sangat dikenal dan disukai dunia.

Kecap memiliki warna hitam karena berasal dari kedelai hitam. Kedelai hitam tidak kalah bergizi dengan kedelai putih. Kedelai hitam dijuluki rajanya protein tanaman. Kedelai hitam merupakan salah satu bahan pangan lokal, memiliki banyak potensi untuk menjadi bahan baku selain kecap seperti minuman. Kecap merupakan hasil fermentasi dari biji-bijian. Karena itu, proses pembuatan kecap membutuhkan peran jamur dan bakteri. Salah satu jamur yang digunakan dalam pembuatan kecap adalah jamur Aspergillus venti dan jamur Aspergillus oryzae. Kecap merupakan ekstrak dari hasil fermentasi kedelai dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti gula, garam, bumbu dengan tujuan meningkatkan cita rasa makanan. Kecap merupakan produk fermentasi kedelai berupa cairan kental berwarna coklat tua. Cara pembuatan kecap di Indonesia dengan cara fermentasi. Kedelai telah difermentasi, direndam dalam larutan garam 20%, dibiarkan terfermentasi selama 3 hingga 10 minggu. Suara Budaya Kalimantan Barat, Prompat FM, 94.3 MHz.

Ritual buang-buang dalam tradisi adat perkawinan masyarakat Melayu Sambas. Ritual buang-buang merupakan rangkaian acara perkawinan pada masyarakat Melayu Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Ritual ini dilaksanakan pada tengah malam pertama. Pada ritual buang-buang, pihak pengantin perempuan mendatangkan seorang dukun untuk memimpin pelaksanaan acara tersebut. Adapun alat-alat yang diperlukan berupa air tolak bala, lilin dua batang, telur ayam kampung sebiji, kelapa setampang yang diisi dengan gula pasir, benang sumbu, dan beras secupak. Semuanya kemudian dimasukkan ke dalam satu tempat yang disebut bintang. Pengantin laki-laki memakai sarung yang dililitkan di badan, sedangkan pengantin perempuan memakai kemban dan berkerudung. Mereka berdiri di pelantaran yang telah disiapkan. Lalu, dukun menyiram kedua mempelai hingga basah dengan air tolak bala. Kemudian dengan dua buah lilin yang sedang menyala, dikelilingkan atau diedarkan sebanyak 7 kali kepada kedua mempelai. Dan pada edaran yang ketujuh, apinya harus ditiup serentak oleh kedua mempelai dengan disaksikan oleh seluruh keluarga yang hadir pada saat itu. Kemudian semua perlengkapan ritual yang ditaruh di dalam wadah yang disebut bintang tadi dilarung ke sungai. Selanjutnya kedua mempelai berganti pakaian dan duduk di tempat yang telah disiapkan. Ritual buang-buang ini diisyaratkan sebagai peringatan bagi pengantin baru untuk membersihkan diri dan membuang kebiasaan-kebiasaan yang tidak bermanfaat bagi kehidupan mereka nanti.

Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Artinya adalah bahwa dalam hidup ini kita harus bersikap adil, jujur dan tidak diskriminatif terhadap sesama manusia dengan mengedepankan perbuatan-perbuatan baik seperti di surga berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tahun 1975 salam ini mulai diperdengarkan, namun masih dalam lingkungan kecamatan. Tahun 1985 dalam upacara adat Naik Dango pertama di Anjungan Kabupaten Pontianak, salam ini ditetapkan sebagai secara formal, di mana setiap kata Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata diucapkan dibalas dengan kata auk yang artinya ya atau amin. Kemudian musyawarah Dewan Adat Daya 2 tanggal 18 sampai dengan 21 September 2001 diputuskan setelah diucapkannya kata Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, maka yang hadir membalas dengan kata arus, arus, arus. Tanggal 9 Agustus tahun 2010 di Kuching, Sarawak, salam ini ditetapkan sebagai salam atau falsafah masyarakat Dayak seluruh dunia.

Robo-robo adalah serangkaian acara memperingati kedatangan Opu Daeng Menambon dari Kerajaan Matan Tanjungpura, Kabupaten Ketapang, ke Kuala Mempawah pada Rabu terakhir di bulan Safar 1148 Hijriah atau 1737 Masehi. Dalam rangka penyebaran agama Islam diiringi 40 perahu, kedatangan tersebut menjadi cikal bakal nama Mempawah hingga kemudian ia menjadi raja dari Kerajaan Mempawah. Ritual robo-robo saat ini masih dilakukan oleh keluarga keturunan Kerajaan Mempawah, dimulai dari keberangkatan keluarga besar menggunakan perahu lancang kuning dan perahu bidar. Upacara robo-robo ini diselenggarakan di Sungai Mempawah. Tahapan ritual robo-robo yang dilakukan oleh keluarga Kerajaan Mempawah dan masyarakat Mempawah yaitu mengumandangkan suara azan, dilanjutkan dengan pembacaan doa serta napak tilas perjalanan Opu Daeng Menambon menyusuri Sungai Mempawah. Ritual buang-buang mengandung makna penghormatan dan pengakuan terhadap sungai dan laut sebagai sumber kehidupan manusia dan membuang sifat-sifat jelek dan prasangka buruk masyarakat Mempawah. Makan seperahan dilakukan untuk mengenang saat Opu Daeng Menambon membagikan makanan bekalnya kepada masyarakat yang menyambut kedatangannya di Kuala Mempawah kala itu.

0: Bubur sumsum merupakan salah satu makanan umum yang ada dalam daftar kuliner Indonesia. Sajian yang terbuat dari tepung beras dan santan, serta disajikan dengan kuah gula Jawa, sangat akrab di masyarakat Indonesia. Tapi tahukah kamu? Ternyata bubur sumsum bukan hanya nikmat untuk dimakan, tapi ada filosofi di balik kenikmatannya, yaitu bubur sumsum yang terdiri dari adonan tepung beras dan santan serta kuah gula Jawa dianggap dapat menghilangkan rasa lelah setelah melakukan berbagai kegiatan besar seperti hitanan, nikahan, dan sebagainya. Maka wajar bila sajian bubur sumsum selalu hadir selepas kegiatan, baik dinikmati bersama atau dihantarkan pada orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
1: Bang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Bukit Kelam, bentuknya menyerupai batu raksasa, berada di Kecamatan Kelam Permai, 20 km dari Kota Sintang, Kalimantan Barat. Terletak di antara dua sungai besar, Sungai Melawi dan Sungai Kapuas. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Ayari Rock Australia. Bukit Kelam menyimpan teka-teki yang sangat luar biasa. Bagaimana sebuah batu menyimpan keindahan dan keeksotisan yang luar biasa.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh

Bahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba, seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan, seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

corak insang adalah kain khas tradisional kota Pontianak. Konon, kain corak insang ini hanya digunakan di kalangan kesultanan, namun sekarang siapapun bisa menggunakannya sebagai pelengkap pakaian tradisional. Untuk kaum wanita biasanya digunakan dengan baju kurung, sedangkan untuk laki-laki digunakan dengan baju teluk belanga. Kain ini sudah ditetapkan sebagai warisan tak benda milik masyarakat Melayu Pontianak. Kain corak insang bermula pada tahun 1771 sejak masa pemerintahan Sultan Pertama Pontianak, Sarip Abdurrahman Al-Qadir.

0: Lantunan suara azan terdengar sayup dari sebuah masjid tua di pinggir Sungai Kapuas, Kota Pontianak. Bahkan lantunan azan masih terdengar hingga Pelabuhan Senghi yang berada di seberang sungai. Masjid itu berdiri kokoh dan bangunannya tampak lebih menonjol dibanding bangunan lain di sekitarnya. Jika melihatnya dari seberang, maka atap masjid yang menyerupai lonceng tampak begitu unik. Itulah Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman, ikon Kota Katulistiwa Pontianak. Masjid Jami berada dalam lingkup Kampung Beting, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak. Lokasi masjid tua ini berada di kawasan pemukiman padat penduduk dengan pasar di lingkungan istana yang begitu dekat ke bangunan masjid yang menghadap ke Sungai Kapuas. Masjid Jami dapat dijangkau dengan menggunakan sampan dari Pelabuhan Senghi dan dapat juga dengan kendaraan darat melewati jembatan Sungai Kapuas.
1: Sesungguhnya Masjid Jami ini tidak terpisahkan dengan sejarah Kota Pontianak itu sendiri, ya kan? Karena sebelum istana berdiri, itu Masjid Jami yang didirikan dulu. Sebagaimana kita tahu bahwa sejarah Kota Pontianak itu dimulai 23 Oktober 1701, itu bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1181 Hijriah, ketika rombongan Syarif Abdurrahman Al-Ghadri membuka hutan di persimpangan tiga sungai landa itu, Sungai Kapuas kecil dan Sungai Kapuas, untuk membangun tempat tinggal dan sebuah surau sederhana. Dulu surau sebenarnya. Jadi sebelum istana dibangun, surau ini dibangun dulu. Tempat tersebut diberi nama Pontianak sampai hari ini. Jadi sebenarnya Kota Pontianak itu diawali dengan mendirikan masjid.
0: Itulah penjelasan dari Tengku Mulia Dilaga Turiman Fahtur Rahman Nur, ahli sejarah dan pakar semiotika Kalimantan Barat, mengawali sejarah berdirinya Masjid Jami. Lelaki paruh baya ini berkisah bahwa pendiri Masjid Jami adalah pendiri Kesultanan Pontianak, Syarif Abdurrahman Al-Qadri, yang juga Sultan pertama Pontianak. Namun kala itu bangunan masjid masih sederhana. Konstruksi bangunan dari kayu, sedangkan atap berasal dari daun rumbia. Seiring perjalanan waktu, Masjid Jami terus berkembang menyesuaikan jumlah jamaah yang juga terus bertambah.
1: Ketika Sultan Abdurrahman meninggal tahun 1808, masih kekuasaan diteruskan sementara waktu adiknya bernama Syarif Kasim sebagai Sultan kedua. Karena putra Syarif Abdurrahman yang bernama Syarif Usman masih anak-anak, dia masih kecil ketika ayahnya meninggal dunia. Setelah Syarif Usman dewasa, dia menggantikan pamannya sebagai Sultan Pontianak 1822 sampai dengan 1855. Nah, pembangunan masjid kemudian dilanjutkan oleh Syarif Usman dan dinamakan sebagai Masjid Abdurrahman sampai hari ini. Jadi tadi atap rumbia kemudian direhab menjadi masjid itu di zaman Sultan Usman sebagai penghormatan dan untuk mengenang jasa-jasa Sultan Abdurrahman.
0: Masjid Jami berdenah segi empat dengan ukuran 33,27 meter kali 27,74 meter dan dikelilingi oleh selasar melingkar berpagar. Daya tampung masjid mencapai 1.500 jamaah. Sedangkan bagian dalam masjid terdiri dari 26 sab. Setiap sab dapat menampung sekitar 50 jamaah ditambah dengan area selasar. Tiang kayu masjid yang tadinya langsung bersentuhan dengan tanah kini sudah dicor beton setinggi 50 cm di atas permukaan dan 50 cm ke dalam tanah untuk menghindari terjadinya pelapukan.
1: Hampir keseluruhan bangunan menggunakan kayu belian. Warnanya kuning mendominasi di dinding kayu masjid ini, sementara plafonnya itu dicat warna hijau. Warna kuning itu melambangkan keagungan, kemuliaan, sedangkan warna hijau itu melambangkan warna kenabian atau keislaman. Karena memang warna hijau itu ada warna yang disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dari sisi arsitektur, kalau kita lihat atap masjid itu bertumpu empat, ditutup dengan lembaran-lembaran kayu belian berukuran lebih besar daripada atap sirap biasa. Jadi makin ke atas itu atap sirap itu makin besar. Ya, antara atap paling bawah ya dan kedua itu terdapat celah yang digunakan untuk jendela. Nah, kita lihat itu kan ada jendela kan di atas itu kan, jendela tersebut mengelilingi seluruh celah tersebut sehingga ruangan dalam mendapat cahaya pada siang hari. Jadi kan dulu kan belum ada listrik, bagaimana supaya dalam masjid ini dapat cahaya? Jadi sudah didesain oleh ahlinya.
0: Tengku Mulyadi Laga melanjutkan bahwa teras di atas lapisan atap kedua ini mengelilingi sebuah unit bangunan yang juga berdenah segi empat. Di atas unit ini terdapat atap lapis ketiga. Lalu di atas atap lapis ketiga masih terdapat lagi unit kecil seperti gardu yang berfungsi sebagai menara.
1: Itu dari sisi arsitektur. Lalu bagaimana filosofisnya? Arsitektur ini punya filosofis, ya. Jadi di atas atap kedua itu terdapat teras yang cukup luas, berbentuk segi empat lagi panjang. Di atas itu kan segi empat kayak kotak gitu ya. Di setiap sudutnya itu terdapat gardu. Karena ada empat sudut, maka terdapat juga empat gardu. Gardu tersebut dulu digunakan sebagai tempat mengumandangkan azan. Dulu sebenarnya empat gardu itu menginterpretasikan, mensimbolkan sebagai simbol secara simetrika dari empat sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi khulafaur rasyidin, yaitu Abu Bakar, Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Sekaligus menjadi simbol empat mazhab, Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Kemudian teras. Teras di atas itu ada lapisan kedua. Lapisan kedua itu mengelilingi sebuah unit bangunan yang juga berdenah segi empat. Di atas atap lapis ketiga terdapat lagi unit kecil seperti gardu, berfungsi sebagai menara. Atap menara ini bersisi empat dengan simiotika yang membentuk penampang huruf S. Sehingga secara keseluruhan menara ini berbentuk seperti lonceng. Kenapa bentuknya lonceng gitu kan? Lonceng cakradonya merupakan benda bersejarah yang kini merupakan salah satu koleksi Museum Aceh. Jadi makanya Kesultanan Pontianak ada hubungannya dengan Aceh karena Aceh itu bagian dari Turki dulu kan, Utsmani. Menurut sejarahnya, lonceng ini diberikan oleh kerajaan Cina melalui Laksamana Cheng Hu yang merupakan pelayar tangguh sebagai ikatan persahabatan antara kerajaan Cina dengan kerajaan Aceh. Nah, cakradonya adalah lonceng berupa mahkota besi berbentuk stupa buatan Cina 1409 Masehi dengan tinggi 125 cm dan lebar 75 cm. Cakra berarti poros, kereta, sedangkan donya berarti dunia.
0: Lonceng Cakradonya adalah nama sebuah kapal perang Sultan Iskandar Muda saat mengusir armada Portugis dari Malaka. Di dalam kapal itulah tergantung lonceng yang bentuknya kini menjadi bagian dari Menara Masjid Jami. Di masa lalu, lonceng dari kapal Cakradonya tersebut tergantung dengan rantai jangkar pada pohon kuda-kuda dekat Masjid Baitur Rahim di dalam kompleks keraton. Kala itu, bunyi lonceng merupakan tanda agar penghuni keraton harus berkumpul untuk mendengarkan pengumuman dari Sultan. Namun sejak tahun 1915, lonceng cakradonya dipindahkan ke Museum Aceh.
1: Pada bagian luar cakar terdapat isan, simbol-simbol berbentuk aksara Tionghoa, Sing Fat Niat Tang Chet Chun Hei. Nah, kemudian cakradonya inilah diambil menjadi kubah Masjid Sultan Abdurrahman. Duplikatnya itu ada di kapal Sultan Abdurrahman, sekarang ditaruh di tangga 9. Sebelah kanan kita masuk ada lonceng ya. Namanya lonceng Cakradonya.
0: Kembali ke arsitektur bangunan Masjid Jami. Untuk akses keluar masuk masjid, tersedia tiga pintu utama yang tingginya sekitar 3 meter. Satu pintu posisinya berada di bagian depan, satu di sisi kiri, dan satu lagi di sisi kanan. Lalu, di antara pintu-pintu besar tersebut, masih ada lagi 20 pintu lain dengan ukuran yang sedikit lebih kecil dengan tinggi sekitar 2 meter.
1: Nah, kita masuk bagian dalam, arsitektur bagian dalam. Jadi semua pintu di masjid ini memiliki dua daun yang membuka keluar. Bahan utamanya dari kayu belian dan kacanya warna-warni yang berbentuk kotak-kotak besar. Uniknya fungsi pintu ini ternyata juga sebagai jendela. Kemudian kita masuk ke dalam masjid. Di dalam masjid itu berdiri kokoh 6 soko guru dari kayu belian atau kayu besi dengan diameter cukup besar menopang struktur atap masjid. 6 pilar ini melambangkan 6 rukun iman. Dan tiang ini tidak berasal dari tanah Kalimantan, tapi diambil dari Palembang.
0: Selain soko guru bundar tersebut, masih ada lagi pilar-pilar berbentuk segi empat menjulang ke langit-langit masjid. Pilar segi empat ini juga berukuran di atas rata-rata pilar-pilar kayu yang biasa dipakai di rumah-rumah penduduk.
1: Jadi tiang ini, tiang 6, melambangkan rukun iman. Jadi titik 6-nya di Masjid Jami. Titik 1-nya di istana. Titik 5-nya di Tugu Katulistiwa, Sigi 5. Titik 0-nya ada di Batu Layang. Jadi kalau diluruskan, kursi raja, kursi sultan, itu kalau diluruskan, lurus ke mimbar. Mimbar khatib. Artinya, di atas sultan, itu ada yang lebih tinggi. Yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian titik 5-nya di Katulistiwa sebagai puncak peradaban. Kemudian kembali ke titik 0 di Batu Layang. Semua sultan dimakamkan di Batu Layang. Jadi kalau diangkakan 0, 5, 6, 1. Bukankah itu kode area Pontianak? 0 derajat, 5 menit, 6 second, 1 detik. Titik koordinat letak kota Pontianak. Jadi kalau bicara Masjid Jami, tidak bisa dipisahkan dengan Istana Kadriyah. Satu kesatuan yang terbedakan, tapi mengandung filosofis, mengandung dimensi semiotika, lambang, dan mengandung makna yang luar biasa.
0: Sementara itu, mihrab masjid berdenah segi enam yang melambangkan rukun Islam. Bentuk mihrab ini mirip dengan mihrab masjid Tanah Grogot di Kalimantan Timur. Di dalam mihrab terdapat sebuah mimbar warna kuning mengkilat dengan berbagai ukiran indah berwarna keemasan.
1: Kemudian di atas mimbar ini terdapat inskripsi huruf Arab yang menyatakan bahwa Sultan Syarif Utsman membangunnya pada hari Selasa. Jadi kayak prasasti itu sebenarnya. Bulan Muharram tahun 1237 Hijriah, Sultan Syarif Utsman 1819 sampai 1855 itu adalah rentang waktu dia menjadi sultan. Atau sultan ketiga Pontianak tercatat sebagai sultan yang pertama kali meletakkan pondasi masjid ini. Tadinya kan musola saja. Sekitar tahun 1621 Masehi atau bertepatan dengan

0: Sekitar tahun 1950-an, pernah ada upaya untuk mengubah arsitektur dari bentuk aslinya. Waktu itu sempat dibangun dua buah menara tambahan di pojok masjid yang tingginya kira-kira 20 meter. Lalu ketika itu Sultan Hamid pulang ke Pontianak dan beliau tidak senang atau tidak serak melihat bahwa ada menara yang 25 meter. Beliau memerintahkan supaya bangunan baru itu dibongkar dan bentuknya dikembalikan asli semula. Padahal pada waktu itu menara itu sudah 90%. Jadi sejak saat itulah upaya-upaya untuk mengubah bentuk atau arsitektur Masjid Jami tidak lagi pernah dilakukan hingga kini.
1: Saudara, demikian paket wisata religi produksi RRI Pontianak yang mengangkat sekelumit kisah tentang Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman. Masjid tua yang syarat nilai historis, mengandung filosofis tinggi, memiliki unsur semiotika dan menjadi ikon kota Katulistiwa.

Seperti halnya topeng, masyarakat Dayak juga sangat identik dengan patung. Patung dibuat untuk tujuan religius, juga sebagai sarana pemujaan terhadap jubata, roh nenek moyang, atau media komunikasi antara manusia dengan roh leluhur. Patung dibuat sebagai perwujudan atau simbol kekuatan, kebenaran, kejahatan, kesuburan, kebijaksanaan, dan kesan majis. Bentuk patung juga disesuaikan dengan kegunaan. Misalnya, patung penunggu lumbung padi atau dango digambarkan dengan perwujudan roh nenek moyang. Patung yang telah dibuat sesuai kegunaan tersebut biasanya diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat, seperti kuburan, jalan masuk kampung, di depan pintu rumah, penjuru ladang, atau pada tangga naik turun rumah dan lumbung padi. Keberadaan patung-patung melambangkan kehadiran roh leluhur, sehingga masyarakat Dayak merasa dilindungi dari segala gangguan makhluk halus atau roh jahat.

Saudara, kain tenun tradisional merupakan hasil karya masyarakat lokal suatu daerah yang dibuat dengan prinsip sederhana, yaitu menggabungkan benang secara memanjang dan melintang. Di Indonesia, hampir semua daerah memiliki kain khas, seperti kain lunggi, yang merupakan kain tenun kebanggaan masyarakat yang mendiami pantai utara Kalimantan Barat, yakni Kabupaten Sambas. Kain lunggi sendiri juga dikenal dengan sebutan kain benang emas, karena salah satu bahan yang digunakannya adalah benang emas yang juga berwarna kuning emas. Hal unik dari kain lunggi adalah kain tenun ini memiliki dua unsur motif yang berbeda, seperti unsur Cina yang dapat dilihat dari motif mawar, dan unsur Islam yang dapat dilihat dari motif geometri. Kain lunggi sampai sekarang masih diproduksi oleh masyarakat Kabupaten Sambas, khususnya yang berdiam di pinggiran Sungai Sambas. Dan sampai saat ini, minat masyarakat dalam dan luar negeri masih sangat tinggi, terutama untuk kain lunggi dengan corak pucuk rebung, daging serong, daging biasa, dan cuan padang terbakar.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikkan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berte dan air tepung beras dan kunyit. Beras berte dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, suara budaya Kalimantan Barat.

Diiringi musik khas suku Dayak, sejumlah penari mulai menunjukkan tariannya. Tiga penari putra masing-masing membawa sebilah mandau, yakni senjata khas suku Dayak dan sebuah perisai yang merupakan alat penangkis dalam mempertahankan diri dari serangan musuh. Penari pun melenggak-lenggok sambil sesekali menebaskan mandau. Tidak ketinggalan, enam penari putri yang cantik dan rupawan berpakaian khas suku Dayak berputar-putar sambil menggerak-gerakkan tangannya dengan gemulai untuk memperindah gerakan tarian. Tarian tersebut merupakan tarian penyambutan tamu atau dalam bahasa suku Dayak Kantuk Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, tarian Temuai Datai yang ditampilkan pada saat menyambut tamu kehormatan.

0: Mariata, pemimpin Sanggar Terabai Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, menjelaskan tarian Temuai Datai merupakan tarian khusus untuk menyambut tamu. Tujuannya untuk memberikan penghormatan bahwa acara yang akan dikunjungi tamu tersebut penuh dengan kegembiraan.
1: Penyambutan tamu, kalau bahasa Kantuk Temuai Datai, kalau bahasa Indonesia penyambutan tamu, memeriahkan agar tamu itu lebih gimana bersemangat, sehat, walafiat, dan kalau bahasa Kantuk

0: Tidak hanya gerak tariannya saja yang menunjukkan bahwa tuan rumah sudah siap menerima kedatangan tamu. Dari sisi perlengkapan tarian, terdiri dari mandau dan perisai yang merupakan perlengkapan senjata perang suku Dayak tersebut untuk memberitahukan bahwa para tamu yang hadir akan terlindungi dan tidak perlu khawatir akan keamanannya.
1: Perisai itu kan alat penangkis. Nah, terus mandau ini kan alat perang. Yang ini peralatannya, peralatan alat ibaratnya ya kalau ada tamu, nah ini peralatan dan perlengkapan seperti itu. Yang putri itu untuk memeriahkan. Memeriahkan artinya apabila tamu datang, nah itu mereka itu menyambut dengan riang gitu. Kata kami gagal.
0: Tarian Temuai Datai bagi suku Dayak Kantuk Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat memiliki arti yang penting mengingat sakralnya tarian tersebut. Pemerhati budaya Tobias Ranggi menjelaskan dalam masyarakat suku Dayak Kantuk Kapuas Hulu, tarian Temuai Datai ada tahapan pelaksanaannya. Tarian Temuai Datai dianggap sakral jika sudah menggunakan ayam dengan tujuan untuk mendoakan tamu.
2: Ada tahapannya ya. Yang memiliki sifat yang sakral apabila dia sudah menggunakan ayam. Artinya pada saat yang dibawakan ayam kepada ke atas kepala tamu itu, nah itu yang sakral. Tariannya itu tidak. Tapi ada acaranya pada tahapan acaranya. Pada saat dia mendoakan orang, kan ayam itu kan dia mendoakan yang bersangkutan supaya tamu itu selamat. Orang yang datang itu juga membawa hal yang baik kepada masyarakat setempat. Kemudian dia juga mendapatkan perlindungan dari Yang Maha Kuasa.
0: Tarian Temuai Datai dilakukan sebelum acara pemotongan empang, yakni sebuah bambu yang dilintangkan di lokasi masuknya upacara atau kegiatan adat. Pemotongan empang ini bermaksud memutuskan segala halangan dan rintangan yang bisa membuat acara yang digelar bisa terganggu. Sedangkan darah ayam bertujuan untuk mensucikan segala bala atau mara bahaya.
2: Dia apa namanya, begitu dia turun, ini sudah menari kan. Nah, pada saat sampai di tempatnya sebelum memotong empang itu, dia kan sudah dianu apa dengan ayam itu. Motong empang itu maksudnya untuk memutuskan segala halangan, segala rintangan dan sebagainya, segala pantang dan sebagainya. Darah ayam itu untuk menyucikan semua macam sial kan, jadi anu fungsinya.
0: Seiring berjalannya waktu, kini tarian penyambutan tamu atau tarian Temuai Datai dalam bahasa suku Dayak Kantuk Kapuas Hulu dianggap sakral berkembang dalam versi kreasi yang menurut Tobias Ranggi sudah mengaburkan budaya aslinya, yang berakibat generasi berikutnya tidak tahu lagi budaya aslinya.
2: Waktu saya ketua sekretariat bersama kesenian Dayak tahun 90-an, saya katakan setiap tahun kita harus menunjukkan hal yang baru dalam upaya kita menggali budaya, baik dalam tarian maupun penampilan-penampilan lain. Tetapi sekarang dengan adanya tari-tari kreasi, itu sudah mengkaburkan semua budaya. Akibatnya orang tersebut tidak mengerti tentang budayanya.
0: Besarnya potensi seni dan budaya yang ada di masyarakat suku Dayak di Kalimantan Barat tersebut ternyata belum mampu digali pemerintah untuk dilestarikan. Danik selaku pengumpul dan pengolah data di Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan, jika tarian penyambutan tamu atau Temuai Datai belum sama sekali dicatat sebagai warisan budaya tak benda.
3: Belum, sama sekali belum. Di sini tari tradisional di Kabupaten Sekadau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Hanya itu aja keterangannya. Memang belum menemukan informasi itu aja sih, Pak. Itu hambatannya itu tadi, gitu. Harus turun ke lapangan atau paling tidak ada sumber referensinya yang bisa kami olah baru bisa kami catat. Karena kan selama ini pencatatan baru di internal kami ya sama teman-teman penyuluh budaya.
0: Tarian temuai datai atau tarian penjambutan tamu merupakan bagian terkecil dari banyaknya seni dan budaya yang berkembang di masyarakat suku Dayak di Kalimantan Barat. Kita sebagai pewaris budaya sudah selayaknya menjaga dan melestarikan untuk kita wariskan kembali kepada anak cucu kita.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

0: Aduh, udah ngantuk nih. Kita nepi dulu ya buat istirahat.
1: Aduh Pak, jangan berhenti dong. Kan sebentar lagi kita juga sampai. Ibu udah gak sabar ini ketemu keluarga besar. Sudah 2 tahun loh kita tidak pulang kampung.
0: Gak boleh seperti itu. Bahaya loh Bu, kalau kita lanjutkan terus. Nanti tiba-tiba Bapak ketiduran bisa nabrak loh.
1: Ketiduran gimana? Bapak tadi kan sudah minum kopi.
2: Lebih baik kita berhenti dulu. Tidak boleh menyetri saat keadaan mengantuk, berbahaya. Tadi Ade juga baca info dari Kemenkes. Jika kita kelelahan dan mengantuk saat perjalanan, disarankan untuk istirahat daripada hanya minum kopi.
0: Tuh Bu, biar lama asal selamat.
1: Ya udah. Kita berhenti dulu deh. Ibu juga mau ke kamar kecil nih.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Lempok durian adalah salah satu kuliner tradisional Kalimantan Barat. Bentuknya seperti dodol yang terbuat dari durian. Jajanan khas ini bisa kita temukan di berbagai kota di Kalimantan Barat, terutama di Pontianak. Lempok durian awalnya merupakan pemanfaatan daging durian yang melimpah saat musim panen di Pontianak dan kini menjadi salah satu makanan khas di Kalimantan Barat. Lempok durian terbuat dari daging buah durian ditambah gula pasir sebagai bahan pengawet alaminya, lalu dimasukkan ke dalam kuali dan diaduk terus-menerus hingga matangnya merata. Selain itu juga, api yang digunakan tidak boleh terlalu besar karena akan mempengaruhi cita rasa dari lempok durian.

0: Kita dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tuh patung burung apa, Batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang itu melambangkan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tuh Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
0: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
1: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti bangga lah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
0: Oh iya, kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apa gek kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul, betul, betul. Yelah Kak, kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi orang

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Galak Kepung merupakan permainan tradisional masyarakat Pontianak. Permainan tradisional yang dimainkan secara beregu dengan jumlah anggota regu sebanyak 3 orang setiap regunya. Permainan ini umumnya dimainkan oleh anak-anak di waktu senggang. Untuk bermain Galak Kepung biasanya membutuhkan area petak persegi panjang yang nantinya akan dibuat garis permainan dengan kapur atau tali rapia, sehingga garis tersebut tidak mudah luntur atau hilang. Perhitungan kemenangan pada permainan ini adalah bila salah satu regu berhasil mencapai garis luar tanpa tersentuh regu lawan. Nilai yang terkandung dalam permainan Galak Kepung adalah bagaimana membangun kerjasama dan kreatif menyusun strategi mencapai tujuan bersama. Namun sayang, perkembangan teknologi dan ketersediaan lahan bermain membuat anak-anak kota Pontianak jarang kembali terlihat memainkan permainan Galak Kepung. Haruskah permainan tradisional yang syarat makna ini akan hilang tergerus zaman?

0: Anung nambah keropok tinggi lagi ya.
1: Oh iya iya. Kak, tambah ini satu lagi ya.
2: Tambah yang ini satu ya Pak. Jadi total belanjanya 20.000 ya Pak. Mau pakai kantong plastik?
1: Iya Kak, boleh.
2: Jadi total semuanya 20.200 ya Pak.
1: Oke.
0: Bapak kan pakai kantong plastik.
1: Kan cuma nambah 200 rupiah nanya.
0: Bukan masalah nambahnya Pak. Bapak tahu ke, di Indonesia ya sampah plastik numpuk sampai 175.000 ton setiap harinya.
1: Ahu kenong, tahu dari siapa?
0: Guru lah Pak. Si Marie guru kami ngomong, mun kita harus ngemat sampah plastik dengan cara bawa tas belanja

0: Belanjaannya ini saja, Pak.
1: Iya, Kak.
0: Mau pakai kantong plastik?
1: Tidak perlu, Kak. Saya sudah ada bawa tas belanjaan sendiri.
2: Habatus sauda, biji jintan hitam, berasal dari tanaman berbunga tahunan bernama Nigella sativa dari keluarga Ranunculaceae. Tanaman asli Asia Selatan dan Asia Barat. Di negara asalnya, jintan hitam sering digunakan sebagai bumbu penyedap dan pengawet alami untuk masakan India dan Timur Tengah. Habatus sauda adalah salah satu jenis tanaman yang banyak tumbuh di wilayah subtropis seperti Asia Barat dan Asia Selatan. Di India dan Timur Tengah, jintan hitam atau habatus sauda umumnya digunakan sebagai pengawet alami dan bumbu penyedap makanan. Tidak hanya itu, habatus sauda juga dinilai menjadi sumber beberapa nutrisi seperti kalsium, zat besi, jeans, tembaga, tiamin, niacin, fosfor, dan juga asam folat. Menurut Ustadz Dr. Jaidul Akbar, konsumsi habatus sauda tiap hari tidak perlu terlalu banyak. Konsumsi teratur hingga selepas puasa mampu memperbaiki fungsi organ di dalam tubuh. Sehari cukup 1 hingga 3 butir tiap pagi, siang, dan malam. Jangan sampai terlewat supaya tubuh bisa mendapat manfaatnya. Khasiat habatus sauda digunakan untuk sakit kepala, sakit gigi, hidung tersumbat, asma, radang sendi, infeksi, hingga cacingan.

Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia.

Bu Abang, dunia seringkali terasa sangat bising dengan tuntutan pekerjaan dan urusan materi yang tidak ada habisnya. Di tengah hiruk pikuk tersebut, jiwa manusia membutuhkan jeda agar tidak merasa hampa dan kelelahan mental. Zikir hadir sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekedar urusan duniawi yang melelahkan. Salat pun menjadi momen di mana kita bisa melepas beban sejenak dan berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Melalui ibadah ini, fokus kita kembali tertata, sehingga ketenangan batin tetap terjaga, meski lingkungan sangat sibuk. Maka itu, Mbok Abang, jangan biarkan kesibukan dunia mencuri kedamaian hati kita yang bisa didapat melalui kedekatan dengan Tuhan. Ibadah bukan sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual kita.

Tak kala menanam benih kebaikan, mungkin hari ini kita masih terasa biasa saja. Sabar dan ikhlas untuk terus merawatnya, memupuk dan menyiramnya. Sebab boleh jadi besok atau lusa, bahkan pada hari-hari yang nyaris kita lupa berapa hitungannya, tiba-tiba buah dan bunganya bersemi dan diam-diam pohon kebaikan itu mengakar kuat di ladang pahala. Biarlah Allah yang mengatur dan membalasnya. Maka lihatlah apa yang telah kau tanam di dunia ini untuk akhiratmu. Jika engkau telah menanam kebaikan dan menjauhi maksiat, maka berbahagialah dengan hasil panen yang akan membuatmu bahagia. Janganlah lelah berbuat kebaikan, karena ada Allah yang selalu memperhatikan dan akan memberi balasan yang memuaskan. Ingatlah, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 215.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: pang ano pabo di batan sila ng tarak ay hindi pa pa mano kaya ng para sa pang karon na yan aw na ha bali na ng sa ng tayo pang gagas yang kaman sa ng tanga.
1: Dayak Kanayan dikenal sebagai suku yang patuh dan taat kepada roh nenek moyang, Jubata, dan roh makhluk halus. Ketaatan tersebut tampak dalam adat dan ritual-ritual yang mereka laksanakan setiap tahunnya. Kedekatan pada alam di sekitar diyakini akan membawa keberuntungan dan nasib yang baik. Demikian sebaliknya, bila tidak bersahabat dengan alam, maka muncul bencana alam. Ritual nyagahan selalu dilaksanakan dalam acara-acara adat sebagai ungkapan syukur dan permohonan kepada Jubata supaya selalu menyertai kehidupan orang Dayak Kanayan dan merestui upacara yang akan mereka laksanakan.
0: Ini nunjuk mata baris, nampaknya kayaknya ada karena kotor tsunami. Caca kayaknya akan baru yang bisa tabar tawar baik lagi cepat itu nampaknya akan nunjuk mata baris kayak itu.
2: Indah bari bari yang mereka tak kaya tangan.
0: Sudah sekali sekali lagi sepanjangnya. Aku dah nanti kena terasa. Masa iya.
1: Orang Dayak Kanayan percaya akan adanya aturan yang dapat mengatasi segala masalah yang terjadi di alam semesta ini. Aturan alam semesta itu sifatnya stabil, kekal, selaras, dan menentukan kemuliaan dan kebahagiaan manusia. Oleh sebab itu, tindakan atau perbuatan manusia Dayak Kanayan harus disesuaikan dengan aturan alam. Bentuk aktualisasi hubungan manusia dengan alam tampak dalam ritual nyanggahan. Ritual ini dilaksanakan sebagai ungkapan syukur dan juga permohonan kepada roh leluhur dan Jubata dalam bentuk doa atau mantra yang dibawa oleh penyanggahan. Orang-orang Kanayan percaya bahwa mereka tidak hanya hidup sendiri saja sebagai manusia, melainkan juga hidup bersama dengan roh nenek moyang, Jubata, dan makhluk halus yang tidak tampak. Manusia Dayak meyakinkan bahwa roh leluhur, Jubata, dan makhluk halus bereksistensi di dunia lain yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Mereka hidup di alam yang menempati pohon-pohon besar, batu-batu besar, sungai, dan wilayah yang keramat. Ritual nyanggahan wajib dilaksanakan sebagai bentuk komunikasi dengan nenek moyang, Jubata, dan makhluk halus. Tujuan dari nyanggahan untuk permisi dan memberitahukan kepada mereka bahwa manusia atau masyarakat Kanayan akan mengadakan upacara, misalnya berladang, panen padi, penyembuhan orang sakit, dan sebagainya. Lebih jauh lagi, sebagai ucapan rasa syukur kepada nenek moyang, Jubata, dan makhluk halus atas rezeki yang diterima dari hasil ladang mereka. Demikian juga sebagai bentuk minta pertolongan dari nenek moyang, Jubata, dan makhluk halus untuk penyembuhan penyakit masyarakat dan meminta perlindungan dari serangan hama. Ritual nyanggahan biasanya dilakukan pada setiap ritual lainnya, seperti naik dango, penyembuhan orang sakit, balala, dan lain sebagainya. Secara etimologi, kata nyanggahan dibagi menjadi dua, yakni nyanggah. Nyanggah berarti menyanggah atau menjelaskan. Sedangkan kata han berarti menyerahkan pada suatu tujuan yang telah dibuat. Nyanggahan merupakan bentuk cerita lisan yang berfungsi sebagai doa, seperti doa ucapan syukur, doa meminta pengampunan karena telah berbuat salah terhadap sesama dan juga terhadap alam. Doa untuk memohon rezeki untuk waktu yang selanjutnya. Biasanya untuk berladang tahun depan. Secara eksplisit, nyanggahan berarti memanjatkan doa secara lisan kepada roh leluhur dan juga Jubata. Nyanggahan melekat dalam diri orang Dayak Kanayan sebagai tata cara menyampaikan rasa syukur. Dalam tradisi suku Dayak Kanayan, ritual nyanggahan dibagi menjadi dua bentuk, yakni ritual nyanggahan mantak dan nyanggahan masak. Kedua ritual ini saling melengkapi satu sama lainnya, namun yang membedakan pada pemenuhan peraga-peraga alat yang digunakan. Pada peraga-peraga nyanggahan mantak, sifatnya kurang cukup dan Hal itu akan dilengkapi pada nyangkahan masak. Nyanggahan mantak bertujuan untuk memberitahukan informasi yang dimaksud, upacara yang akan dilaksanakan kepada roh nenek moyang, jubata, dan makhluk halus. Sedangkan nyanggahan masak adalah acara menyampaikan alat ritual yang sudah disaji atau sudah dimasak, kemudian dipersembahkan kepada roh nenek moyang, jubata, dan makhluk halus. Dalam upacara nyanggahan, peralatan-peralatan harus disediakan, ialah pohon, digunakan sebagai meja adat atau penampung rezeki yang akan jubata berikan. Kapur sirih sebagai bentuk adat ramah-tamah atau sebagai pembukaan cerita. Air atau air putih yang diambil dari sungai sebagai lambang pencuci kesejukan kehidupan. Manok atau ayam sebagai bentuk lambang pengorbanan atau sebagai kurban. Tumpi atau cucur sebagai lambang masakan adat dari kaum wanita. Poe atau lemang sebagai lambang masakan adat dari kaum laki-laki. Bontong atau beras yang dibungkus dengan daun layang kemudian dimasak di dalam bambu sebagai ungkapan janji yang telah disepakati bersama. Talo atau telur ayam yang tidak direbus sebagai lambang kebulatan mufakat adat. Gulita atau pelita sebagai lambang terangnya hidup dalam adat. Kobet berupa sesajen dalam jumlah sedikit yang ditaruh di daun layang yang diberikan darah ayam, cucur, lemang, lontong, garam, dan telur. Semuanya ini sebagai lambang sosial, adat masyarakat. Upacara nyanggahan dipimpin oleh penyanggahan. Upacara biasanya dilaksanakan di sebuah tempat di dekat sawah dan juga di rumah. Ada dua bentuk upacara nyanggahan, yakni upacara nyanggahan mantan dan nyanggahan masak sama saja. Persiapan untuk upacara dilakukan oleh para keluarga yang menjadi tuan rumah, dilaksanakannya upacara nyanggahan, dan juga dibantu oleh para tetangga. Pada tahap pelaksanaan, ada dua proses, yakni nyanggahan manta tanpa hewan kurban atau hewan disembelih, dan nyanggahan masak, hewan kurban sudah disembelih dan dimasak. Upacara nyanggahan diawali dengan pembacaan mantik oleh penyanggahan di depan sesajian. Bagi orang Dayak Kanayan, upacara nyanggahan sebagai tanda ucapan syukur serta penyerahan diri manusia terhadap semua aspek kehidupan melalui upacara nyanggahan untuk menyampaikan doa khas bahasa suku Dayak Kanayan.

0: Uang asap bagi proses tradisi pernikahan di Pontianak, Kalimantan Barat, terutama bagi keluarga mempelai perempuan. Walaupun bukan hal yang penting dan utama, namun perlu menjadi perhatian. Tujuan uang asap ini diberikan dengan harapan dapat meringankan beban pihak perempuan. Karena uang asap ini nantinya digunakan pada pesta pernikahan untuk menjamu tamu yang akan hadir dengan beragam menu makanan. Dan ini artinya biaya pesta dapat ditanggung bersama kedua belah pihak. Uang asap ini dipersembahkan mempelai laki-laki beserta keluarga kepada mempelai perempuan sebagai tanda kesungguhan dalam membina rumah tangga. Jumlah uang asap itu sendiri sesuai kemampuan finansial pihak laki-laki dan sesuai dengan kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Biasanya, uang asap diberikan beberapa hari menjelang pesta pernikahan. Uang asap diberikan secara kekeluargaan yang mana pihak laki-laki berserta orang tua atau wali datang bersilaturahmi ke kediaman pihak perempuan. Pertemuan ini hanya dihadiri oleh orang tua dan kedua mempelai tanpa diikuti oleh keluarga besar dari kedua calon mempelai. Dalam pertemuan kekeluargaan tersebut, biasanya terjadi perundingan atau negosiasi ulang apabila terjadi perubahan jumlah nominal uang asap yang tadinya sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini terjadi karena ditinjau dari banyaknya jumlah tamu yang akan diundang.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: kepala. Mantap coy, tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepotkan motor budak yang di depan kita tu.
1: Eh, tak usah Mat, bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Ah, lalu terperungking. Barulah kau termenung di rumah sakit ya.
0: Eh, kau ni mengecut benar kak.
1: Bukan apa Mat, udahlah kita ni tak ada bersim. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dah lah, santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Apa itu bekam?
4: Bekam adalah penyedotan lokal darah dari sayatan kulit kecil. Bekam merupakan metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah statis yang mengandung toksin dari dalam tubuh manusia. Berbekam dengan cara melakukan pemvakuman di kulit dan pengeluaran darah darinya. Bekam sendiri dipercaya dapat meningkatkan aliran darah di seluruh tubuh. Dilansir dari Men's Health Human Dynamics MD, asisten profesor dari pengobatan anestesi dan rehabilitasi Rumah Sakit Mount Sinai, menyebut bahwa aliran darah merupakan cara tubuh menyembuhkan diri secara natural. Jenis bekam yang dilakukan, bekam kering yang hanya mengisap, bekam basah dapat melibatkan isapan dan kontrol terhadap perdarahan. Praktik bekam pada dasarnya mengeluarkan darah kotor. Teknik ini meniru proses menstruasi pada wanita. Ahli kedokteran Yunani kuno, Hippocrates percaya bahwa menstruasi berfungsi untuk membersihkan diri kaum wanita. Praktisi bekam meyakini darah kotor adalah sumber dari segala penyakit. Efek samping yang bisa ditimbulkan dari terapi bekam diantaranya infeksi kulit, peradangan, luka bakar. Hal ini disebabkan karena jarum dan perangkat hisap yang digunakan bisa meninggalkan luka seperti memar pada kulit.
5: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Adat sopan santun di Indonesia memang masih sangat dijunjung tinggi. Bukan hanya itu saja, penghormatan terhadap hasil bumi dengan perlakuan istimewa pun menjadi suatu keharusan. Salah satunya adalah penghormatan terhadap benih atau bulir padi yang dianggap membawa berkah bagi umat manusia. Bagi masyarakat yang tinggal di Desa Sungai Nipah, penghormatan tersebut dilaksanakan dengan cara adat setempat yang dikenal dengan syukuran setelah panen atau makan sepulung. Makan sepulung ini dilaksanakan setiap tahun setelah panen. Para petani menikmati makan bersama di kebun dengan bersama-sama membawa makanan masing-masing dengan aneka hidangan sesuai dengan keahlian memasak dan kesanggupan mereka. Menu yang biasa dibawa pada tradisi makan sepulung ini selalu tersedia ketupat beras, nasi, ketupat pulut, ikan, ayam, sambal udang, sambal teri, dan lain sebagainya. Dan kesemua menu tersebut dimakan bersama-sama dengan seluruh masyarakat kampung.
1: Makan sepulung ini dilaksanakan setelah panen. Jadi petani yang setelah panen mengadakan makan sepulung. Dan tempat makan ini adalah di kebun. Dengan seluruh petani membawa makanan masing-masing, ya, bermacam-macam lah jenisnya. Mungkin ketupat, mungkin nasi juga, mungkin ketupat pulut, juga lauk-lauk juga ikan, mungkin ayam. Masing-masing lah, mungkin ada sambal udang, sambal teri. Masing-masing bawa ke kebun tu. Dan makan sama-sama lah di sekampung itu.

Pada pelaksanaannya, masyarakat bersuka cita karena merupakan pesta tahunan yang diikuti oleh siapa saja yang hadir tanpa menutup kemungkinan bagi pendatang pun dipersilahkan untuk bergabung pada syukuran tersebut. Makanan melimpah ruah membuat masyarakat tak kekurangan dalam hal menyantap hidangan, semua mendapatkan bagian. Tradisi ini diawali dengan penyampaian sekapur sirih seulas pinang oleh sesepuh kampung atau pawang, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa selamat yang dipimpin oleh seorang ulama ataupun imam. Pada saat tradisi makan sepulung ini pulalah, pawang nantinya akan mengambil beberapa bulir padi yang nantinya akan dijadikan induk padi.

0: ini akan didoakan agar benih tersebut terdapat semangat padi, yang artinya benih tersebut diharapkan akan mendapatkan berkah dan terhindar dari hama dan akan menghasilkan panen yang banyak bagi petani. Ritual berikutnya akan ditetapkannya kapan waktu yang tepat untuk menjatuhkan benih atau bulir padi yang biasanya dilakukan oleh seorang pawang.
1: Diumumkan oleh pawang bahwa untuk tahun depan mulai menjatuhkan benih itu. Dia tentukan tanggalnya. Nanti setiap petani harus ingat tanggal untuk menjatuhkan benih pada tahun berikutnya itu.
0: Saat ini di Desa Sungai Nipah, Kabupaten Mempawah, tradisi makan sepulung atau syukuran setelah panen ini tidak pernah lagi dilakukan oleh masyarakat setempat. Selain tidak adanya lagi sesepuh yang masih mendiami desa tersebut, kini teknologi di bidang pertanian yang diperkenalkan kepada petani setempat. Maka beralihlah sistem tanam padi tradisional ke gaya bertani yang modern dengan memanfaatkan teknologi.
2: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: siapa dia, Mak. Kau lihat janganlah. Kompong kau ni masih hidup. Saya nyalaknya.
1: Allah, Mak. Lupa Ijah matikannya. Ada sinetron bagus tu, ha, Mak, di tepi.
0: Ah, itulah kau tu. Ah, cuba kalau Mak tak kedapuk. Ah, terbakar rumah kita ni. Apa nak jadi, Jah? Ya Allah, Mak. Ya, selap aku dah jahit.
2: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

Tarian Jonggan merupakan tarian tradisional masyarakat suku Dayak Kanayan yang berada di Kalimantan Barat. Nama Jonggan diambil dari bahasa Dayak yang berarti joget atau menari. Tarian ini awal mulanya digunakan sebagai hiburan bagi masyarakat pada berbagai upacara adat. Menurut cerita masyarakat, tari Jonggan mulai ada ketika ada beberapa perempuan yang sedang pergi ke dalam hutan dan mendengarkan suara nyanyian. Para perempuan tersebut kemudian mencari sumber suara, namun mereka tidak dapat menemukan sumber suara tersebut. Oleh karena itu, para perempuan tersebut menyanyikan lagu yang telah mereka dengar, dan akhirnya berkembang hingga saat ini.

Tari Jonggan memiliki gerakan yang menggambarkan ungkapan rasa syukur kepada Cubata dan sukacita masyarakat yang dilimpahkan dalam tarian. Tidak jarang, dalam tarian ini para penari mengajak penonton untuk ikut menari. Setiap penari dapat secara leluasa berkomunikasi dengan pasangan menari maupun pelaku pertunjukan yang ada di atas pentas.

Sentuhan emosional berupa kegembiraan yang muncul sebagai ekspresi personal maupun komunal memberikan gambaran konkret kebersamaan serta tumbuhnya ikatan-ikatan emosi antar personal. Tari Jonggan juga diiringi oleh musik tradisional yang terdiri dari gadabung dan suling bambu. Uniknya, sebelum tari Jonggan dipentaskan, maka dilakukan ritual khusus. Ritual tersebut biasa disebut dengan nyangahat yang berarti

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompak RRI.
2: Itu mah biar generasi muda tuh kagak lupa ame jajanan khas daerah sendiri.
3: Bagi lagi ya.
2: Ini ambil dah buat lo.

Abang Po Perumda Pasar Jaya menyelenggarakan bazar UMKM dan kuliner di kantor pusat Perumda Pasar Jaya Cikini Raya 90 Jakarta Pusat. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Perumda Pasar Jaya dalam mendukung pengembangan usaha kecil, mikro dan menengah sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan di Jakarta. Kamis kemarin Direktur Utama Perumda Pasar Jaya Agus Himawan menyampaikan penyelenggaraan bazar ini merupakan upaya perusahaan dalam memberikan ruang promosi dan pemasaran yang lebih luas bagi para pelaku usaha lokal. Beralih ke berita yang lain, InJourney Destination Management melalui program InJourney Community Care menyelenggarakan pelatihan fotografi bagi para juru foto di kawasan Taman Wisata Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Keraton Ratu Boko. General Manager Prambanan dan Ratu Boko IDM Leonardus Adityo Nugroho menyebut fotografi memiliki peran strategis dalam industri pariwisata modern karena tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi, tetapi juga menjadi medium yang mampu menghadirkan pengalaman dan cerita bagi wisatawan. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 14.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan juga seluruh pendengar RRI Pro4 FM dimanapun berada. Siang hari ini bersama Ayah Tiara Adina bakal temenin Abang Po dan juga pendengar Pro4 FM di rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi hari Jumat 19 Juni 2026. Kali ini spesial karena teman-teman seangkatan Ayah yang jadi tamunya. Biar dibilang muda. Kita di Jakarta nih bakalan ngobrol bareng dengan teman-teman dari RRI Tanjung Pinang. Ada Kak Julia Puspita, kita sapa dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Aduh, jalan-jalan beli pisang.
2: Dewa.
1: Cakep gitu.
2: Oh, cakep.
1: Ih, Kak Julia meni cantik pisang. Ya Allah. Apa kabar Kak Julia?
2: Alhamdulillah sehat. Tiara ya?
1: Kelihatan dong sehat ya. Turunin ya. Bangkunya malu, gede banget.
2: mau dong bagi dong.
1: Oh jangan, kalau Ayah tuh orangnya agak pelit, agak egois. Kalau mau sini kita tukeran. Tapi Kak Julia kayaknya di Tanjung Pinang cerah ceria nih kayaknya nih.
2: Ini simpel, mendung-mendung manja kok.
1: Ah, mendung-mendung manja.
2: Dibilang hujan tidak, dibilang panas juga tidak.
1: Kalau manja sama yang di studio boleh enggak aku?
2: Oh, ini ada 3 nih, Pak. 1, 2, 3.
1: Iya, mana dia mau aja dia maye lo pasrah. Hari ini Kak Julia kita bakal bareng sama teman-teman seangkatan kita enggak sih ya kan?
2: Anak Gen Z.
1: Iya, yang kayak benar-benar jiwa muda banget gitu, fresh banget.
2: Betul sekali itu, Mbak. Ya Allah.
1: Benar. Boleh dong nih kenalin nih tamunya, dua orang luar biasa. Ini ada siapa di sana, Kak Julia?
2: Tamu kita kebetulan enggak bisa datang ke studio, Mbak. Jadi langsung,
1: Mbak. Oh, gitu. Dia kayak di studio dia tapi bentukannya ya.
2: Betul, mereka menyiapkan tempatnya se-studio mungkin, Mbak.
1: Mantap, keren luar biasa.
2: Oke. Okay. Jadi ada narasumbernya ada dua orang nih, Mbak, mm-hmm. Ya. Ada ini manggilnya kakak, abang atau siapa ya?
1: Iya kakak lah, kita masih muda.
2: Ada abang Emmanuel, Maitri Ali Wisan, JR, namanya panjang ya.
1: Iya.
2: Kemudian ada kak Konita Iserina Daroja. Mereka ini adalah pemenang Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2026 dan juga pemenang 1 Duta Bahasa Kepri 2026.
1: Wow, keren sekali. Mari kita sapa dulu. Halo abang dan juga kakak. Wah, tuh suaranya aja Gen Z banget. Sehat ya Bang Emmanuel. Ini manggilnya Bang Emmanuel, Bang Maitra, Bang Lee atau Bang Wisa atau Bang Junior?
3: Noel.
1: Oke, karena kalau misalnya orang tuh enggak boleh di Noel.
2: Toel.
1: Salah lagu dangdut itu. Lalu ada Kak Konita, Kak Isrina atau Kak Daroja manggilnya. Cantik banget loh namanya.
2: Kak Konita.
1: Kok Nita?
2: Kok siapa?
1: Sehat ya abang sama kakak ya, dua-duanya ya. Anyway, selamat lo berdua terpilih menjadi Duta Bahasa Kepulauan Riau 2026. Keren banget. Kapan nih kepilihnya, kapan sih?
2: Kapan tuh? Baru kemarin.
1: Oh, berarti baru kemarin.
2: Bukan kemarin banget sih, iya. Sebulan yang lalu,
1: langsung sudah lalu fresh from the oven, yeah. Sudah mulai berkeliling-keliling ya kan untuk nunjukin kemampuannya sebagai seorang duta bahasa. Kalau gitu, Aye tidak mau mengambil jatahnya Kak Putri, Kak Julia Puspita. Monggo silakan Kak Julia ngobrol bareng dengan para duta bahasa kita.
2: Baik, terima kasih untuk Sedap Roma dan juga pendengar di seluruh Indonesia. Kita kembali hadir di acara Suara Budaya Nusantara dan kali ini bersama dengan RRI Tanjung Pinang. Nah, tema kita di hari ini adalah cerita duta bahasa menjaga bahasa lewat aksi nyata. Dan tentunya juga sudah ada ya melalui Zoom meeting. Narasumber kita itu ada Bang Emmanuel Maitriali Wisan JR dan Konita Iserina Daroja. Mereka adalah pemenang 1 Duta Bahasa Provinsi Provinsi Kepulauan Riau 2026 dan juga menang satu dosa bahasa Kepri 2026 ya. Halo Kakak Abang, bagaimana kabarnya, sehat ya?
3: Sehat,
2: alhamdulillah. Jadi sekarang lagi di luar kota nih?
3: Iya, lagi di Batam.
4: Lagi di Batam, Mbak.
2: Oh, lagi di Batam. Oke. Nah, karena dua pasangan ini sudah terpilih yang menjadi Duta Bahasa 2026, kita mau ngucapin dulu selamat ya, dan juga semoga semakin amanah dalam menjalankan tugasnya. Nah, untuk awal-awal nih, mungkin boleh dulu nih Bang Immanuel dan Kak Pendita ceritakan gitu ya, perasaannya ketika dilantik itu gimana sih?
4: Dari pengetahuan dulu ya, kan? Jujur karena aku tidak nyangka ya kalau kita bakal jadi pasangannya. Karena dari awal kalau itu emang coba aja dan pengalaman itu sedangkan pas pada saat kan sama aja kan.
3: Kalau saya juga sendiri sama juga ya, emang tidak nyangka bahwa kami akan menang gitu. Karena awalnya kami ada coba memang terus selama setiap itu orang kita kita berusaha memberikan standar yang lumayan tinggi, tapi ternyata terpilih juga itu ya.
2: Oke. Okay. Berarti untuk seleksinya lumayan panjang berarti ya?
4: Iya, benar.
3: Seleksi lancar. Lancarnya bisa dibilang sampai ada kurang tidur ya.
2: Berarti ini di antara kedua Bang Immanuel dan berarti sebelumnya belum mengenal kan?
4: Belum.
2: Oh, belum. Jadi akhirnya disatukan di Duta Bahasa ini, akhirnya barulah membuat visi misinya apa nih gitu ya.
3: Iya, nah, kita udah setelah terpilih ya, mulailah tuh coba mendengarkan lagi di
2: Oke, okay. Tapi menurut Bang Immanuel dan Kak Penita nih, pada akhirnya terpilih gitu kan, kenapa? Apa pertimbangan dari Dewan Juri akhirnya dipilih oleh Merdua nih yang jadi pemenangnya?
3: Ini dari saya dulu ya. Dari saya sendiri memang kami juga tidak tahu apa yang dipilih oleh jurinya, tapi dari pendapatnya sendiri, kami masing-masing sudah memberikan usaha dan juga standar yang mungkin dilihat oleh juri bahwa kami memiliki potensi gitu.
4: Kalau dari kita gimana? Sama sih, kurang lebih sama kayak Demir. Mungkin di lima pemeriksa itu sebelum kita ada di 10 besar yang dimana sebelum kita pilih menjadi juara 1, 2, 3. Nah, ketika di 10 besar itu kita ada menyampaikan maksudnya kak, itu kita menjawab pertanyaan dari juri dan mungkin penilaian kita melonjak besar di bagian itu sebelum penganugerahan.
2: Oke, berarti sebelum kalian terpilih menjadi pemenang itu, apa momen yang paling mendebarkan nih? Yang dirasakan gitu.
3: Oke, okay, untuk kami berdua sih sama sebenarnya yang emang tantangan terbesarnya itu sangat seperti Pokemon 3. Karena di situ satu-satunya momen kita tuh harus dibilai gitu. Dan
4: jadi pada saat itu, kita sendiri ini menyamakan kelas, kita ini yang paling tinggi, Kak. Jadi, otomatis kita ketika tertekan ya, ketika kelas 8, itu sudah situ pesan video ini. Jadi, kalau pesan video itu adalah proposal program kerja yang akan kita lakukan untuk dari Bila
2: Benar sih, kalau kita ikut apapun pasti deg-degannya tuh luar biasa ya. Nah, setelah pada akhirnya kalian terpilih dinyatakan sebagai pemenang, jadi kedepannya nih ya, apa nih hal pertama yang bakalan kalian berdua lakukan nih?
3: Oke, kalau dari kemarin sih, kami mulai dari kesibukan dulu sih, mulainya bawa kita, terus setelah itu kita lanjut juga seperti berkunjung ke rumah berlatih, berlatih kepada orang melalui media sosial bahwa batik itu perlu diusahakan dan batik itu menjadi suatu budaya yang terbentuk sehingga menjadi
2: identitas. Oke, okay. Jadi kayak lebih ini ya, apa ya, mengangkat batik lah di Kepulauan Riau tuh gitu ya, yang benar-benar menjadi identitas dari Kepulauan Riau sendiri gitu. Oke, okay. Tapi sebelum kalian berdua terpilih itu ada tak macam kalian punya visi misi yang menjadi pendukung pada akhirnya kalian masuk kategori nih.
3: Ya. Kalau dari saya kak, karena sebelumnya nih belum banyak kita sebelum buka bahasa, tapi setelah buka bahasa memang banyak sekali sadaran diberikan. Contoh banyak generasi muda saat ini jarang menggunakan bahasa Indonesia atau juga bahasa daerahnya dan lebih mengutamakan bahasa asing ya. Jadi kalau dari saya sendiri, saya ingin memberitahu pada kita semua bahwa bahasa Indonesia itu adalah suatu identitas, identitas yang tidak boleh kita gantar gitu. Nah, apalagi bahasa daerah sekarang, mungkin beberapa daerah ya, sudah mulai ada yang lupa bagaimana cara bahasanya atau tidak lagi karena emang dampak globalisasi. Jadi dari saya sendiri kan saya ingin menggunakan media sosial di era digital ini untuk meningkatkan lagi kesadaran bahwa bahasa ini nih, bahasa ibu kita, bahasa daerah, bahasa negara ini harus kita loh, tidak boleh meninggalkan.
2: Oke. Kalau dari Kak Kena gimana tuh?
4: Kalau dari saya sih Kak, sama dan mengangkat dari perlindungan paling besar dari teman-teman kita, lingkungan kulitnya kita, terutama Gen Z ya. Gen Z ini kan kita hari berbicara itu campur-campur ke arah teman-teman tadi dan mulai untuk kesempatan dari bahasa baby itu hari-hari maupun di sosial media kita. Jadi dengan mengikuti kita bahasa ini, saya berharap bahwa saya bisa mengajar dan menginspirasi teman-teman kalian, teman-teman saya di kuliah, kampus, dan pengikut juga saya di Instagram juga apa kita bisa mengajar untuk Indonesia lebih terdengar dan jangan banyak kita dengan seperti yang aku tulisan mau untuk ngomong bahasa Melayu. Nah, jadi dengan cara mempelajari ini seperti itu kan. Bisa mengenalkan kepada
2: teman-teman kita semua tentang bahasa Melayu. Kita nggak perlu malu kok, kita tahu kemudian. Oke, betul sekali. Di tanah Melayu itu ya, bahasa Melayu itu tak boleh kita lupakan kan. Nah, harus terus. Berarti ketika kalian ikut mengikuti audisi itu, selain bahasa Melayu, ada bahasa asing tuh yang macam mana tuh yang menjadi persyaratan lagi?
3: Bahasa asing kalau dari saya yang bahasa Inggris.
4: Hmm. Itu sama bahasa Inggris juga.
2: Oh, tak ada bahasa Italia ya? Oke, baik. Nah, kalau untuk khususnya terkait bahasa Melayu, nanti bidang apa nih yang mau kalian berdua fokuskan?
4: Kalau bahasa Melayu, karena kita sendiri suka menjadi pewara, menjadi amsi di beberapa event. Nah, ini kita menjadi pewara itu kan membuka dan menyenangkan pantun, kan? Nah, dari situ jadi kalau dari kita sendiri mau memutuskan bahasa Melayu di pantun itu
2: kita menjadi pewara kegiatan kegiatan. Oke. Jadi pantunnya itu angker, pantunnya itu mau diapain tuh? Mungkin ke ada bikin komunitas pantun atau semacam mana tuh?
4: Kalau pantun kita masukkan ke dalam MC itu aja, di dalam teks keluarannya aja.
2: Oke, bicara tentang pantun, mungkin Bang Inamil dengan Kak ini ada mau pantun dulu. Apa tuh sudah menyiapkan sebuah pantun?
3: Aduh, perkenalan ya, kayaknya udah gue lupa.
2: Pantun-pantun boleh gitu.
4: Oke, kalau dari kelima ya, mungkin boleh disambut Ewa kali ya. Agak-agak lupa sedikit ya, jadi soalnya pantunnya di HP pas kita lomba kemarin ya.
2: Oke, boleh.
4: Ya, cembaka harus segera
3: Ewa
4: harus sobat di topi pesara
3: Ewa
4: panita istrinya mohon berbantu kepulauannya yang mohon bangga segera
2: Ewa, oke. Jadi lebih ke kepulauannya. Nah, kalau pantunnya gimana nih? Pantunnya gimana tuh?
3: Ah, kalau dari saya sendiri kak, memang saya tumpat di depan. Jadi, nah, itu loh mengapa kalau tadi kan kita sudah memberikan fokusnya kemana ya? Kita tahu fokusnya kemana dia berguna. Tapi kalau dari saya sendiri, karena latar belakang saya bukan orang dari sini, kak. Di sini, saya tahu. Jadi, dengan buta bahasa ini saya mau pelajari lagi itu mengapa saya ingin menggunakan ruang media sosial ini untuk saya belajar dan juga beberapa teman-teman lainnya untuk belajar bahasa Inggris. Ya, saat ini saya belum tambahin sekali ya.
2: Oh gitu, jadi ini juga menjadi tantangan untuk Bu Manuel tuh supaya belajar pantun lah gitu ya. Oh iya, dari mana tuh?
3: Saya, wah ini pertanyaan yang tadi sore, soalnya saya dari dulu pindah-pindah ke
2: Oke. Nah, bicara tentang bahasa Melayu tadi itu, ya memang kita orang Melayu ini, apakah kakak dan abang ini berdua berarti dekat rumah nih tak pakai bahasa Melayu?
3: Mungkin bahasa Melayu saya masih bisa ngerti dan mendengarkan karena emang masa kecil saya itu sempat mendengarkan bagaimana bimbingan cara ya. Tapi karena teman-teman di dunia bahasa juga pandai berbahasa Melayu, saya jadi belajar dan ingin meningkatkan lagi bahasa Melayu saya dengan cara ya itu kak, mereka ngobrol bahasa Melayu saya harus coba memahami apa yang mereka katakan dan ingin mempelajari bagaimana.
4: Kalau kita sendiri keluarga besar kita, saudara kita sendiri itu kebetulan orang Melayu asli, jadi ketika kita berkumpul bersama di satu rumah itu bicara juga bahasa Melayu, walaupun itu sebenarnya nggak ngerti banget, tapi karena sering mendengar jadi lumayan lah bahwa.
2: Oke. Jadi memang karena lingkungannya ada bahasa Melayunya, jadi terbiasa adalah gitu ya, walaupun tak pandai adalah gitu ya.
4: Oke.
2: Tak pandai sangat lah, tapi sikit-sikit lah, sikit-sikit ya. Oke, baik. Nah, setelah akhirnya kalian berdua terpilih menjadi duta bahasa gitu ya. Nah, menurut kalian sendiri nih, sebagai yang baru terpilih menjadi duta bahasa, sebenarnya peran duta bahasa itu seperti apa nih di masyarakat?
3: Oke, duta bahasa di masyarakat ya, Kak, ya. Mungkin beberapa orang akan mengatakan bahwa duta bahasa ini suatu gelar, suatu piala. Tapi bagi saya sendiri, saya sadar bahwa duta bahasa itu tidaklah sekedar gelar, tapi juga pengingat ataupun juga yang menggerakkan masyarakat generasi muda untuk sadar akan bahasanya.
4: Kalau dari saya sendiri, duta bahasa ini kan merupakan kepanjangan tangan dari kata bahasa. Nah, jadi kita percaya itu diberi tanggung jawab untuk menjadi representasi karakter sendiri dari generasi muda itu untuk mengaplikasikan bahwa kita bisa menggunakan bahasa. Benar, gitu. Kita melestarikan bahasa Melayu kita sebagai bahasa ibu kota Pulau Riau dan tentunya juga belajar menggunakan bahasa asing.
3: Apalagi karena biasanya kedutaan seperti ini tuh dibentuk karena ada suatu urgensi ya Kak ya. Dan memang saat ini karena westernisasi atau globalisasi, banyak sekali generasi muda ini lebih sering menggunakan bahasa asing. Terutama ya, dan kami juga menggunakan itu Kak. Tapi karena persoalan dari duta bahasa, kita memang harus mengutamakan bahasa Indonesia. Seperti tergantung dalam bahasa ya.
2: Oke, baik. Jadi memang sebenarnya kita juga harus mengedukasi kepada masyarakat ya, yang mungkin anak-anaknya tuh sudah terbiasa dengan bahasa asing. Sebetulnya kita boleh berbahasa asing, tapi kita tak boleh melupakan bahasa ibu pertiwi kita sendiri gitu.
4: Iya, benar.
2: Tapi kalau kita nih sebagai orang Kepulauan Riau, sebagai orang Melayu, menurut kalian berdua itu apa yang membuat bahasa Melayu itu tetap menarik untuk kita gunakan?
4: Ini kalau dari kita seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya dari pantun gitu sih. Kak, kita sendiri sama tertarik belajar bahasa Melayu itu salah satunya dari pantun-pantun ini. Jadi kayak logatnya, dari aksennya, dari kata-kata biasa itu kan sebenarnya dan awam, biasa-biasa
3: itu pantun itu. Kalau saya sih sebagai orang yang sering pantun perantau ya, saya melihat bahwa budaya atau bahasa Melayu itu sangat menarik karena bagaimana cara mereka mengimplementasikan itu ke media-media kan? Contohnya seperti kurinda, pantun, dan sangat kental bisa dibilang kan? Seperti saat ada pengumuman acara, dengan pun juga saat menyambut ya. Nah, jadi bagi saya sih pantun itu sangat menarik karena jarang sekali saya tunjukkan bahasa-bahasa daerah dipastikan pada media-media tersebut. Jadi saya sangat kagum dengan para orang di Kepulauan Riau ini dapat melestarikan bahasa dan budaya itu melalui hal seperti itu, Kak. Karena pada zaman sekarang pasti orang-orang ingin lebih relevan, diikuti tren globalisasi ya, Kak, ya. Tapi ternyata di sini bahasa daerah itu bisa diimplementasikan ke yang lebih modern loh gitu sih. Jadi saya lihat itu sebagai suatu hal yang menarik.
2: Sekarang juga banyak ya cara untuk kita mempromosikan bahasa kita sendiri. Macam ada beberapa influencer tuh yang kadang mereka tuh pakai bahasa Melayu gitu kan, untuk mempromosikan sebuah makanan gitu ya. Itu kan juga satu hal yang bagus ya. Mungkin nanti dari kalian berdua juga bisa nih, mungkin ada rencana untuk kalau jalan-jalan misalnya gitu ya, nah mungkin bisa menggunakan bahasa Melayu juga, walaupun seperti itu ya. Oke. Nah, kedepannya nih ya, apa nih harapan kalian berdua setelah dipercaya menjadi duta bahasa? Kan ini kan walaupun udah dititulkan jadi duta bahasa, pasti jadi tantangan besar dong.
3: Kalau dari saya sendiri, harapan saya yang pertama, kami kan karena udah mulai nasional, saya harap ini bisa menjadi inspirasi untuk orang sekitar, masyarakat, bahwa kita itu bisa coba suatu hal seperti ini dan memang dijalankan gitu kan. Meskipun awalnya mungkin ada yang minder, mungkin ada yang tidak percaya diri, namun saat dilakukan ya ada suatu potensi. Selain itu, saya anak juga saya kami sebagai duta bahasa dapat menggerak dan meningkatkan kesadaran lingkungan, masyarakat, dan generasi muda bahwa bahasa itu sangat penting. Nah, memang itulah cara kita berkomunikasi. Tapi tetap perlu diketahui juga bahwa bahasa daerah kita, bahasa ya ibu kita, tidak boleh ditinggalkan karena hanya karena tren ataupun juga ya ada suatu kata-kata lain, bahasa lain yang terdengar keren. Jadi dengan duta bahasa ini saya ingin sekali generasi muda dan pak sadar gitu lah, mereka itu punya bahasa ini, mereka punya bahasa identitas sendiri. Mereka tidak boleh, tidak perlu ya berbahasa asing terus biar terlihat keren. Tapi padahal bahasa Indonesia itu sendiri udah keren, bahasa daerah pun itu udah.
4: Dan setelah ini kita akan lanjut ke panggung nasional ya.
2: Iya. Oke.
4: Ya, kami harap di panggung nasional ini kami bisa membawa harum nama Kepulauan Riau di antara 30 sampai 31 provinsi lainnya.
2: Oke, itu kapan itu diadakan itu, Kak?
4: Itu September ya, September.
2: Jakarta nanti. Oke, jadi nanti di semua provinsi akhirnya nanti akan dipilih satu laki-laki satu perempuan gitu ya?
3: Iya.
2: Oke. Nah baik nih. Nah kalian sebagai generasi, kalian Gen Z ya?
3: Iya.
2: Oke. Nah kalian sebagai Gen Z nih, kan sekarang banyak nih ya bahasa-bahasa yang masuk ke Indonesia, kayak bahasa-bahasa Korea, Jepang, sebagai macamnya gitu ya. Nah gimana cara kalian tuh untuk mendekati generasi muda tuh biar ini bahasa kita keren loh padahal gitu.
3: Kalau dari saya seperti yang tadi saya sudah katakan ya Kak, melalui media sosial, karena media sosial sekarang ini dijadikan suatu ruang untuk menggerak gitu. Kalau bahasa kerennya dengan influencer orang ya, ya menggerak seseorang yang ada di benak-benak ada menggerakkan media sosial. Jadi dari situ kami bisa coba meningkatkan lagi dengan berpandang konten ya. Seperti konten pertama kami berdua yaitu berkunjung ke rumah berdua batik. Mungkin dengan itu sih banyak orang yang mulai tertarik tuh bahwa batik itu tidak sekedar dicetak saja, tapi ada motif-motifnya, ada juga makna-makna kurasinya, dan tidak hanya sekedar tekel-tekel saja. Itu memang harus ada penelitian ya. Jadi hal yang sama juga kami ingin menggunakan media sosial untuk jadi ruang akan kesadaran para masyarakat.
4: Lalu kalau untuk negara Korea, pengen sekarang kita nonton drama Korea, kita nonton anime, dan maksudnya dari kita jadi pengen sih kita bisa belajar bahasa ini, pengen kita belajar bahasa ini, dan tahu nggak sih kali itu cerita aja nih kayak kalau belajar Korea kayak ya, gitu. Dan itu nggak apa-apa ya, nggak ada yang melarang tentunya, karena justru malah menambah pengetahuan kita. Cuma dari tadi gimana cara kita tetap menyeimbangkan kedua bahasa itu. Jadi kita tetap mengutamakan bahasa Indonesia, tapi kita juga boleh dan malah bagus banget untuk belajar bahasa-bahasa internasional. Jepang, Korea, Cina, apalagi kan bahasa Cina di era industri pada saat itu.
3: Ya, jadi dengan tergantung bahasa tidak ada jangan dilupakan juga sih, karena dengan tergantung bahasa tahu bahwa tidak perlu mengutamakan bahasa Indonesia, mengutamakan bahasa daerah dan juga menguasai bahasa asing.
1: Baik, Kak, aku mau ikutan nanya boleh enggak?
2: Pokoknya sabar apa aja, Mbak.
1: Ayo tuh kayak ini, kayak dikucilkan dari pergaulan. Padahal kita kan juga Gen Z, yang milenial mah kita berdua, Kak. Mereka mah kagak, mereka Gen Z.
2: Masih Gen Z, Po.
1: Eh gimana? Kita kan settingannya jadi kan jadi ketahuan gitu atau mah umur kita berapa. Tapi ini penasaran gitu loh. Penasaran karena tadi kan Noel sempat nyebut kalau misalnya pindah-pindah posisinya, jalan ke sana kemari. Udah kayak Ayu Ting-Ting nyari alamat ya, pindah-pindah kota mulu gitu. Iya kan? Terus akhirnya bisa terpilih menjadi duta bahasa untuk wilayah Kepri 2026 bersama juga dengan Kak Konita. Benar ya aku sebut namanya ya? Nah, ini akhirnya ada kesulitan apa nih yang dihadepin sama Noel sama Konita juga ketika seleksi? Karena kan kalau Kak Konita oke deh, bahasa Melayunya udah jadi karena emang asli Melayu gitu ya. Nah, ini kalau Bang Noel gimana nih? Apa kudu nonton film-film Malaysia dulu gitu atau mungkin latihan lidahnya semua A di E-in gitu misalnya. Kalau Betawi kan di E-in gitu ya. Kalau Melayu kan banyak yang di E-in gitu. Atau gimana?
3: Dari saya memang sulit banget. Tapi sejauh ini sih setelah sebulan berteman dengan mereka ya, kayak jadi keluarga. Saya juga mulai tuh mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Tapi memang masih pakai ee di akhirnya ya, karena memang belum tahu kosakata khusus dalam bahasa. Tapi setidaknya dari saya pun sendiri sudah mulai mengerti nih, oh kalau mendengarkan berbahasa sehari ini artinya operasi kami. Apa yang saya katakan gitu. Tapi memang kalau baca atau dengar kan bisa, tapi kalau berbicara atasnya sempat lembut sedikit gitu.
1: Nah ini nanti Ayah takutnya nanti tiba-tiba Bang Noel nyampe ke Jakarta lupa di bahasa Indonesia, pakai bahasa Melayu gitu nanti kalau ketemu ya.
3: Ya, kan memang harus mempersiapkan sebelum ke Jakarta.
4: Jadi masih karantina sampai sekarang itu kita bahkan sampai sekarang masih belajar banget bahasa Melayu.
1: Tapi belajarnya jangan sama Aye ya. Kalau Aye sebenarnya E-nya hidup. Ya, mau ke mana gitu. Iya kan? Kalau
2: ke mana tuh?
1: Kalau Melayu kan gitu. Aye kan sebenarnya aslinya orang Minang. Orang Minang kan ada suku Melayunya. Jadi tuh kadang suka ketuker gitu loh. Kalau ngomong tuh harusnya E-nya hidup jadinya E-nya mati gitu. Harusnya E-nya mati malah E-nya hidup. Jadi kalau ketemu keluarga nih ngumpul pakai bahasa Minang Batak jadi. E-nya nyala semua. Oke deh, kalau gitu ini mungkin ada Abang Empat atau pendengar. Kalau pendengar di Tanjung Pinang panggilannya siapa ya, Kak?
2: Saudara.
1: Kalau untuk nak saudara-saudara nak bergabung, boleh. Nak telepon nak ke mana?
2: Boleh dekat talian telepon kita 0771 444 9050.
1: Nah, 9050. Kalau di Jakarta, kok Jakarta?
2: Jakarta juga sih, Kak.
1: Kalau di Jakarta di 0213504510. WhatsApp gak bisa telepon dulu nih Abang Po dan juga saudara. Kalau untuk di Jakarta, karena WhatsAppnya belum bayar. Gak ada yang bercanda.
2: Tapi Po, kalau Patanya Benang apa bunyi nih Po?
1: Oh, boleh, kita angkat dulu.
2: Kita angkat dulu sekejap ya.
1: Jadi
2: oke, kita cuba lah. Ada siapa kat belakang sana yang bergabung dekat telepon kita ni ya. Assalamualaikum, halo. Kejap ya.
1: Kenapa?
2: Agaknya tersenyap tadi dia punya suara.
1: Oh.
2: Tu. Sabar ya. Alah, halo.
1: Halo Bandung. Oke, sambil menunggu, Ayah tuh punya pantun. Tapi kalau misalnya bahasa Melayunya agak salah, Kak Konita mohon diperbaiki ya. Ini kan Ayah cuma sekali doang tuh bisa bahasanya, cuma belakang doang kasih E nih. Pergi ke pasar membeli ketan, jangan lupa nak beli markise. Bahasa daerah warisan zaman mari dijaga sepanjang masa. Bener gak tuh? Bener ya? Hei. Balas dong. Loh, minta balesan. Kalau di Betawi, itu kalau misalnya kita kasih, itu namanya kita ngejual. Kita ngasih pantun. Jadi ayo ngejual pantun nih sama Kak Onita gitu. Nah, ketika Kak Onita mau balas, itu namanya istilahnya adalah kita ngebeli.
4: Ngebeli.
1: Heeh.

0: Ini mohon maaf nih mengganggu. Saya Haris dari Kota Jogja.
1: Halo Mas Haris.
0: Mohon izin bertanya perihal tema obrolan kita pada hari ini, cerita Duta Bahasa lewat aksi nyata. Nah, macam mana sarannya menjaga bahasa halus lewat aksi nyata? Ah, demikian. Insya Allah semoga bahasa halus tersebut terpelihara. Semoga kita kakek nenek, orang tua, keluarga semua panjang umur dan rezeki berlimpah. Gitu pertanyaannya.
1: Monggo, silakan.
2: Oke. Terima kasih ya, konsumsi yang
3: Haris, ya.
2: dan kerja. Jadi bagaimana sih cara kita menjaga bahasa kita agar tetap halus ya tadi? Nah, ini kalau tips dari kita sendiri, itu kita niatkan dari dalam diri kita sendiri. Jadi kita yang berkemampuan kuat dari untuk bisa berkata. Misalnya dalam kita lihat, sekarang kan masuk juga ya bahasa-bahasa kasar dan contoh gitu. Nah, itu kemauan dari diri kita sendiri untuk berbahasa di lingkungan kita. Kita baik dari lingkungan langsung kita, dari teman kita, dari lingkungan organisasi kita, lingkungan kerja kita. Nah, itu kita lakukan dari hal kecil, jadi kita biasakan. Jadi kita mengedepankan adab kita. Jika kita mengedepankan adat kita, maka otomatis cara berbahasa kita akan berbahasa sama kepada semua orang, baik itu yang lebih muda maupun yang lebih tua. Itu namanya dari sini. Ada tambahan
3: dari saya, ya memang sulit ya kalau memang sudah terbiasa tidak menggunakan bahasa yang halus. Jadi dari saya sih mulailah memfilter atau disaringkan juga bahasa-bahasa kasarnya boleh dicakap ataupun juga mencari bahasa alternatif yang masih halus. Mungkin beberapa kata-kata kasar ada yang versi halusnya, tapi itu masih termasuk kata kasar ya, tapi cuma dipelesetkan sedikit. Mungkin kalau dari saya sendiri boleh mencari kosakata-kosakata yang lebih halus, kayak contohnya tidak langsung memanggil orang bodoh gitu ya. Mungkin juga pasti kita bisa mencari kata-kata yang lebih sopan dan juga halus, tapi itu tidak bisa langsung cepat kita terbiasa. Memang butuh waktu
2: dan konsisten. Dan juga tambahan lingkungan ya, lingkungan itu sangat mempengaruhi. Jadi kan kita berada di lingkungan yang suka berbicara frontal, tidak di filter, itu akan berpengaruh. Apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan akan berpengaruh. Jadi cari lingkungan dan komunitas itu yang berbahasa Indonesia yang baik dan benar.
1: Mungkin kalau marahnya itu boleh dengan kalimat-kalimat positif gitu. Boleh marah, tapi bentuknya kalimatnya positif. Iya kan? Kayak dasar kamu anak ganteng, dasar kamu badannya singset gitu.
0: Iya kan? Dasar kamu beneran jadi wakil gubernur gitu ya.
1: Oh iya, aduh, amin, amin. Gitu. Tapi kalau jadi wakilnya yang lain boleh enggak? Berat banget kok jadi wakil gubernur kayaknya ya.
0: Tahu kan.
1: Wakil ketua aja deh, wakil ketua kelas. Tapi ini Aye sebagai alumni Duta Bahasa 1998 sebelum Masehi ya.
0: Belum lahir.
1: Enggak usah 98 aja dia belum lahir loh. Kak. Takut banget kali 98 belum lahir.
0: Kayaknya masih dalam perjalanan, Pak.
1: Oh, masih dalam perjalanan. Kalau kita udah nyari uang. Tua banget ya. Enggak. Maksudnya sebagai duta bahasa itu kan sebenarnya berat loh. Berat dalam artian gini. Enggak cuman sekedar harus memperkenalkan bahasa daerah kita masing-masing, mempertahankan bahasa Indonesia. Boleh dicampur dengan bahasa asing tapi enggak berlebihan. Itu berat gitu. Apalagi kalau zaman sekarang semua gadget, semua aplikasi, semua hal itu udah terintegrasi dengan bahasa asing. Iya kan? Anak kecil aja sekarang kalau ketemu aja enggak saya tante kayak gitu kalau ngomong.
0: Ya Ani. Gitu.
1: Iya kan, kiyowo gitu-gitu. Tapi apa nih yang menjadi penyemangat kalian nih sebagai generasi muda? Ayo kita gunain bahasa Indonesia, gunain bahasa daerah. Apa sih yang bikin kalian tuh semangat terus menggencarkan penggunaan bahasa daerah ataupun juga bahasa Indonesia?
3: Kalau saya yang kayak, yang awalnya memang saya merasa bahasa di bahasa sehari-hari. Gawai saya harus bahasa asing, terus beberapa pengaturan elektronik bahasa asing. Tapi lama-kelamaan saya merasa bahwa kita itu dijajah ya.

0: mulai tidak secara langsung kayak wah bahasa asing itu udah masuk ke kehidupan sehari-hari seperti banyak yang juga katakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang kita miliki sekarang pun itu udah jadi identitas kita dan malah di bisa dikatakan ditutup gitu Pak dan ditinggalkan meskipun tidak semuanya. Jadi dari saya sendiri mengapa saya menyemangat teman-teman bahwa ingatlah akan identitas kita. Kita lahir di sini, kita berdiri di sini, kita berkomunikasi dengan teman dan keluarga itu dengan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah masing-masing. Jadi memang tidak bukan artinya dilarang untuk menggunakan bahasa asing, tapi jika bisa kita menggunakan bahasa Indonesia ya, jadi yang lebih benar dan juga dapat melestarikan bahasa daerah. Karena jujur saja sih Kak, sejauh ini ya, selama saya berkunjung ke beberapa tempat sebentar ke Batam, ada yang bahasa daerahnya sudah mulai tidak digunakan lagi di keluarga, ya lumayan kendor. Nah, dengan itu saya ingin mengingatkan kepada teman-teman lagi bahwa tidak merupakan identitas tersebut, karena memang sudah suatu hal yang turun temurun, sudah menjadi suatu warisan dan menjadi suatu kebanggaan.
1: Dan itu buat pas kita ya, kita melihat contoh nih Kak, contoh kecil dari kartun Filipin. Nah, kartun Filipin sudah mulai mendunia ya, banyak negara-negara lain selain Indonesia dan Malaysia yang melakukan itu. Dan itu bisa melihat bahwa bahasa Melayu itu berpotensi untuk dikenal di mancanegara. Jadi, maka dari itu kita mempunyai semangat untuk mengenalkan bahasa Melayu ini. Mulai dari lingkungan kita, mungkin nanti di nasional kita bisa mengenalkan bahasa Melayu ke teman-teman provinsi lainnya. Dan sampai, kalau bisa ya sampai di internasional, opini-opini itu tadi.
2: Berarti nanti bisa dibuat seriesnya atau nggak yang baru apa Kak Julia?
3: Apa tuh?
2: Namanya Noel Konita.
3: Oh.
2: Iya kan? Buktinya nih, itu mereka chemistry dapet banget ya. Katanya ketemunya tuh pas lagi juara doang kan. Selama ini kan gak partneran ya kan. Terus sekarang tuh udah bisa saling mengisi gitu jawabannya. Saling mengisi, saling melengkapi gitu. Ibarat dia yin, aku yang gitu. Tapi iya, keren sih maksud aku ini dia. Itu kelebihan dari anak-anak muda zaman sekarang udah bisa gampang dapat chemistry, nggak kayak kita yang introvert banget ini gitu kan. Bisa ketemu chemistry sama orang baru, cepet mingle, cepet pengertian juga. Jadi akhirnya bisa ngejalanin program yang luar biasa. Kita tunggu di Jakarta, main karir di Jakarta ya, Konita Emmanuel ya.
3: Cara tuh.
2: Kalau datang ke sini nanti, ya udah datang aja.
3: Oh, nggak ada penyebutan lain Pak?
2: Oh, ada. Ntar kita tari ini, tari gelombang.
3: Tari ya? Gelombang.
2: Tari gelombang cinta. Ini di Jakarta dia yang gabung, boleh diangkat dulu ya Kak Julia ya.
1: Halo,
2: silakan
1: Pak.
2: Halo, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
4: Halo, selamat siang budaya, salam budaya Nusantara.
2: Yes, dengan siapa sih di Mandose?
4: Mbak Sore Adinda.
2: Oh iya betul. Dengan siapa nih Pak?
4: Dengan Leman Pak.
2: Dengan siapa?
4: Leman Lampung.
2: Oh, Bang Leman.
4: Iya Pak.
2: Bang Leman di Bandar Lampung, apa kabar Bang Leman?
4: Saya di Tanggamus, bukan di Bandar Lampung.
2: Oh iya, Tanggamus.
4: Agung Lampung.
2: Iya.
4: Ini dengan kakak siapa ya, Tanjung Pinang?
3: Yang saya Julia.
4: Oh, selamat siang Mbak. Kakak Julia.
2: Dan juga ada narasumber kita nih, Noel sama Konita. Monggo, silakan Bang Leman.
4: Saya mau nanya dengan narasumbernya yang masih muda-muda kayaknya nih. Wajahnya nih kayak dari di ingatnya nih.
2: Iya.
4: Ini. Apakah di Tanjung Pinang itu ada bahasa gaul, bahasa Betawi? Dan bahasa Menian, ya, Menian. Tadi kan dalam perjalanan itu kan bahasanya OTW, galau dan sebagainya gitu.
2: Oh, penggunaan bahasa gitu slang gitu ya.
4: Itu, yang kedua, Tanjung Pinang itu apa bahasa resminya gitu.
2: Oke,
4: gitu saja. Selamat siang. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben nih Bang Leman lagi enggak semangat nih kayaknya nih. Kayaknya lagi
3: minum apa?
2: Kayaknya kurang kurang ngopi dia 2 liter. Pertanyaan pertama, ada gak tuh bahasa gaholnya bahasa Melayu tuh kayak gimana campuran dengan bahasa lainnya? Terus yang kedua, bahasa aslinya di Tanjung Pinang itu apa?
0: Itu boleh peminta beritahu
2: saya. Sama kasih contohnya ya, bahasa gaulnya kayak gimana?
1: Kalau
3: bahasa gaulan dari Tanjung Pinang, kebetulan kan kita dari Batam
2: ya, jadi kita belum tahu ya, sebenarnya mohon
3: maaf. Kalau bahasa gaulan Melayu, mungkin aku ya. Dia tapi bahasa-bahasa orang tua zaman dulu.
2: Kayak gimana, kayak gimana tuh? Itulah saat dulu. Maksudnya kalau di bahasa Minang tuh ada, jadi bahasa Minang tapi pakai pilihan katanya Indonesia. Misalnya, apa niokama kalau gitu Arab mau kemana niokama terus kalau di gaul jadi mau kemana kamu gitu jadi logat dan nadanya pakai bahasa Minang tapi pilihan katanya pakai bahasa Indonesia kalau di sana ada nggak sih
3: paling kayak misalnya apa ya ih budak tuh bedelau sangat lah gitu biasanya kayak kinclong besinar gitu mpo ih mukul macam tuh.
2: Jadi ada kata-kata slangnya yang dimasukin dalam rangkaian bahasa Melayunya gitu.
3: Bedelau sangat lu dia tuh gitu.
2: Kalau misalnya wajahnya sangat cantik sekali bahasa gaulnya gimana kalau di sana?
3: Oh, bahasa gaulnya. Mas mana ya?
2: Dikerjain dia. Ayo malah ngerjain kayak Julia lagi.
0: Terus sama
2: kata ya. Tapi kalau mis bahasa aslinya untuk Kepri sendiri itu Kepri itu sendiri bahasa daerahnya aslinya apa sih namanya? Melayu.
3: Melayu tetap Melayu, Pak.
2: Melayu ya.
3: Gitu. Cuma Melayunya lagi tuh di berbagai daerah di kabupaten tuh beda-beda gitu Pak Melayunya.
2: Betul. Kalau di Konita bedanya apa dengan national language dengan bahasa Melayu umum dengan bahasa Melayu yang Konita pakai?
1: Kalau kemarin tuh hari-hari kebetulan jarang ya kalau di keluarga yang besar yang jauh itu pakai Melayu bahasa pulau gitu pulau apa ya Melayu itu gak banyak kemarin ya.
2: Yang kalian mas setiap daerah tuh beda-beda gitu ya beda. Kak Julia ya.
3: Tuh kalau dekat sini kan macam iya tuh kan iya. No tuh kalau daerah lain tuh ada kayak ao gitu.
2: Ih seru.
3: Ao tuh iya gitu.
2: Gitu. Seru. Ya sebenarnya kurang lebih mah sama gitu ya. Kayak di beberapa daerah Indonesia juga kayak gitu. Gak usah jauh-jauh deh sampai ke Sumatera. Di Jawa sendiri aja, Jawa Tengah aja tuh beda-beda. Ya kan? Tiap bagian itu ada pilihan katanya beda-beda. Bahkan juga ada yang ngapak kan Tegal tuh. Padahal sama-sama Jawa Tengah gitu istilahnya. Tapi ya luar biasa sih. Jarang-jarang ada anak muda yang mau mempertahankan bahasa daerah sehingga bisa menularkan dalam tanda kutip positifnya kepada teman-temannya gitu ya Kak Julia.
3: Betul sekali.
2: Okay, ini udah mau jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Kira-kira apa sih yang ingin disampaikan lagi nih sama Noel sama Konita kepada generasi muda gitu sama teman-temannya juga sama kembaran-kembaran kita ya Kak Julia yang masih muda-muda kayak begini. Pesan apa yang pengen disampaikan sama kalian berdua ke teman-teman yang lain?
0: Pas banget sih Kak, karena kami juga ada slogan ya.
2: Boleh.
3: Apa tuh slogannya?
0: Yang paling penting kita memang menggunakan bahasa Indonesia,
1: melestarikan bahasa daerah,
0: dan menguasai bahasa asing. Santun bertutur, gemar berkarya, bijak berbahasa. Salam literasi.
2: Keren.
3: Mau ini juga Mpok, mau ikut tapi panjang betul ya Mpok?
2: Iya, udah ayo kita coba sekali lagi. Tapi kita bagian salam literasinya aja yuk.
3: Oke, boleh
2: ya, salam literasi gitu ya. Pakai tangan kanan kan ya?
3: Kanan,
2: oke. Oke, take two. 1, 2, 3.
0: Santun bertutur, gemar berkarya, bijak berbahasa. Salam literasi.
2: Belum, ayah belum nyebutin. Oh, patokannya berbahasa, bijak berbahasa, salam literasi gitu ya.
3: Ya, oke.
2: Oke, yuk. Wah, sekali lagi. Cie 2, 3.
0: Santun bertutur, gemar berkarya, bijak berbahasa.
2: Salam literasi. Keren, luar biasa. Makasih banyak ya buat Noel sama Konita. Sukses terus ya Kak Julia buat mereka berdua ya Kak.
3: Amin, harus
2: bener. Tapi ini aku serius loh. Kalau misalnya Noel sama Konita ke Jakarta, harus main ke daerah Jakarta ya.
3: Harus.
2: Harus kita main dampu di sini sama main engklek.
3: Engkleng. Main lama banget, Po.
2: Ya wes, kalau gitu Kak Julia juga makasih banyak ya Kak Julia ya.
3: Halo, Pak.
2: Salam buat teman-teman di Tanjung Pinang. Salam buat Aisyah ya. Bilang sama Aisyah suruh pulang ke Jakarta.
3: Ya, Aisyah Kuntung Bedelau kan?
2: Iya, makanya. Kita ketemu lagi di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya. Selamat siang Kak Julia, selamat siang Nuwa dan juga Konita. Dan buat Abang Po, terima kasih banyak sudah bergabung di siang hari ini. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Tiara pamit dari rangkaian Suara Budaya Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Provinsi Riau adalah provinsi yang memiliki banyak keunikan. Salah satu keunikan tersebut terdapat pada pakaian adat Riau yang ternyata berbeda-beda untuk berbagai suasana. Khusus untuk pakaian resmi, kaum lelaki menggunakan baju kurung cekak musang yang digunakan lengkap bersama kopiah dan kain sarung tenun. Baju kurung cekak musang dibuat dari kain berkualitas tinggi seperti satin dan sutra. Untuk perempuan, mengenakan kebaya laboh yang terbuat dari kain tenun khas Siak, Indragiri, Trengganu, dan lain-lain. Untuk perempuan yang masih gadis, kebaya dibuat panjang hingga 3 jari di atas lutut. Sementara untuk perempuan setengah baya, dibuat 3 jari di bawah lutut.

Kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Pelajar, dan Warga mengikuti workshop ekoenzim di Gereja Santo Andreas Kim Tegon di Jalan Puspa Gading, Pegangsaan 2 Kelapa Gading. Kegiatan yang berlangsung serentak di 5 wilayah kota administrasi DKI Jakarta merupakan hasil kolaborasi antara TP PKK dan Yayasan Sedulur Bunda Milenial dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Bersih Sungai 2026 serta menyambut HUT ke-499 Jakarta. Ketua TP PKK Jakarta Utara, Fida Hendra, mengatakan lokakarya tersebut menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengolah sampah organik dan menjaga kelestarian lingkungan. Beralih ke berita yang lain, salah satu warisan budaya khas Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yaitu tari Nyambai Ugan, resmi tercatat sebagai kekayaan intelektual komunal oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia. Sertifikat tersebut diterima langsung oleh Bupati Oku Teddy Melwansyah dalam kegiatan penguatan branding wilayah melalui kekayaan intelektual yang digelar di Hotel Arya Duta Palembang 17 hingga 19 Juni 2026. Teddy mengatakan pencatatan tari Nyambai Ugan sebagai KL komunal menjadi langkah penting dalam upaya perlindungan hukum sekaligus pelestarian budaya asli masyarakat Oku. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 15.

0: Yan, nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40 ribu. Cuman emak nih?
0: Eh, tenang jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih kamu.
1: Mana boleh cemitu, mak. Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi, mana boleh?
1: Ih, mak, ndak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa. Jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, di antaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku. Di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan. Namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, suara budaya Kalimantan.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: kita dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tuh patung burung apa, Batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang itu melambangkan sila pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tuh Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
0: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ni sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
1: Oh, macam tu. Berarti kita ni mesti banggalah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
0: Oh iya, kita harus. Kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apa gek kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul, betul, betul. Yelah, Kak. Kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi orang.

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh.

0: Suara merdu itu dilantunkan Profesor Khairil Effendi saat membacakan sepenggal bait yang ada dalam syair Bedande Raja Ngalam. Menurut Profesor Khairil Effendi, Bedande merupakan salah satu jenis sastra lama yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Melayu Sambas, tepatnya di Desa Setale, Kecamatan Sejangkung.
1: Gini ya, Bedande itu merupakan salah satu jenis ekspresi budaya bersastra khususnya yang terdapat di tengah masyarakat Melayu Sambas, ya. Khususnya lagi di Desa Setale, Kecamatan Sejangkung, tahun 80-an ketika jenis sastra ini masih hidup di tengah masyarakat. Jadi dia merupakan salah satu genre, salah satu jenis sastra yang hidup tengah masyarakat kita. Di samping Bedande itu ada becerite, lalu juga misalnya ada bepantun, besyair, dan lain-lain, ya. Nah, Bedande ini merupakan salah satu jenis sastra lisan yang hidup di tengah masyarakat Melayu Sambas.
0: Bedande adalah seni bercerita sambil didendangkan yang berisi tentang ajaran, doa, mantra, dan petua leluhur tentang kehidupan dan menjadi ruang mencari nilai dari sebuah cerita rakyat. Tidak diketahui asal-muasalnya kapan dan siapa yang menciptakan seni Bedande ini. Ia hidup dan tumbuh berkembang di tengah masyarakat begitu saja, sebelum akhirnya sirna ditenggelamkan masa.
1: Kita tidak tahu persis ya, tetapi di zaman dahulu itu masyarakat ini memang menikmati jenis sastra ini yang ditampilkan oleh, tentu waktu itu masih banyak orang yang ahli di bidang ini, ya. Nah, mereka itu bercerita dari kampung ke kampung, dari satu tempat ke tempat yang lain, baik diundang secara resmi maupun tidak, ya, dalam rangka ya menghibur, kemudian sebenarnya juga secara tidak langsung menyampaikan sebenarnya petua-petua, kearifan-kearifan lokal yang tersimpan di dalam Bedande itu.
0: Banyak hikmah yang dapat diambil saat pedande atau orang yang bercerita tentang suatu peristiwa atau ketokohan raja-raja yang berkuasa pada waktu itu. Satu di antaranya bagaimana keberanian masyarakat memberikan nasihat atau kritikan kepada raja-raja yang saat memerintah penuh dengan ketidakadilan terhadap masyarakatnya. Dan yang pasti, untuk menjadi seorang pedande tidaklah mudah.
1: Untuk menjadi seorang pedande itu diperlukan syarat-syarat yang tidak gampang, ya, tidak mudah lah. Pertama tentu dilihat apakah orang itu punya talenta, ya, punya talenta, punya bakat. Yang kedua syaratnya itu punya sifat bidadarian, laten. Lalu yang ketiga yang berat itu adalah bersedia melatih dirinya, ya.
0: Ilham Setia, seorang pendongeng, mengatakan jika Bedande merupakan bagian dari satu di antara sekian banyak seni bertutur yang masuk dalam kategori sastra lama. Tidak hanya Bedande, di beberapa daerah di Kalimantan Barat juga memiliki seni bertutur dengan ciri khasnya masing-masing.
2: Kalau kita bicara teknik-tekniknya, ya, tadi saya sampaikan bahwa dalam bercerita ataupun bertutur, bahwa setiap daerah itu kan punya ciri khasnya masing-masing. Dan hampir sama teknik dasarnya, bahwa pasti akan ada nyanyian. Di Aceh juga begitu, kebetulan saya sempat belajar Sumateraan, jadi saya perhatikan gayanya hampir sama juga, tapi dengan nada ciri khas daerah masing-masing. Nah, ini yang punya kearifan lokal tersendiri. Belum lagi kita berbicara tentang cerita-ceritanya.
0: Butuh kepedulian semua pihak untuk bagaimana kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk dilestarikan, seperti Bedande yang ada di Desa Setale, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas ini yang sudah hilang sama sekali. Upaya-upaya itu bisa berbentuk revitalisasi Bedande.
2: Cuman sayang sekali generasi kekiniannya sangat kurang mengenalnya, kurang merasa memiliki. Nah, ini mungkin menjadi PR bersama ya, Prof ya. PR bersama, karena ini bagian yang harus, yang tadi disampaikan bahwa ini adalah warisan budaya yang harus dijaga.
0: Hilangnya Bedande dari bumi Tariga Sambas menginspirasi Profesor Hairil Effendi untuk melakukan penelitian mengenai seni bercerita khas masyarakat Setale, Kecamatan Sejangkung tersebut. Sebuah karya tulisan yang sudah dibukukan berjudul Bedande Raja Ngalam, setebal 505 halaman, diharapkan menjadi bukti sejarah bahwa dahulunya pernah ada satu kearifan lokal sebagai warisan leluhur yang penuh dengan nilai-nilai akan pendidikan tentang kehidupan.

0: Bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca.
3: Dedek boleh nyapu dah, Bu.
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
4: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.
5: Bahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan, seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

Ona, nah, Ona, naik, hujan panas nih. Orang dolok-dolok takut dengan hujan panas nih. Katanya bawa penyakit. Tapi menurut ilmu pengetahuan, perbedaan suhu tubuh dan suhu di luar rumah itu tak seimbang antara panas dan dingin. Nah, itu yang menyebabkan imun tubuh manusia menurun.

0: kok gak dihabisin makanannya? Gak enak atau udah kenyang?
1: Udah kenyang, Bu.
0: Ibu sudah capek-capek loh masak, malah tidak dihabiskan. Kamu itu tidak tahu ya sulitnya ibu menyiapkan makanan ini. Dari belanja ke pasar, masak, beberes, lah, malah makanannya tidak dihabiskan.
1: Kalau udah kenyang, masa mau dijejelin, Bu? Nanti keluar lagi bagaimana?
2: Iya, makan itu memang tidak boleh sampai kekenyangan. Tapi bukan berarti tidak dihabiskan juga.
0: Makanya, kalau ngambil makanan itu mbok ya dikira-kira. Sedikit-sedikit dulu kenapa?
1: Abisnya tadi lagi lapar banget, Bu.
0: Iya, ibu tadi lihat kok kamu ngambil makanan semaunya. Lain kali, walaupun lapar, kan masih bisa sabar.
2: Iya, ibu benar itu. Kalau ambil makanan itu ya sedikit-sedikit saja, biar kita bisa mengukur jatah lambung kita, sehingga kita bisa berhenti makan tanpa menyisakan makanan kalau sudah merasa kenyang.
0: Tuh, lihat kan sisa makanan kamu? Apa itu artinya? Mubazir kan?

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar, pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita, dipercikan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berteh dan air tepung beras dan kunyit. Beras berteh dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, suara budaya Kalimantan Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang bu abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya bu abang.

0: sedapnya lah gudang kita, bang.
1: Lebih sedap lagi kopi yang adik buat tu. Bawa ke sini.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Apa kabar abang-abang di sore hari ini, edisi kita di Jumat 19 Juni 2026. Kita bersama di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ada lagu-lagu dangdut kesayangan boy yang bisa buat abang request di sore hari. Silakanlah di 0561571715710 dan WhatsApp 0811700943. Ah, laju benar abang Ibe. Halo Pro Dangdut, siap di mana?
1: Halo, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Ganteng. Buat orang ibu ni.
0: Iya.
1: Apa orang ganteng, suaranya merdu. Saya juga buat fit.
0: Alah, sian ni saya.
1: Ya, sian ni saya. Nak apa nak puji orang?
0: Oh, iya ke?
1: Mana kata orang ni tak? Nice pandang gue kata orang ni tak?
0: Jadi bila ni rencana ni?
1: Tunggu lo, anak tu daun kelapa tu payah cari dengan pinjano tu susah nak panjang. Daun kelapa tu tumbang, barulah.
0: Iya ke?
1: Ini pun nak panjang, tak mampu nak panjang.
0: Ah, siap. Lanjut.
1: Eh, lagu ni apa ni?
0: Apa tu?
1: Minta lagu Nur Halimah ya lah.
0: Nur Halimah.
1: Ah, itu apa nama tu? Cinta di balik terali.
0: Cinta di balik terali. Ada ndak ya?
1: Ada tu.
0: Cinta.
1: Ada lah di balik umai ramah tak ada dia pula.
0: Di balik terali. Oh, ada. Ada. Ah, lagunya
1: tu siapa? Salam dulu buat bagi dia kita sekeluarga dengan delanya, anak-anaknya semua sudah sihat terlalu. Ah, dimurahkan rezekinya kan?
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Ah, salam-salam lagi buat Bu Ajah kita tu. Bu Ajah tu kalau ada safar tu lah. Mula dia nak miss call ni tak ada hari ni miss call ni apa ya? Kalau pun tak ada ni miss call ni. Oh, Bu Ajah.
0: Sibuk kali dia.
1: Buat bunda, bunda dengan ayah anda ya. Kenal tak bunda tu?
0: Siapa tu?
1: Bunda.
0: Bunda
1: mana? Ayah anda tu.
0: Bunda ayah anda yang mana ni?
1: Dia ulak-ulak kubu sama dengan rompau bah tu.
0: Ulak-ulak kubu. Oh, ha, yelah.
1: Ha, salam lah buat dia. Itu cik Ye tu mungkin buat gantung janur dah tu. Dekat dah.
0: Ha.
1: Itu ya. Tak salah, tak salah pilih lagi dah tu.
0: Oh.
1: Ah, buat salam buat email. Oh, mail lah. Email dia ni dapat lah. Mail ada ayah anda tu. Buatlah buat lasium kita di Rasau, Amoy, Anista, channel kita di Bakau, Maklum Hana Tangrai, Kak Juliha di Panca Bakti. Yang Hambal Hananya, Aura Pak Amoynya, Ismail Dua Singgit, El Nijan, Wardi, Bang Dino Lipa Sembilan dengan Kak Muni, Amin Sanjaya dengan Ayang, Bang Awi Jekobar, Mama Ririn, Pak Subuh Sendiri Sambas, Bang Dedi di Sungai Rengas. Sungai Duri, Sungai Rengas pula. Alah, yaw dan nama. Kau lah. Buat Abang Kapal, buat Bang Indira Upan di Jakarta, Rosidi Ibu dengan Nurjanahnya, Putra Tanghul, Pak Long Jafar kita dengan Nila, Bang Sukur Tina di Selva, Bang Junai Ima Selva, Wak Sangka di Kakab Manis Manila, Bang Imran Ahmad, Wak Melik Wak Jenah, Bang Jack Putra Antos dengan Kak Tiniknya, Bang Badul di Kaltara, Bang Yahya di Wajuk, Wak Ladung kita di Segedong, Darun Mandaluk, Koko Wali, Koko Wandi, Koko Budi, Pak Herman Mak Yeknya, Ayu Grepa, Bang Ali, Abang Alimin di Sambas. Pas semua lah ya.
0: Okay, siap.
1: Yang tak tahu apa tu balon nak habis mana panjang amat. Satu hari.
0: Siap.
1: Makasih ya.
0: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih tombokam di Pareweng. Habis bokam ada siapa? Halo, Pro Dangdut siapa di mana?
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ibeng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana nih?
2: Dari Bu Ana, Tanda. Yadiat Maklong Ana.
0: Tumben pada waktu telepon nih Maklong, nampaknya bersambung nih.
2: Bukan apa, macam dah pakai WA.
0: Iya ke?
2: Ya dia lah ke telepon.
0: Nampaknya tak ada seorang tu.
2: Tak ada, aku tak seorang.
0: Iya ke?
2: lagunya Bang Ibing, Maha Cinta.
0: Maha Cinta itu siapa penyanyinya itu?
2: Yunita Ababil.
0: Maha Cinta. Oke.
2: Nah, salamnya pertama buat Bang Ibing, semoga sehat selalu keluarga.
0: Amin.
2: Nah, buat Andrea di Jakarta. Belum balik di Bang Ibing, nak nunggu kena bola lo.
0: Eh, putus. Dapat salam untuk Bang Andre Opan ya enggak? Jadilah. Halo, Pro Dangdut, siapa di mana?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Caca-caca.
0: Ah, kaulah. Siapa di mana nih?
3: Ah, kaulah Bang Ibing. Kabar nih?
0: Baik, sihat. Sebutkan nama kita tu.
3: Bang Hendra membawa.
0: Nama keren apa tu?
3: Hendra Gunawan.
0: Oh ya, Bang Hendra kali gak ada panggilan lain kan? Papa, Mama.
3: Tak ada Bang Hendra. Oh, panggilan Ayah Hendra.
0: Ayah Hendra.
3: Ayah Hendra. Ayah Anda.
0: Ayah Anda Hendra. Ayolah.
3: Ya, nak dipanggil Ayah Hendra ke terserah lah Bang. Yang penting dia suka ya lah Bang.
0: Iyalah, yang mana orang hati orang senang boleh.
3: Hati orang tu pahala.
0: Betul.
3: Benar tu. Lagi.
0: Jadi
3: saya minta lagu Roma boleh tak ni?
0: Roma Irama apa tu?
3: Terkesima ada tak Bang?
0: Terkesima. Sabar ya. Roma Irama terkesima. Ada enggak ya? Terkesima. Oh, ada. Boleh.
3: Saya bingkiskan untuk semua pendengar dan monitor di mana pun berada. Untuk makam tadi salam sehat ya untuk dia tu.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Untuk Bunda Siti Satina yang lagi ngaji, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Untuk email enggak di Kuala Lua, semoga sehat selalu bersama anak-anak. Untuk Koko Ali, untuk Bang Bahtiar, Bang Jack, untuk Mbah Kakung, untuk Bang Japar di sungai, dengan Kak Nilanya, Bang Dedi di Sungai Duri, Bang Yaya di Wajuk, Bang Awi di Kobar, untuk Wardi di Sungai Rengas, untuk Julaiha Gak dengan Bang Hamdan Hananya, untuk Mama Ririn, Mama Nurul, Bang Amin Sanjaya, Bang Rosi Kanarjana, untuk semua-semua lah Bang Ibang ya.
0: Oke, siap.
3: Buat Bang Ibing, saya ucapkan banyak makasih. Semoga sehat selalu Bang Ibing.
0: Amin. Waalaikumsalam
3: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Ayah Hendra ya. Oke. Makasih. Bapak Bang, tinggi menelpon. Saat ini jam 15 lebih 9 menit untuk Indonesia Barat.

Melam Mbak Abang, sebelum kita lanjut untuk memutarkan lagu-lagunya tiga penelpon tadi ini, karena bentar lagi ini masuk waktu asar, jadi kita putarkan selepas asar nanti. Jadi kita nantikan dulu nih masuk waktu asar untuk sore hari ini di jam 3 ini lebih 15 menit, lebih 12 menit kalau tak salah saya ya, ha, betul, lebih 12 menit waktu Indonesia Barat. Baiklah Mbak Abang, makasih. Nanti yang nak request setelah lagu di ba'da asar nanti ya, kita akan lanjut kembali. Makasih tadi tiga penelpon ya, ada Bang Hendra, terus ada Mbok Kam sama Mak Longana tadi itu ya.

tak kala menanam benih kebaikan, mungkin hari ini kita masih terasa biasa saja. Sabar dan ikhlas untuk terus merawatnya, memupuk dan menyiramnya. Sebab boleh jadi besok atau lusa, bahkan pada hari-hari yang nyaris kita lupa berapa hitungannya, tiba-tiba buah dan bunganya bersemi dan diam-diam pohon kebaikan itu mengakar kuat di ladang pahala. Biarlah Allah yang mengatur dan membalasnya. Maka lihatlah apa yang telah kau tanam di dunia ini untuk akhiratmu. Jika engkau telah menanam kebaikan dan menjauhi maksiat, maka berbahagialah dengan hasil panen yang akan membuatmu bahagia. Janganlah lelah berbuat kebaikan, karena ada Allah yang selalu memperhatikan dan akan memberi balasan yang memuaskan. Ingatlah, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 215. Allahu Akbar.

adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah, Bu.
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
1: Din,
0: kurelah dengan semua yang ada. Apa ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Aca.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Banjir kita buah bang di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Halo Prodangdut, siap di mana?
1: Dangdut adalah kita.
0: Cari
1: ceria sepanjang hari.
0: Ya, apa kabar kita?
1: Alhamdulillah baik-baik ya ni.
0: Mantap. Amin.
1: Ah. Tahu ah kalung dengarannya. Sedap, lemah ya suara dia. jadi lagu lo.
0: Apa tu?
1: Lagu apa long?
0: Lagu apa long?
1: Lagu apa long? Dia tak ada lain lah tu, asal tak ada rumah. Lagu rumah ya.
0: Rumah, rumah udah long tadi tu.
1: Udah lah long. Lagu Rita ya lah.
0: Apa tu judulnya?
1: Udah long Rita tu.
0: Belum.
1: Udahlah Aulia ialah kata dia.
0: Aulia.
1: Minta lagu Cinta Tak Bertuan lah kata dia.
0: Asyik tak bertuan tolin.
1: Aulia ialah kata dia. Andai kan dia minta lagu Aulia ya. Ayolah buat Bang Ibing, semoga sihat selalu.
0: Amin.
1: Bila juga bila kak nak singgah sini kata
0: dia. Belum ada lewat-lewat ni.
1: Belum ada lewat kata dia, tunggu ngantar anak lu. Lanjut.
0: Lanjut.
1: Ada makan buat ajak Arfi ya. Alah sedap ya dengar suara orang tu lemak. Ya lain mang bang, suara Kori tu lain.
0: Siapa tu hao?
1: Orang Pak Rewing.
0: Orang Pak Rewing.
1: Betul, ceria ya suara tu. Mantap. Yalah. Buat Bang Japa Kak Nila, Amoy, Abah dan Uminya, Mami Siti. Buat Emil juga, Ayah Hendra. Lanjut. Ada Kak Ani dan Korma. Kakak semoga sehat Kak. Lanjut.
0: Lanjut.
1: Ada Mamak dan Bapak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Mukmin. Ayu Grepa juga. Buat Dino, Wardi, Pak Mok, Pak Mok Aura. Lanjut Mbah Kakong, Bang Deden, Diona, ada Bang Badul. Di Kaltara, Manis, Manila. Di Pinyo, ada Anut ni Panji Kumbe tak suah masuk Prodangdut ni. Lanjut. Kanda Yahya, Mak Edward Singgit, Julaiha, Bang Hamdan Hana, Wak Ladung Segedung. Siapa? Nur Halimah ke Segedung tu. Itulah. Oh, salam tak maaf lah nak. Bang Ependi juga, di nelayan tu. Lanjut. Ada Mbak Lasiem. Ada juga Elni Chan. Dino Pal 9. Bang Suko, Tina, Emma Serpa, Bang Junai, Bu Ana, Bang Andreo Pan. Bang Herman, Mak Ye, Anista juga, Mbak Tini. Lanjut.
0: Lanjut.
1: Senapas dapat wami. Bang Boeka.

0: Koko Ali, Koko Budi dan Koko Wandi, Bang Dosi, Nur Jana, Bang Ramli, Bang Jack juga, yang lain mua-mua tampak terkecuali Putra Kapal, Awi dari Bang Amin Sanjaya, sampai yang nama Julaiha, Bang Hamdan Hana, mua-mua Bang Bang Bengebeng, tampak terkecuali sapaannya dibungkus habis. Makasih banyak.
1: Sama-sama, makasih kembali.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Cik Ciri, Cik No, ceria sepanjang hari. Halo, Bro Dangdut, siapa di mana?
2: Lalu ada kita, Bang Wardi, Bang.
1: Bang Wardi, aha.
2: Sama lah. Sehat ya.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Ha. Tak lagu ni kau ada ni waktu request aku.
1: Lagu apa tu?
2: Evita Mala kau ada.
1: Judulnya?
2: Duka, ada tak?
1: Luka. Boleh.
2: Duka. Ha? Duka bukan luka.
1: Duka.
2: Ah, duka.
1: Oh, Evita Mala judulnya Duka. Okey. Ah, duka. Dep Evita Mala judulnya duka. Duka. Siap.
2: Ada ya.
1: Ada.
2: Aku buat Cik Nur, buat Bu Ana tadi tu juga ya. Terus buat Aura Pak Mo, buat kamu Sianta, Bang Amin Sanjaya, Pak Syukur Butina juga, Imam Bang Juna. Terus buat Makam tadi yang sudah dengar, buat Bang Amin Sanjaya, Wak Meli, buat Panjang email juga ya. Mak Rosi, Kak Nurjana, Kak Elmi juga, Mama Nurul, Mama Ririn, Pak Intan Ahmad, Abah Walang, dan semua-semuanya sampai terkecuali lah kali ya.
1: Okey.
2: Tapi channel lah tadi tu. Berbagi dengan sama bertugas, Bang.
1: Ya, yeah, sama-sama.
2: Ya. Asyik.
1: Sama-sama, Bang Wardi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Wardi. Lanjut ke berikutnya, ada siapa? Halo, Pro Dangdut, siapa di mana?
3: Dangdut adalah kita.
1: Asik.
3: Nur Halimah di Sedong, Bang.
1: Oh, kan Nur Halimah. Lama tak dengar suara, ke mana?
3: Anok, Bang, apa tu?
1: Anok apa?
3: Nama tak? Putri Sabot lah nama ni, Bang. Eh, tenggelam timbul. Kalau berkering timbul lah.
1: Iya ke? Kau basah tenggelam anak ni, ngambang tu ni nak.
3: Anak bang, Ida Laila bang.
1: Ida Laila.
3: Judulnya Sakit Rindu.
1: Hah?
3: Sakit Rindu.
1: Sakit Rindu. Mana dia? Putus. Sakit apa tadi tu kata dia? Sakit. Mana tadi tu Kak Noah Lima? Apa Pak hilang Kak Noah Lima tadi tu?
3: Sakit rindu, Bang.
1: Oh, sakit rindu. Ida Laila. Ida Laila. Yelah. Lagunya kirim untuk siapa ni?
3: Buat semuanya lah, Bang.
1: Buat semua.
3: Seluruhnya. Pendengar Perempat.
1: Spesial tak ada ni, spesial.
3: Tak ada spesial, Bang.
1: Mana tak tahu?
3: Salam kenal buat Wardi tadi ya, Bang. Buat Bang Hendra. Buat Cik Nur. Buat Anita di Pak Bulu AC. Buat Yunita di Landa. Buat Bang Darul. Bang Dedi. Buat Bang Jaka. Jaka Suara, nanti sebut Bang Jaka tu tak sah pula dia. Buat Kak Manis Manila. Buat Mak Anjang, Mak Anjang Siti. Buat Emma Bang Junainya. Buat Kak Tina Bang Syukur. Buat Emma Bang Juna. Ya udah ya, buat siapa tu?
1: Siapa?
3: Lupa bang, Mama Nurul, Papa Nurul. Buat Aura, Pak Moknya. Buat Kanda Yahya. Bang Ismail Jongkat.
1: Ha?
3: Bang Rosi Kak Nurjananya. Buat Bang Deden. Buat Mbak Lasiem. Buat tetangga saya Daeng Padilla. Buat Erni Chan. Buat Ida Panca Bakti dengan Kak Julaihanya. Buat semua-mua aja ya Bang.
1: Oke.
3: Buat Abang, terima kasih.
1: Sama-sama. Amin, Rabbal Alamin.
3: Dipanjangkan umur.
1: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Kak Julaiha. Kak Julaiha, Kak Nohalima ya. Belum buah bang, kita dengarkan 3 buah lagu yang udah di request tadi nih.
4: Dangdut adalah kita.

0: Anung nambah keropok tinggi lagi ya.
1: Oh iya yeah, iya yeah. Kak, tambah ini satu lagi ya.
2: Tambah yang ini satu ya Pak. Jadi total belanjanya 20.000 ya Pak. Mau pakai kantong plastik?
1: Iya Kak, boleh.
2: Jadi total semuanya 20.200 ya Pak.
1: Oke.
0: Bapak kan pakai kantong plastik.
1: Kan cuma nambah 200 rupiah nanya.
0: Bukan masalah nambahnya Pak. Bapak tahu ke di Indonesia ya sampah plastik numpuk sampai 175.000 ton setiap harinya.
1: Ahok kenong, tahu dari siapa?
0: Guru lah Pak. Si Marie guru kami ngomong. Mun kita harus ngemat sampah plastik dengan cara bawa tas belanja seorang, Pak.
1: Oh, gie.
0: Bapak tahu ke sampah plastik iya baru bisa terurai sampai 100 tahun. Kata guru kami, mun kita tetap pakai kantong plastik, kalau bumi makin penuh dengan sampah. Bapak dak kasihan ke dengan masa depan anung tuh eh.
2: Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah plastik hingga 175.000 ton atau setara 64 juta ton per tahun. Untuk itu, mari kurangi penggunaan kantong plastik. Mulai sekarang, bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk menuju satu langkah kehidupan yang lebih baik. Belanjaannya ini saja, Pak?
1: Iya, Kak.
2: Mau pakai kantong plastik?
1: Tidak perlu, Kak. Saya sudah ada bawa tas belanjaan sendiri.
3: Seperti halnya topeng, masyarakat Dayak juga sangat identik dengan patung. Patung dibuat untuk tujuan religius, juga sebagai sarana pemujaan terhadap jubata, roh nenek moyang, atau media komunikasi antara manusia dengan roh leluhur. Patung dibuat sebagai perwujudan atau simbol kekuatan, kebenaran, kejahatan, kesuburan, kebijaksanaan, dan kesan majis. Bentuk patung juga disesuaikan dengan kegunaan. Misalnya, patung penunggu lumbung padi atau dango digambarkan dengan perwujudan roh nenek moyang. Patung yang telah dibuat sesuai kegunaan tersebut biasanya diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat, seperti kuburan, jalan masuk kampung, di depan pintu rumah, penjuru ladang atau pada tangga naik turun rumah dan lumbung padi. Keberadaan patung-patung melambangkan kehadiran roh leluhur sehingga masyarakat Dayak merasa dilindungi dari segala gangguan makhluk halus atau roh jahat.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengan. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: kepala. Mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepot kan motor budak yang di depan kita ni.
1: Eh, tak usah mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Ah, lalu terperongking. Barulah kau termenung di rumah sakit dia.
0: Eh, kau ni pengecut benar kak?
1: Bukan apa mat. Udahlah kita ni tak ada bersin. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dah lah. Santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Lanjut kita mau abang di Perodang Dodang. Dan adalah kita. Ada siapa berikutnya? Halo Perodang Dod. Siapa di mana?
1: Dod adalah kita.
0: Mm-hmm.
1: Assalamualaikum Bang Iben.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ismail Chan dari Jungkat.
0: Bang Mael, apa kabarnya Bang Mael?
1: Kabar baik ya Bang Iben, apa kabarnya nih?
0: Alhamdulillah. Ah, apa Chan kita nih?
1: Ada Chan nih Bang Iben.
0: Bagi-bagi lah Chan
1: tuh. Iya, iya. Ah. Bagi Johnny Bang.
0: Apa tuh?
1: Dari Johnny Iskandar.
0: Johnny Iskandar yang mana?
1: Jangan coba-coba.
0: Jangan coba-coba. Entah ya. Jangan coba-coba. Lagunya kirim tuh siapa nih? Halo. Halo. Oh, Bang Mael. Iya.
1: Lagunya salamnya buat menjabatkan ilah.
0: Tak ada nampak kau jangan coba-coba ni.
1: Lagu Yunis Kandar yang lain ya, Bang Beng.
0: Apa tu? Jangan coba.
1: Rapita.
0: Rapita. Kau tak ada jangan coba-coba Rapita ya.
1: Ya Bang Beng. Salamnya buat Bang Jafar Kanila, Sis Gedong Adi dan Padila, Kanu Halimah, Bermakam, Manja Siti Kak Imel, Imam Pawa Ade Hendra, Hendra Gunawan, Terus buat Bang Rosi Kak Nujana, buat Kak Emma Bang Junai, masuk ke Katina, buat Mama Ririn, Kak Elnichan, buat Manu di Bakau,
0: terus
1: buat Wak Sangka, buat Kak Juraiha, Bang Hamdan, buat Pak Busada, Mak I.
0: Putus-putus bakanya.
1: Buat Nathan Rai, Buat Dopan, Anis Kaduka. Semua-mula Bang Ibe.
0: Semua, oke.
1: Itu Bang Ibe, makasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Mael. Halo, Prodangdut, siapa di mana?
2: Dangdut adalah kita, Bang Ibe.
0: Kita
2: adalah Yunita yang ada di Kabupaten Landa.
0: Kak Yunita di Kabupaten Landa.
2: Bang Ibeng?
0: Iya, saya.
2: Bang Ibeng kemana Bang Ibeng? Kok lama adanya?
0: Ada je saya. Kan tiap hari saya malah berpantun. Malah kumbang nebok tiang tu kan.
2: Ya, saya dengar tu Mbok Pit.
0: Iya ke?
2: Mbok Yo. Ya, Bang Ibeng yang tidurnya siaran.
0: Iya ke? Ada ya saya tu.
2: Bang Ibeng ni kalau ada tak pernah siaran. Lagunya ini bang.
0: Apa tu?
2: Lelah Berjuang.
0: Lelah Berjuang.
2: Iya.
0: Ini lagu siapa ni? Lelah Berjuang.
2: Tahu penyanyinya tu bang. Judulnya tu Lelah Berjuang.
0: Pokok judulnya Lelah Berjuang ya.
2: Iya.
0: Lelah Berjuang.
2: Siapa kan,
0: bang? Oh iya.
2: Biasa di Petang Bopi, kalau di Podang Dut.
0: Iya ke?
2: Iya, biasa.
0: Lagunya kirim untuk siapa nih?
2: Tiada bang ya?
0: Mudah-mudahan ada.
2: Oke, salamnya buat itu aja bang. Kak Nuh Halimah di Segedong tadi itu. Terus buat... Siapa tadi itu bang? Yang sama gabung yang tadi itu?
0: Mana?
2: Yang tadi cowok tuh.
0: Bang Ismail.
2: Bang Ismail, saya kenal buat Wardi, Cik Nor, Pak Mo dengan Mak Mo, terus buat Bang, apa tu? Bang Yahya, Bang Jaka, terus buat siapa bang ya? Buat Kak Julaiha, Mana? Siapa lagi bang? Kak Cece, Terus buat siapa ya bang ya? Kodah ni dah lupa-lupa ni bang.
0: Ah, yang mana ingat ya?
2: Ya, siapa ya bang ya? Buat Pak Abu Syahdah salam kenal. Buat itu bang, buat salam buat Putra Antos yang ada di Sungai Kupah. Terus buat Wak Ali. Buat Nita Pabulase. Buat Pak Iqbal. Yang lainnya kita langsung aja bang, ada SMPZ.
0: Okey.
2: Ada lagunya bang?
0: Ada.
2: Okey, buat abangnya selamat bertugas. Semoga sehat selalu bersama keluarga tercintanya.
0: Amin, sehat selalu juga lah untuk Kak Yunita.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Yunita di Randa. Lanjutlah kita buat abang. Ada siapa berikutnya habis Kak Yunita? Halo. Halo. Halo, halo. Mana orang ni? Suara tak ada ya. Halo. Halo, halo. Halo. Mana orang ni? Senyap ya. Halo. Halo, halo Bandung. Mungkin bisa dicoba ulang ya. Coba ulang kali gak langsung nyambung gitu kan. Halo.
3: Halo.
0: Ni ada bau ada suaranya. Halo.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah.
0: Orang mana ni?
3: Ya?
0: Orang mana ni kata saya?
3: Orang Sungai Kupah.
0: Orang Sungai Kupah. Banyak.
3: Dengan orang Antos.
0: Orang Antos. Putra Antos.
3: Putra Antos.
0: Yalah, apa khabar ni Putra Antos?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Apa can hari ni ni?
3: Apa can ni panas berengkang ni?
0: Panas hari ni.
3: Panas hari ni. Alhamdulillah lah.
0: Asal hati jangan panas nak.
3: Itulah. Aku lah ada sejuk kan lah.
0: Betul.
3: Saya nak masam-masam lagu ni. Boleh kat kira
0: lagu ni? Apa?
3: Lagunya lagu apa je? Kalau ada lah. Ini kalau ada lagu MPR ya.
0: Apa tu?
3: MPR. Lagu Malam Penuh Rindu. Malam Penuh Rindu dari Caca Handika.
0: Malam Penuh Rindu. Rindu mangga apa?
3: Enggak, Caca yang buat hal.
0: Malam Penuh Rindu. Boleh ada lagunya ni. Rindu dengan siapa?
3: Ya.
0: Rindu dengan siapa?
3: Dengan kawan-kawan lah yang jauh di mata.
0: Oh benar. Dengan kawan-kawan ke? Berarti kau dengan kawan-kawan berarti ramai, ya nak?
3: Ramai. Kau buat kawan kan satu ya.
0: Oh satu ya. Siapa?
3: Tak ada penyiar lah.
0: Kalau saya sih sebut nama.
3: Fakir. Oh iya ke Abang Ibek?
0: Bukan. Yang itu tu. Yang dirindukan tu apa?
3: Iyalah.
0: Pandai-pandai malu. Bukan apa nanti sajuk.
3: Dah. Betul-betul. Takkan ada lah.
0: Tanda emang. Tanda emang. Kalau saya sih saya sebut nama. Ha. Kalau saya lah.
3: Yalah nanti lah nyemban-nyemban. Saya lah nyemban-nyemban nama orang yang nak saya rindu ni. Terutama buat siapa yang tadi Yunita yang ada di Landa.
0: Oh rindu kak kan Kak Yunita.
3: Buat apa Kak Nur Halimah yang ada di Segedor.
0: Oh rindu kak itu.
3: Ya ini yang saya rindu kan ni. Untuk Kak Nur di Bakau. Untuk buat siapa kak? Makam.
0: Makam.
3: Banyak Siti dengan email. Abang Rosi dengan Kak Nur Jana yang saya rindukan. Abang Zuko dengan Kak Tina. Abang Junai dengan Kak Emma Selpa. Pamuk dengan aura, Wadi Sungai Rengas. Yang saya rindukan benar adik saya yang Sungai Rengas tu, El Nichan. Itu rindukan.
0: Ya.
3: Tak paham yang Sanjaya dengan ayangnya.
0: Lik nak hati.
3: Dengan mak adik, Mama Riri, Mama Nurul, Papa Nurul. Dah. Bagi je.
0: Bagi.
3: Yang saya rindukan orang jantan.
0: Kenapa kau nyebut itu lalu kuat tawa?
3: Tak, saya ni cucu saya ngelitik pinggang saya.
0: Orang Siantan siapa? Banyak orang Siantan tu.
3: Itu Siantan siapa? Nama Sianok kata salah tu.
0: Pak Samsudin ada ke Siantan?
3: Itulah dia Pak Samsudin lah.
0: Pak Ustaz Ano, Ustaz apa? Amrin.
3: Ustaz Acoki.
0: Ustaz Amrin.
3: Dalam mungkin ada di Siantan ga?
0: Siantan ga? Siantan ni yang
3: kalau tak salah saya Bang Budi di Siantan ga?
0: Sebut nama siapa gitu kan?
3: Boyka.
0: Oh berarti tak? Oh berarti yang di
3: sekian lah untuk Amo Siantan.
0: Malu.
3: Malu pak nama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pula malu. Rindu dengan manjang kali Bang Ibing kata anak. Kata Mbok Kam, Mbok Ajah, salam kenal dengan yang telefon kata Mbok Ajah. Bukan putera Antos tu bang, putera Degil kata anak. Kata Kak Noah Lima. Ya ke apa? Kak Noah Lima ya ngomong ya, bukan saya ya, saya bacakan ya. Apa ni? Aduh, saya telefon teraduk pula ke munggu katanya. Hati-hati yang nyebut tu, jangan bertukar bini orang kata nak. Kata Wak Melik ya. Betul pula kata Wak Melik tu ya. Tak ada masalah ya. Cuma dia gelik nak hati hari ni Wak Melik. Ya, dari tadi malam tu bang bahagia memang dah ada ya. Baru sebutik pantun tu. Udah ke mana tadi ni? Bau berapa dah telefon kita ni? 3 dah ya nak. Baiklah kalau gitu mu abang, kita kincarlah dulu untuk dengarkan lagunya. Nanti habis itu ada waktu kita sambung lagi. Salam buat Putra Antos Bang Ebeng dari Pak Sadi. Makasih Pak Sadi, Putra Antos. Dan salam tu dari Yanok. Siapa Pak Sadi? Baiklah kalau gitu mu abang, kita lanjut kembali untuk dengarkan 3 lagu yang dah di request tadi ini.
4: Dangdut adalah kita.

Bangsa Indonesia dinobatkan sebagai negara adibudaya. Hal tersebut dilatar belakangi bahwa Indonesia sebagai negara yang besar dan kaya akan keanekaragaman budaya. Salah satu kebudayaan Indonesia yang telah mendunia adalah batik. Hingga lahirlah Hari Batik Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Batik sendiri merupakan sebuah kerajinan yang memiliki seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia yang telah diwariskan oleh nenek moyang bangsa sejak dahulu kala. Berbagai macam motif batik yang berbeda-beda dari seluruh daerah di Indonesia memiliki karakteristik dan filosofi masing-masing seperti batik Jawa, Madura, Dayak, dan lain-lain. Kenali budaya kita, cintai budaya kita, cintai Indonesia.

0: Ibu, sudah selesai belum dandannya? Sudah jam berapa nih?
1: Sabar, Ayah. Ini juga sudah selesai. Yuk, kita jalan. Soalnya kalau kesorean, undangan juga padat, Ayah. Ayah, ada yang telpon tuh ibu angkat ya?
0: Jangan, Bu. Biar ayah saja yang angkat.
1: Ayah, biar ibu aja, ayah. Ayah.
0: Halo, selamat sore. Kamu, Jal. Gimana nih? Jadi ya besok kita main futsal. Jam berapa? Oke, teman yang lain bagaimana?
1: Ayah, jangan telpon sambil menyetir. Bahaya, ayah. Ayah!
2: Menggunakan handphone saat berkendara akan membahayakan nyawa Anda dan nyawa pengguna jalan lainnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Bukit Kelam, bentuknya menyerupai batu raksasa, berada di Kecamatan Kelam Permai, 20 km dari Kota Sintang, Kalimantan Barat. Terletak di antara dua sungai besar, Sungai Melawi dan Sungai Kapuas. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Ayari Rock Australia. Bukit Kelam menyimpan teka-teki yang sangat luar biasa. Bagaimana sebuah batu menyimpan keindahan dan keeksotisan yang luar biasa?
4: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Okay, masih ada waktu sih kini buat Bang Sila untuk request lagu dangdutnya. Dua lagu lah nampaknya. Halo Pro Dangdut, siapa di mana?
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Emma di Selpa. Ah.
1: Lagunya Bang Bercanda.
0: Bercanda lagu siapa tuh?
1: Elpi Sukaisi.
0: Elpi Sukaisi bercanda, bercanda, ber canda. Canda
1: ya. Salamnya buat semua ya Bang ya, yang dah nyapa makasih banyak. Mohon maaf belum bisa nyapa balik.
0: Santai-santai ya, saya enggak begembut amat. Belum enggak?
1: Waktu, Bang.
0: Oh, waktu.
1: Oke, buat Bang Ibik makasih ya. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Kak Emma Selpa ya. Ah. Gampang-gampang gak lagu yang dipesan Bang Jack tu Bang meleleh air mata kawan tu. Takkan tak ada

0: Bukan tak meleleh. Mengongoi kawan dengar. Halo Peladangdut. Siapa di mana?
1: Peladangdut adalah kita. Cha.
0: Asik.
1: Julaiha Pancabakti.
0: Apa kabar Kak Julaiha?
1: Tetangga sulat panjang. Kabar alhamdulillah sehat lahir batin Bang Ebe.
0: Amin.
1: Robbal alamin. Pokoknya hari ini semangat Bang Ebe.
0: Semangat ke?
1: Semangatnya kenapa? Anak saya juara satu.
0: Oh iya, alhamdulillah, mantap. Keren Hana. Oh, mana Hananya tuh?
1: Dek, itu ada.
0: Oh, selamat ya Hana. Mantap, Hana juara satu.
1: Jalan naik lagi 5 dah dia Bang Ebing.
0: Oh iya ke, mantap lah tu.
1: Bang Ebing lawar ya. Kata suami saya ala lawar ya Bang Ebing.
0: Apa dia tu foto?
1: Kena nampak di itu di HP Hana kan ada Bang Ebing.
0: Oh, itu foto HP orang aslinya biru.
1: Ada lah Bang Ebing.
0: Jadi saya.
1: Lagunya itu ya Bang Ebing ya.
0: Apa tu?
1: Abang Sayang.
0: Abang Sayang.
1: Dari Ayu Suraya.
0: Ayu Suraya boleh. Kirim lagunya buat siapa?
1: Salamnya spesial lah buat Ayang Beb yang ada di samping.
0: Asik.
1: Juga buat Hana. Alhamdulillah. Jadi dua kali naik maraput nih, bertahan juara satu. Alhamdulillah. Mudah-mudahlah sampai bila-bila lah.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Buat aura nih Pak Muknya, Wati di Sungai Rengas, buat sama bapaknya Bang Awi, Bang Yahya, Cek Nur, Kak Yunita di Landak tadi, Kak Nur Halimah, Manis Manila yang cantik di Pinyo, salam sayang, salam persahabatan selalu. Buat Kani Maharani, Bang Rosi, Kak Nur Janahnya. Tadi Bang Rosi ada ke satu Bang Ebing.
0: Iya ke.
1: Nemuin Bang Budi dia. Itu apa namanya tuh, itu dua besti itu.
0: Oh iya emang.
1: Ibu Ana Makam, Bu Aja Arbia, Kaida Pancabakti, Bang Iwan Kak Timnya. Cek Nur, Bang Hendra yang ada di Mempawah, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Bang Hendra. Udah masak ke belum? Udah mandi belum?
0: lanjut.
1: Juga buat Kak Imel Manjang Titi, Atika Sekalanting, Anita Pak Bulu Aceh, Katini, Manurul Bapak Nurnya, Amoy yang ada di Siantan, sehat selalu Moy, Menjapar Kanila, Ayang Lain Kamak Jara dari Asam Pejet, Pak Herman serta Ibu, sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Ebi, Bang Ebi, terima kasih ya.
0: Ya.
1: Kak Ima Selva, tadi hampir lupa. Yalah, buat Bang Ebing, makasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Kak Julaiha. Belam buat abang. Dua penelpon terakhir. Ya, baiklah kalau gitu. Makasih belonggo untuk semuanya. Enggak makasih untuk Bang Imran Ahmad. Oh, Bang Ebing apa ima tu cepatnya enggak betul enggak datangan. Tak enggak bisa-bisa. Sihat selalu Bang Ebing. Siap, sihat selalu juga untuk Bang Imran Ahmad. Okey, buat abang, saya sudah jumpa kita di Prodang tu. Dua buah lagu terakhir yang di request hari ini. Saya pun tabik pamit undur diri. Makasih belonggo untuk semuanya. Buat abang, sudah bersama Perempat. Salam budaya. Prodang tu, dangdut adalah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompat RRI. Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Abang. Alhamdulillah Mbak Abang ya, sore hari ini kita bisa suagi kita di perempat RRI Pontianak FM 94,3 MHz. Dan juga dimanapun siaran kami bisa disimak, Mbak Abang bisa simak di RRI Digital, RRI, dan juga streaming kami di rri.co.id serta platform RRI lainnya ya. Mbak Abang bisa tengok di TikTok, kemudian di Instagram, di Facebook juga bisa, di YouTube kita juga bisa Mbak Abang ya. Baiklah Mbak Abang, di sore hari ini di edisi siar kita Jumat 19 Juni 2026 sama saya Mbak Win, sudah tadi sama Bang Ibeng ya Mbak Abang ya, lagu-lagu dangdut. Iyalah, sudah memberikan keceriaan bagi kita semua ya Mbak Abang. Semoga juga dengan sajian yang kami hadirkan untuk Mbak Abang melalui perempat RRI Pontianak ini bisa menambah keceriaan. Amin ya. Baiklah Mbak Abang, di sore hari ini nak saya sampaikan ya Mbak Abang informasi rangkaian acara kita untuk sore hari ini di edisi kita, edisi siaran kita Jumat 19 Juni 2026. Nanti kita ngomongkan tentang jalan-jalan wisata ya Mbak Abang ya, wisata mana kita sore ini. Nah, bisa ke Jeruju Besar, bisa. Ah, bisa sekali tu Mbak Abang ke Jeruju Besar. Banyak gak wisata-wisata sana tu ya. Kemudian juga nanti ada pleser ya, nanti jam 17 sampai jam 18 lanjutkan lagi dengan adat kita. Jam 18 sampai jam 19. Habis tu jam 19 sampai jam 20 ada ragam irama Nusantara. Nah, habis ragam irama Nusantara ada bijak bepantun yang sebelumnya nanti dihadirkan legenda kita sebelum bijak bepantun ya. Ya, bijak bepantun hadir dari jam 20.15 sampai jam 21. Habis itu kita lanjutkan lagi Mbak Abang tentang informasi budaya-budaya di Hasanah Budaya Daerah jam 21 sampai jam 22 waktu Indonesia Barat. Nah, habis itu Mbak Abang dari jam 22 sampailah jam 24 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan jazz musik, lagu-lagu musik-musik juga ya Mbak Abang ya, dan juga ada info-info lainnya yang akan kami hadirkan. Nah, itulah dia rangkaian acara kita Mbak Abang untuk hari ini Jumat 19 Juni 2026. Dan Mbak Abang jangan dapatkan ya Mbak Abang ya informasi kita berikutnya, dan juga buat Mbak Abang yang sore hari ini lagi bawa anak-anak berjalan ya, suka tuh bilagi kan pagi kalau ada yang WFH ya, itu dia. Jadi bisalah buat jalan-jalan, tapi bukan berarti kita tidak ada pekerjaan dari jarak jauh ya. Oh, sekarang dah dari jarak jauh, tapi tidak jauh Mbak Abang, dekat. Kalau dah melalui internet nih, teknologi ini, bisa ya dari jarak jauh, bisa kita remote dari jauh, bisa, betul Mbak Abang ya, bisa kita masukkan aplikasinya dimanapun antara kita dan orang tersebut, bisa pekerjaan bisa lancar Mbak Abang, karena teknologi itulah sisi lain ya, sisi positif dari teknologi tersebut. Nah, bagi kaum muslimin dan muslimat, perlu gak saya informasikan Mbak Abang ya, untuk kumandang azan maghrib dan isyaknya hari ini, untuk kumandang maghribnya Jumat 19 Juni 2026 kumandang pukul 17.51 menit waktu Indonesia Barat. Nah, untuk isyaknya kumandang pukul 19.05 menit waktu Indonesia Barat.

0: pagi tuh main di rumah ya, Mak?
1: Tak ada, hancur rumah Mak nih.
0: Mak nih, semua tak boleh.
2: Berikan kebebasan berekspresi pada anak. Biarkan mereka berkembang sesuai dengan usia mereka. Generasi yang tangguh, belajar berani, dan berani belajar.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
4: Yan, nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
5: Ih, emak, kan harganya cuma 40 ribu. Cemana emak nih?
4: Tenang jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih kamu.
5: Mana boleh cemitu, mak. Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
4: Budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
5: Ih, mak, enggak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa. Jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.

Banyak cara yang dapat kita lakukan dalam upaya untuk menyambung tali silaturahmi dan mempererat persaudaraan. Salah satunya adalah saling mengunjungi rumah satu sama lain atau bertamu. Dengan bertamu, seseorang semakin mengenal tetangganya atau saudaranya beserta keluarganya, lebih mengetahui keadaan mereka, dan seakan-akan memberi perhatian yang lebih kepada mereka. Terdapat adab-adab yang harus dipatuhi oleh seorang tamu. Adab-adab ini ditujukan agar penerima tamu tetap merasa dihormati dan tamu pun tetap menjunjung sopan santun dan tata krama, sehingga sang penerima tamu tidak merasa keberatan jika dikunjungi atau bahkan senang jika dikunjungi. Jika 3 kali salam kita tidak mendapat

pemilik rumah yang memberi kita hidangan setelah kita mencicipi makanan tersebut. Meminta izin pulang dan pamit kepada seluruh pemilik rumah. Jangan sering-sering melirik wajah orang-orang yang sedang makan. Usahakan jangan membebani pemilik rumah seperti

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Iya, baik, Lampu Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, tempat-tempat wisata yang ada di Pontianak nih, Mbak Abang. Kita bisa jalan-jalan ke wisata di tempat-tempat yang dekat-dekat ya, kota Pontianak nih, Mbak Abang. Nak jauh-jauh pun ya, karena waktu kita juga nih biasanya ada yang kerjanya, misal tak bisa ada libur ya. Kalaupun seandainya ada libur pun hanya sebentar. Nah, nanti lanjut lagi nak kerja ya, Mbak Abang ya. Nah, di sini lah bisa berwisata dekat-dekat ya. Bukan berarti kita tak bisa healing, Mbak Abang. Tempat-tempat dekat gini nih bisa ya. Tergantung dari kita yang menikmatinya ya. Jadi memang ada namanya Desa Wisata Jeruju Besar. Nah, ini wisata kolaborasi dan juga integrasi dari berbagai tempat wisata yang ada di Desa Jeruju Besar, Mbak Abang. Nah, ini temanya biasa tuh wisata rekreasi dan edukasi. Nah, ini seperti wisata Equator Park. Nah, ini ada punya keunggulannya, Mbak Abang. Punya daya tarik ya, fenomena sunsetnya juga. Kalau senja kita bisa lihat ya, Mbak Abang ya. Nah, tentunya juga ada pohon kelapa bercabang 9 yang masih bisa disaksikan ya. Untuk pengunjung. Jadi kawasan Equator Park ini juga dilintasi oleh garis 0 derajat garis lintang Katulistiwa. Nah, ini juga bisa kita lihat aktivitas langsung dari sekitarnya nih, Mbak Abang. Kemudian ada wisata Pokdakan Karya Baru, Mbak Abang. Ini tempat budidaya ikan. Ini mengelola pakan ikan sendiri untuk mensuplai kebutuhan pakan oleh desa, bahkan untuk dipasarkan secara umum. Jadi ada camping ground keluarga yang bisa ingin Bu Abang menikmatinya sambil santai ya, mancing di kolam ya, yang udah disiapkan langsung. Nah, ini bisa belajar juga mengenai mengolah pakan ikan dari ahlinya, Bu Abang. Nah, ini juga disediakan area panahan juga nih, Bu Abang, bagi anak-anak nih yang suka atau hobi memanah ya, atau udah pernah berlatih ya, belajar memanah. Nah, inilah tempatnya. Jadi wisata ini juga diperuntukkan bagi orang-orang yang memang hobi memanah.

0: Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah Betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, di antaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompak Pontianak.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Mel Ambo Abang, lagu ini mengantarkan kita pukul 17.46 menit waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi Ambo Abang pukul 17.51 menit waktu Indonesia Barat akan kami kumandangkan azan maghrib. Tapi sebelumnya akan kita perdengarkan terlebih dahulu salawat tarhim.

Tak kala menanam benih kebaikan, mungkin hari ini kita masih terasa biasa saja. Sabar dan ikhlas untuk terus merawatnya, memupuk dan menyiramnya. Sebab boleh jadi besok atau lusa, bahkan pada hari-hari yang nyaris kita lupa berapa hitungannya, tiba-tiba buah dan bunganya bersemi dan diam-diam pohon kebaikan itu mengakar kuat di ladang pahala. Biarlah Allah yang mengatur dan membalasnya. Maka lihatlah apa yang telah kau tanam di dunia ini untuk akhiratmu. Jika engkau telah menanam kebaikan dan menjauhi maksiat, maka berbahagialah dengan hasil panen yang akan membuatmu bahagia. Janganlah lelah berbuat kebaikan, karena ada Allah yang selalu memperhatikan dan akan memberi balasan yang memuaskan. Ingatlah, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 215.

telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.

0: Kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: Jubah tahan air disebut dengan jas hujan. Siapakah yang menciptakan jas hujan? Pencetusnya adalah Charles Mancintos tahun 1823. Seorang ahli kimia asal Skotlandia, diawali mencoba dari kain tahan air digunakan sebagai terpal. Berbahan polivinil chloride atau PVC, plastik, nilon, parasut, karet, semikaret. Ingat ya Mbok Abang, jas hujan ini mudah koyak karena bahannya rapuh. Solusinya bisa digantung dulu di tempat yang kering dan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Kemudian dilipat setelah kering.

0: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.
1: Ibu, sudah selesai belum dandannya? Sudah jam berapa nih?
2: Sabar, Ayah. Ini juga sudah selesai. Yuk, kita jalan. Soalnya kalau kesorean, undangan juga padat, Ayah. Ayah, ada yang telpon tuh ibu angkat ya?
1: Jangan, Bu. Biar ayah saja yang angkat.
2: Ayah, biar ibu aja, ayah. Ayah.
1: Halo, selamat sore. Kamu, Jal. Gimana nih? Jadi ya besok kita main futsal. Jam berapa? Oke, teman yang lain bagaimana?
2: Ayah, jangan telpon sambil menyetir. Bahaya, ayah. Ayah!
3: Menggunakan handphone saat berkendara akan membahayakan nyawa Anda dan nyawa pengguna jalan lainnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas, dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.

Kasur kapuk merupakan jenis kasur tradisional telah lama dikenal oleh masyarakat. Dibuat dari bahan alami buah randu, kasur kapuk mampu menyerap panas. Tidak heran, walaupun harganya cukup murah. Tidur di atas kasur kapuk terbilang cukup nyaman, karena empuk dan tidak panas. Kasur kapuk berbahan dasar kapuk tidak direkomendasikan untuk dicuci, sebab cara mengeringkannya susah dan berpotensi merusak kasur tersebut. Kasur kapuk memiliki bobot yang jauh lebih ringan ketimbang spring bed. Jenis kasur ini hanya mengandalkan serat kapuk dan lapisan sarung kasur saja, sehingga ringan dibandingkan kasur spring bed, terdiri dari komponen yang banyak dan berat seperti per. 94.3 FM, Suara Budaya.

Udah, kok kita tidur tuh mie yang gatal, badan kita gigit nembok abang, tahu-tahu bentol ya kan. Nah, itu jadi memang harus dijemur dan harus ditepuk-tepuk. Harus di apa ya, kalau sekarang kan jarang ya yang pakai kasur kapuk tuh. Padahal kasur kapuk tuh bagus mbak abang dan tahan lama, biasa dari nenek kita sampai mak kita sampailah ke anak cucu. Cuman dia agak kempes ya mbak abang ya, suka kempes, biasalah kapuk namanya kan. Tapi biar bagaimanapun kasur kapuk tuh memang enak. Biasa ada orang bilang enggak bisa tidur pakai spring bed, sakit badan. Nah, tapi kalau ada yang ada juga tuh beralih ya dari kasur kapuk ke busa. Dari busa langsung lah ada pernya itu ya, yang orang bilang spring bed. Tapi banyak juga orang sekarang ini kalau ada kasur kapuk biasanya ingat masa lalu mbak abang ya, ingat orang tuanya, biasa juga dipakai. Dan masih juga ada zaman sekarang dia masih pakai kasur kapuk, itu pun peninggalan orang zaman dulu-dulunya ya, generasi-generasi sebelumnya. Dan pakai kasur kapuk tuh kalau taruh di lantai tuh dia gak terlalu apa ya mbak abangnya, enak gitu ya. Cuman itulah tadi itu kalau di taruh di tempat yang lembab tuh dia cepat apa ya, cepat kotor gitu mbak abang. Baiklah mbak abang, kita nanti lanjut lagi ya, kami kembali kasih lagu. Dan kali ini kita jalan-jalan ke Skadau mbak abang, mau dengarkan lagu Rukun Ayong Mualang.

0: Seperti halnya topeng, masyarakat Dayak juga sangat identik dengan patung. Patung dibuat untuk tujuan religius, juga sebagai sarana pemujaan terhadap jubata, roh nenek moyang, atau media komunikasi antara manusia dengan roh leluhur. Patung dibuat sebagai perwujudan atau simbol kekuatan, kebenaran, kejahatan, kesuburan, kebijaksanaan, dan kesan majis. Bentuk patung juga disesuaikan dengan kegunaan. Misalnya, patung penunggu lumbung padi atau dango digambarkan dengan perwujudan roh nenek moyang. Patung yang telah dibuat sesuai kegunaan tersebut biasanya diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat, seperti kuburan, jalan masuk kampung, di depan pintu rumah, penjuru ladang, atau pada tangga naik turun rumah dan lumbung padi. Keberadaan patung-patung melambangkan kehadiran roh leluhur, sehingga masyarakat Dayak merasa dilindungi dari segala gangguan makhluk halus atau roh jahat.
1: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Kecap memiliki warna hitam karena berasal dari kedelai hitam. Kedelai hitam tidak kalah bergizi dengan kedelai putih. Kedelai hitam dijuluki rajanya protein tanaman. Kedelai hitam merupakan salah satu bahan pangan lokal, memiliki banyak potensi untuk menjadi bahan baku selain kecap seperti minuman. Kecap merupakan hasil fermentasi dari biji-bijian. Karena itu, proses pembuatan kecap membutuhkan peran jamur dan bakteri. Salah satu jamur yang digunakan dalam pembuatan kecap adalah jamur Aspergillus wenti dan jamur Aspergillus oryzae. Kecap merupakan ekstrak dari hasil fermentasi kedelai dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti gula, garam, bumbu dengan tujuan meningkatkan cita rasa makanan. Kecap merupakan produk fermentasi kedelai berupa cairan kental berwarna coklat tua. Cara pembuatan kecap di Indonesia dengan cara fermentasi. Kedelai telah difermentasi, direndam dalam larutan garam 20%, dibiarkan terfermentasi selama 3 hingga 10 minggu. Suara Budaya Kalimantan Barat, Prompat FM, 94.3 MHz.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.
1: Tahukah Mbok Abang jika ternyata kiswa sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswa atau yang lebih dikenal kain penutup Ka'bah menyimpan kisah yang panjang seputar sejarah peradaban Islam. Kain ini menjadi salah satu simbol perkembangan Islam dari masa Nabi, periode Khalifah hingga saat ini. Dan tahukah Mbok Abang jika ternyata kiswa sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswa pertama kali dipasang pada masa Nabi Ismail alaihissalam. Saat itu belum jelas material apa yang digunakan untuk membuat kain ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun pernah membuat kiswa Ka'bah dengan menggunakan bahan kain yang didatangkan dari Yaman. Demikian pula halnya dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman yang juga membuat kiswa berbahan kain dari benang kapas. Memasuki periode kekhalifahan Islam, kiswa terus mengalami perubahan sesuai dengan pemerintahan yang memimpin. Periode penggantian kiswa, setiap pemerintahan juga berbeda-beda. Ada yang menggantinya sekali dalam setahun, ada juga yang dua kali dalam setahun. Kiswa Ka'bah yang ada saat ini berwarna hitam, padahal dahulu tidaklah demikian. Kiswa pernah berwarna putih, kuning, dan ada pula menggantinya dengan warna hijau. Bahkan menurut Ajay Wensich dalam buku Hand Waterbooch This Islam, kaum Wahabi pernah membuat kiswa Ka'bah berwarna merah kemudian diganti dengan warna hitam dari kain sutra kasar. Adapun yang membuat kiswa dengan kain berwarna putih adalah Khalifah Ma'mun Ar-Rashid pada masa dinasti Abbasiyah. Selanjutnya yang membuat kiswa berwarna kuning adalah Muhammad bin Sabak Takin. Dan yang membuat kiswa berwarna hijau adalah Khalifah An-Nasir dari Bani Abbas. Dan akhirnya ia pula yang mengganti warna kiswa menjadi hitam. Wallahu a'lam bishawab. Perompat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Baiklah, abang-abang dimanapun berada, khusus kaum muslimin dan muslimat, jelang pukul 19:05 waktu Indonesia Barat akan kami kumandangkan azan isya untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan angkasawan angkasawati dari Pontianak mengucapkan selamat menjalankan ibadah solat isya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, Allahumma amin.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

0: Nis, kalau batuk tuh tutup mulut lah, pakai lengan bagian dalam atau pakai tisu.
1: Ah, tumben kau ribet here. Batuk pun
0: bukan ribet, Nis. Cuma mengingatkan, kita tak tahu ada virus atau kuman apa di percikan batuk kita tuh. Jadi, biasakan untuk toleransi lah dengan orang sekitar.
1: Ya be, ya. Cerewet benar agak. Kau ni macam mak aku dah.

0: kok gak dihabisin makanannya? Gak enak atau udah kenyang?
1: Udah kenyang, Bu.
0: Ibu sudah capek-capek loh masak, malah tidak dihabiskan. Kamu itu tidak tahu ya sulitnya ibu menyiapkan makanan ini. Dari belanja ke pasar, masak, beberes, lah, malah makanannya tidak dihabiskan.
1: Kalau udah kenyang, masa mau dijejelin, Bu? Nanti keluar lagi bagaimana?
2: Iya, makan itu memang tidak boleh sampai kekenyangan. Tapi bukan berarti tidak dihabiskan juga.
0: Makanya, kalau ngambil makanan itu Mbok ya dikira-kira. Sedikit-sedikit dulu kenapa?
1: Abisnya tadi lagi lapar banget, Bu.
0: Iya, Ibu tadi lihat kok kamu ngambil makanan semaunya. Lain kali, walaupun lapar, kan masih bisa sabar.
2: Iya, Ibu benar itu. Kalau ambil makanan itu ya sedikit-sedikit saja, biar kita bisa mengukur jatah lambung kita, sehingga kita bisa berhenti makan tanpa menyisakan makanan kalau sudah merasa kenyang.
0: Tuh, lihat kan sisa makanan kamu? Apa itu artinya? Mubazir kan?

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
1: Din,
0: kurelah dengan semua yang ada.
2: Apa
0: ingin
2: apa?
0: Ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Aca!
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Silakan nikmati makanannya.
1: Tunggu loh. Sudu mana nih?
0: Maaf nenek, di sini tidak ada menu sudu.
2: Iya nek, ini pesanan kita sudah lengkap.
1: Kita ini payah semua ya. Mana gak bisa makan sop nih tidak pakai sudu.
2: Oh, maaf mbak, maksud nenek saya sendok.
0: Oh, kalau sendok ada di kotak itu mbak.
1: Budak-budak nih payah ya sekarang nih ya. Tak kenal sekali dia dengan bahasa daerahnya nih.
2: Udah, nek, jangan nak ngomel. Ini nih sudunya nih.

0: Udin, kau mancing di situ udah dapat belum ikannya?
1: Tak ada nih, Jak. Hah? Kau di situ ada gak dapat?
0: Hah, tak ada gak nih? Ngapu yuk. Dah berapa hari ini kita mancing sini, ikan tak mau makan umpan kita.
1: Eh, Jak. Coba kau tengok air sungai kita ni. Kenapa gitu warnanya ya?
0: Alah, haa ya. Kenapa air sungai kita ni? Banyak sampah, bau lagi tu.
1: Oh, pantas. Jak, air kita dah tercemar. Curiga aku, ikan ni dah pada mati.
0: Haa lah, betul kayaknya kata kau ni, Din. Kalau air sungai dah tercemar kayak gini, bercogok lama pun kita mancing sini, tak mungkin ikan mau makan umpan kita.
2: Stop membuang sampah di sungai demi masa depan anak cucu kita.

0: Eh Mat, apa pula kau jadi tak berbaju tu? Tak sadar ke badan kau tu tinggal kulit sama angin je? Lagak benar gak kau tak pakai baju? Tak malu ke?
1: Bukan lagak aku ni Sam, tapi hari ni panas berdengkang. Emang kau tak merasa ke?
0: Oh, awak ya Mat, beberapa hari ni apa jadi panas macam ini ya? AC di rumah aku pun tak mempan saking panasnya hari ni.
1: Masih mending kau ber-AC. Kau tengok kipas angin aku tu ah. Udah aku setel paling laju, terbang ya tak ada kipas tu. Masih gak panas.
0: Apa bisa jadi panas gini ya Mat? Rasa nak tinggal di kutub ya lah aku ni.
1: Kau nak tinggal di kutub? Baik kena tungam beruang kau. Inilah Sim, bumi kita ni makin hancur. Iklim kita tu udah berubah-ubah dah. Sekali panas, rasa nak terbakar. Sekali hujan macam badai, sampai banjir di mana-mana. Ini ni namanya pemanasan global, Sam.
0: Apa pula jadi gitu, Mat?
1: Iyalah, Sam. Pemanasan global ni pun diakibatkan oleh manusia gak, Sam? Pokoknya macam-macam yang dibuat manusia ni sampai jadi pemanasan global ni. Ada yang namanya konsumsi energi bahan bakar fosil. Terus, akibat transportasi, listrik, terus emisi gas rumah kaca pun iya gak, sampai penebangan pohon.
0: Jadi, kita harus gimana lah, Mat?
1: Sebenarnya, gampang Basim. Kita mulailah dari nanam pohon. Konsumsi bahan bakar kau kurangkan. Terus, hemat-hematlah listrik tu.
0: Oh, iyalah kalau gitu, Mat.
2: Cintailah lingkungan kita dan stop global warming. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

0: Gampang-gampang gak Parit nih?
1: Apa dia yang gua ributkan nih?
0: Kau lihatlah nih John, Parit nih dah kayak warung.
2: Ngapa pula?
0: Manalah tak aku katakan jadi warung. Cuba kau lihat nah, segala macam barang ada dalam Parit nih. Nih, bungkus mie instan, bungkus rokok, plastik, sampai popok bayi pun ada.
1: Iya gawak ya, Parit kita ni dah kotor.
0: Bukan gig kotor, dah tercemar dah John ni.
3: Mari sayangi lingkungan kita. Budayakan hidup bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Lingkungan bersih, indah dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

0: Kamu mau beli oleh-oleh apaan sih, Lin?
1: Belum tahu nih. Yang pasti, aku mau cari yang unik dan keren-keren.
0: Emang ada, Lin? Seandainya liburan kita ke luar negeri, nggak pusing aku. Di sana banyak dan bagus-bagus.
1: Wah, borong nih.
0: Ternyata keren loh, jadi kalap nih.
1: Jadi, oke kan buatan Indonesia?
0: Yoi.

0: gampang-gampang nggak parit nih?
1: Apa dia yang gua ributkan nih?
0: Kau lihatlah nih John, parit nih dah kayak warung.
2: Ngapa pula?
0: Manalah tak aku katakan jadi warung. Cuba kau lihat nah, segala macam barang ada dalam parit nih. Nih ha, bungkus mie instan, bungkus rokok, plastik, sampai popok bayi pun ada.
1: Iya gawak ya, parit kita ni dah kotor.
0: Ah, bukan gig kotor, dah tercemar dah John ni.
3: Mari sayangi lingkungan kita. Budayakan hidup bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Lingkungan bersih, indah dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
5: Mat, apa pula kau jadi tak berbaju tu? Tak sadar ke badan kau tu tinggal kulit sama angin je? Lagak benar gak kau tak pakai baju? Tak malu ke?
0: Bukan lagak aku ni, Sam. Tapi hari ni panas berdengkang. Emang kau tak merasa ke?
5: Mat. Beberapa hari ni, apa jadi panas macam ini ya? AC di rumah aku pun tak mempan saking panasnya hari ni.
0: Masih mending kau ber-AC. Kau tengok kipas angin aku tu ah. Udah aku setel paling laju, terbang ya tak ada kipas tu. Masih gak panas.
5: Apa bisa jadi panas gini ya, Mat? Rasa nak tinggal di kutub ya lah aku ni.
0: Kau nak tinggal di kutub? Baik kena tungam beruang kau. Inilah Sim, bumi kita ni makin hancur. Iklim kita tu udah berubah-ubah dah. Sekali panas, rasa nak terbakar. Sekali hujan macam badai, sampai banjir di mana-mana. Ini ni namanya pemanasan global, Sam.
5: Apa pula jadi gitu, Mat?
0: Iyalah, Sam. Pemanasan global ni pun diakibatkan oleh manusia gak, Sam? Pokoknya macam-macam yang dibuat manusia ni sampai jadi pemanasan global ni. Ada yang namanya konsumsi energi bahan bakar fosil. Terus akibat transportasi, listrik, terus emisi gas rumah kaca pun iya gak, sampai penebangan pohon.
5: Jadi kita harus gimana lah, Mat?
0: Sebenarnya gampang, Basim. Kita mulailah dari nanam pohon. Konsumsi bahan bakar kau kurangkan, terus hemat-hematlah listrik tu.
5: Iyalah kalau gitu, Mat.
6: Cintailah lingkungan kita dan stop global warming. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
7: Seperti halnya topeng, masyarakat Dayak juga sangat identik dengan patung. Patung dibuat untuk tujuan religius, juga sebagai sarana pemujaan terhadap jubata, roh nenek moyang, atau media komunikasi antara manusia dengan roh leluhur. Patung dibuat sebagai perwujudan atau simbol kekuatan, kebenaran, kejahatan, kesuburan, kebijaksanaan, dan kesan majis. Bentuk patung juga disesuaikan dengan kegunaan. Misalnya, patung penunggu lumbung padi atau dango digambarkan dengan perwujudan roh nenek moyang. Patung yang telah dibuat sesuai kegunaan tersebut biasanya diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat, seperti kuburan, jalan masuk kampung, di depan pintu rumah, penjuru ladang, atau pada tangga naik turun rumah dan lumbung padi. Keberadaan patung-patung melambangkan kehadiran roh leluhur, sehingga masyarakat Dayak merasa dilindungi dari segala gangguan makhluk halus atau roh jahat.
8: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat. hanya di Perempat RRI. Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

Baiklah, Bu Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Bu Abang, acara kita malam hari ini apa, Bu Abang? Ah, dia bijak berpantun, betul. Ah, 100 tu, Bu Abang. Berarti Bu Abang mengikuti tos, ya. Ah, tadi yang di belakang saya tu, ya, katanya bijak berpantun. Bu Win, katanya. Bijak berpantun, pantun kita malam hari ini pantun nasihat. Tapi pantun nasihat boleh buat jenaka, nasihatnya boleh buat bercanda, tapi dengan santun. Baiklah, Bu Abang, silakan yang nak bergabung ya di Bijak Berpantun malam hari ini. Silakanlah yang nak berpantun ya. Kita dah mulai buka dah ni, 0561 571 571, dan juga melalui WhatsApp 0811 570 0943.

0: Baiklah, Mak Abang, silakan yang nak bergabung. Ada Mak Anjang Siti. Mak Anjang Siti, sila Mak Anjang Siti ya. Halo, bijak berpantun.
1: Pantun dengan santun.
0: Iya. Mak Anjang Siti, di olak-olak kubu. Oh. Betul ya?
1: Oh, tak pakai nanjuk.
0: Betul ya, olak-olak kubu ni?
1: Betul, tak tanya ke?
0: Tak ada. Langsung beri. Langsung gaskan.
1: Ya. Cuak lakang sedap dimakan.
0: Masam.
1: Gorong kuin dan anak itu yang tergulik-gulik. Assalamualaikum, Mak Anjang ucapkan.
0: Iya.
1: Kepada Mupin yang cantik, mulik.
0: Mak Anjang lah yang paling cantik. Dia olak-olak kubu. Olak-olak kubu ya, ya? Kalau di... Ya. Tapi tak nyampe ke kabupaten lain ni.
1: Untuk cantik atau olak-olak kan?
0: Olak-olak kubu. Dia olak-olak kubu sama dia mempawa ya yang cantik.
1: Oh, iya kan?
0: Ya. Yeah.
1: Untuk orang mempawa ya. Masuk tiga ni.
0: Boleh.
1: Burung pinguin terbang melayang.
0: Iya. Masih nak buang pinguin terus ni. Manjang Siti pantun burung terus ni. Macam mana cerita ni?
1: Wahai Mbak Win yang manjang sayang. Senyumnya manis sangat menawan.
0: Ya Rabana. Naik darah lah Bang Jack nanti ni. Payah Mak Anjang ni.
1: Banyak-banyak memetik buah. Terus limit berjalan naik pengojek. Salah. Belok. Banyak buah beruntun-runtun.
0: Iya. Yeah.
1: Limit berjalan naik pengojek. Kalau orang Papua tu tak tahu berpantun. Belajar ya dengan Bang Jack.
0: Iya. Yeah. Dia guru tu. Tapi entahlah guru yang
1: dia tak pakai no, pakai cecep gitu. Nak apa ya? Nah, itu baru dah buat suruh mantan.
0: Itulah. Maklum ya lah panjang. Iyalah.
1: Banyak ni ya.
0: Boleh.
1: Panjang kantong airnya dulu.
0: Macam.
1: Tempat orang mandikan kuda. Tidak tanggung-tanggung ke hatinya rasa rindu.
0: Iya. Yeah.
1: Pandai berterbang di udara.
0: Iya, kapana.
1: Lah mana hal ini letih dah. Setiap hari memakan manggis. Memakan manggis di tengah hari. Setiap hari duduk menangis. Tiap sore menghitung hari. Pang dah 2 bulan tu tak jumpa, malah hitung tu. Itulah. Ni ada buah manggis ni, tunggu ya.
0: Iya ke? Di mana? Di bawah?
1: Manjang panen ni.
0: Benarlah sikit. Jangan sampai jangan kabarkan orang, nanti disusul Bang Jack lah terutama.
1: Tidak. Minggu Senin campak kan ke sana ke dia nak.
0: Oh iya ke? Oh sedap. Suka lah Bang Jack ni.
1: Nama Bang Jack tu. Dia apa nama tu? Dia nak lemparkan sebutik nanti tu. Dia ada melengkung. Dah lo ni.
0: Cari
1: loget lo.
0: Boleh.
1: Terima kasih Mbak.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silalah Mbak Abang nak bergabung di Bijak Pantun kita. Pantun nasihat yang Mbak Abang ya. Bolehlah pantun nasihat tapi pantun yang lucu-lucu pun boleh. Sila ya. Saya bacakan lo pantun. Masuklah Bang Jack. Jangan pakai pesan teks ya. Khusus untuk Bang Jack dilarang. Dari Bang Panji Kombet, singgah rumah makcik katanya nak membeli ragi, nak buat apa, buat tapai ke? Jumpa pula kuntilanak, alamak seramnya. Tak ada hantu lain ke? Berjual jering. Oh, jumpa pula kuntilanak berjual jering. Lagilah kecil tumbuh lagi gigi. Udahlah besar tumbuh pula taring. Ya Rabbana. Seram eh pantun Bang Panji Kombet ni. Halo Bijak Berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Putra Antos di Sungai Kupang.
0: Tak berubah ya.
2: Masih tetap Antos.
0: Lemah saya dengar. Asa nak balik asa.
2: Ya ke?
0: Sakit perasaan dengar
2: lemah,
0: ya.
2: Lemah itu nak balik. Kata Bang Ramli. Lemah dengar manjang induk tadi ke apa?
0: Tak ada manjang induk dengan Bang Jack.
2: Tak, bukan dengan saya. Nanti kan ada salah pengertian pula. Dengan orang bawah.
0: Oh iya iya, takut pula ya. Sekarang ni dah mulai takut-takut dah kita ni.
2: Ini yang untuk manjang ya. Dia kata sampai nak terbang di udara tadi tu. Buah cengkudu dia bikin jamu. Di depan mara apa, di depan mara belayar raket. Kalau rindu bawa lah bertemu. Kalau ditahan nanti jadi penyakit.
0: Cia. Aduh, benar kau dah rindu enggak?
2: Benar. Itulah lalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata Bang Anok ni, Bang Amli ni, buat melik, buat melik. Gampang buat melik bikin pantun lah. Merdu suara burung kenari. Alamak, pagi-pagi makan blodar. Dap eh, Pak Anjang asyik ngitung hari. Nunggu Bang Hendra tak kunjung datang melama. Bang Hendra cepat, jangan sampai dia ambil buat melik. Barang bagus ni. Kok dah diambil buat milik, jangan sampai menyesal. Tak. Mana Bang Hendra, masuklah Bang Hendra. Meriahkan pantun kita ya. Yalah, silakan nak bergabung lagi. Gampang buat milik dah siap-siap dah tu. Dengan anaknya pick up tu datang nak melamar kah? Buat milik ni memang. Jangan PHP bang. Iya iya. Baiklah Mbak Abang, silakan pantau nasihat kita malam hari ini. Sila. Halo Bijak Pantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Buat melik dengan Bang Jika
2: malam. Baju merah di dalam kamar. Baju merah di dalam kamar. Ikan juara si ikan keli. Wahai Bang Hendra, cepat-cepatlah datang melamar. Kalau terlambat nanti disambar awak meli. Itu sedang enggak tu?
0: Sedang emang benar.
2: Ikan juara si ikan keli.
0: Iya.
2: Di tengah kebun banyaklah nyamuk. Selamatlah kita dari awak meli.
0: Karena
2: masih ditunggu dengan Pak Mo.
0: Tengoklah
2: di tengah kebun banyaklah nyamuk.
0: Pak Mo agak kena.
2: Mengantung ayun pakailah tali. Selamat pula kita dari Pak Mo. Saya yang takut dikumpai tu ada wali. Itu nunggu ya, tu nunggu sempat. Ada kesempatan beri dia.
0: Dua orang ya tu yang tak?
2: Tak macam saya.
0: Masih kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, kau dah masuk Bang Jack ni dah. Ancur. Hasil Mbak Tini. Halo Bijak Berpantun. Halo. Halo.
1: Berpantun dengan santun.
0: Iya, Mbak Tini, sila.
1: Assalamualaikum, Mbak Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bantu nasihat ya, Mbak Win, ya.
0: Iya.
1: Kami mau coba dulu pantun nasihat nih, Mbak Win.
0: Nasihatkan siapa lah nih, Bang JK?
1: Semuanya lah.
0: Oh, iyalah.
1: Sapi dilepas tidak bertali. Badan tengkurap dengan kepanasan. Selagi ikhlas bisa memberi. Jangan berharap kapan balasan.
0: Nah, tuh betul Mbak Tini.
1: Jerapah bawa anak sapi yang mati berdiri.
0: Alamak.
1: Makan di Metro Mini diberi ikan sebuti. Bukalah dengan kacamata hati dengan hati sendiri. Dengan mengintrospeksi diri jangan menyakiti.
0: Betul Mbak Tini.
1: Makanlah sebelah jangan berlebihan.
0: Pedas.
1: Dalam mahal. Sesaat kenyang ketiduran.
0: Alamak.
1: Jagalah akhlak dan keimanan. Jangan tersesat dalam pergaulan.
0: Betul Mbak Tini. Banyak pergaulan nih sekarang ini, macam Bang Jack tuh susah.
1: Ya Win. Satu lagi ya Mbak Win.
0: Sila.
1: Benang jahit betas di celana. Membawa koran karena beritanya. Senang dan sakit ikhlas diterima. Segala cobaan ada hikmahnya.
0: Betul.
1: Itu dulu ya Mbak Win.
0: Iya saya.
1: Nanti masuk lagi lah kalau ada waktu.
0: Boleh Mbak Tini.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Tini. Masuk lagi. Biarlah kita berdua ya pantun nih. Halo, bijak pantun.
2: Halo, berpantun dengan santun.
0: Iya. Nak pantun kan siapa?
2: Pergi ke konter mengisi pulsa. Buah semangka sebuah cempedak. Malam ini suara Mbak Tini agak-agak serak-serak basah.
0: Kenapa?
2: Jangan-jangan dia baru habis makan mangga muda. Baru habis merojak dia tu, si Ana. Itu cantik suara tu dah.
0: Kepengen nak merojak gak?
2: Aku ada orang yang jamin bau.
0: Ayolah, sini lah kaya hari ni. Ada merojak ni. Banyak ni.
2: Tapi jangan mak manjang dulu. Mojak dengan manjang pakai pemanggil semua.
0: Aduh, memanglah. Apa gini Ania? Apa kata Wak Melik ni? Wak Melik gik pantun ni ha. Ni agi Wak Melik agi iya-iya ni. Biasa. Biasa Wak Melik ni payah masuk gabung pantun ni ha. Ini benar-benar iya-iya ni, entah mimpi apa ke. Jumpa Yayang pakai ojek katanya. Buah cempedak banyak biginya, banyak bigi. Pantun nasihat buat Bang Jack, kalau udah antus jangan nak bikin tegal lagi itu ya. Memang lawak melik ni. Nah, Pak Imran nak gabung, sila Pak Imran ya. Kita buat pantun ni malam hari ni. Pak Imran isi lah pantun-pantun dia. Silakan buat abang yang nak bergabung lagi. Ini ada yang nak bergabung ya. Okey, halo bijak pantun. Oh, putus. Silalah, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Nanti diambil Bang Jack lagi. Halo, halo. Bijak pantun.
3: Pantun dengan santun.
0: Iya.
3: Aku tahu ganteng ni macam.
0: Nak balas Pak Wak itu ke? Apa
3: langsung saya kupah macam itu ya.
0: Itulah, marahkan
3: je. Semua dia tu.
0: Semua, saya serikul-serikul lah semua.
3: Aku bantu Mak Jang Siti lah.
0: Siar Mak Jang Siti.
3: Pakai ojek pergi Singapura. Pergi Pontianak pakai lah kuda. Aku heran, putar antar tahu Bang Jang nak ikut campur. Itu kan urusan anak muda.
0: Jadi anak muda ni, Bang Jack, anak muda ni yang ngomong ni. Kong Ali ni anak muda ni. Yalah. Jangan sampai Kong Ali ni nanti jadi saingan ya. Banyak saingan ni nanti ni. Mak mau gak nampak ni. Dari apa ni? Siapa? Pak Imran ya. Okey, sebelumnya kita terima dulu penelpon. Halo, bijak berpantun putus ya. Iya, dari Pak Imran ya. Assalamualaikum Mbak Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berpantun dengan santun. Salam sehat ya buat pemantun semuanya. Iya, semua semoga diberkahi rezekinya yang lancar. Amin. Makasih doanya. Pantunnya, anak raja memakai dasi. Memakai dasi di atas kursi. Cari kerja janganlah gengsi, biar hina hasilnya suci. Ah, betul lah dah. Halal tak? Makasih Mbak Win. Ya, sama-sama Pak Imran. Okey, sila. Halo bijak pantun.
4: Pantun dengan santun.
0: Iya, Pak Isai ya. Negara Timur.
4: Iya.
0: Sila, ada pantunnya buat siapa ni Pak Isai?
4: Ada gak seperti ni pantun jenaka ya?
0: Boleh.
4: Ke sungai raya beli kuih ni.
0: Iya.
4: Beli kebeng jangan bobon. Saya heran di masa kini.
0: Ngapa?
4: Kambing ngomong dengan rumput.
0: Ngomong dengan rumput kambing. Oh, kambing
4: untuk
0: iya.
4: Untuk semuanya. Salam sehat selalu.
0: Iya, salam sehat. Makasih Pak Isa. Sehat selalu. Masuk lagi Pak Isa, boleh?
4: Ya, yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Isa ya. Kambing ngomong dengan rumput, kambing ngadap rumput, kambing nak memangsa rumput. Kambing nak makan rumput. Nah, itulah makan kambing tu. Ya Pak Isa ya. Iyalah, sila. Halo bijak berpantun.
5: Halo, Bu Bijak Berpantun dengan santun.
0: Betul, Bu Ajar Piah di Pak Rewen.
5: Iya. Bisa tak masuk ni kan? Ini biasa kan ramai tak bisa masuk.
0: Itulah, Bang Jack tu yang suka nutup-nutup orang tu.
5: Itulah, Bang Jack ni tak usah lagi tu. Sadar-sadarlah, diri dah tua, jangan ngaku muda.
0: Ha, udah, nasihatkan
5: kalau tu aja. Saya,
0: nasihatkan
5: kalau saya ni, Bang. Kalau saya ni Bang Jack, jangan pandang tua, penting tua jiwa muda.
0: Jangan salah Bang Jack.
5: Itulah. Udahlah macam tiang respecting dia suka tak nak nak dengar orang. Kau dah kau dah tini termasuk lah suka lah dia tu.
0: Itulah.
5: Benggelegar dah.
0: Coba kalau Bahajar Biah masuk suka tak?
5: Suka dia tu paling tu. Sekali enggak dia pergi rumah saya ni Mbak Win, cantik bang, orang ganteng, orang lawa.
0: Iya, benar. Potongan artis
5: hitam-hitam sigul, hitam-hitam sigul Jawa dia tu.
0: Iya.
5: Belum lah tengkuk tengah nak menyapu tempat di belakang dia ni.
0: Nanti tak ada yang pantun sudah ni.
5: Pantun ya. Orang Mekah pergi ke Jeddah. Ke rimba berpikat balam. Di adik sayanglah sudah. Ditambah mendalam.
0: Coba gitu
5: Bang Jek. Pengabang Majang. Kerimba berpikat balam. Mengaji pergi ke surau. Butami tambah mendalam. Dibanjik bawa bergurau.
0: Dengan Bang Jack bagus pantun tu Bang Jack.
5: Udah lo Mbak Win nanti kalau bisa masuk lagi.
0: Boleh.
5: Terima kasih. Oka masuk
0: kan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Hajar Piah ya. Dengar tu Bang Jack itu betul pantun Bang Jack, jangan nanau. Pantunnya ya. Sila Mbak Abang nak bergabung lagi. Okey, halo bijak berpantun.
6: Berpantun dengan santun.
0: Iya, silakan.
6: Buah nangka pohonnya rindang. Di sampingnya ada buah rukam. Selamat malam kekasihku makam. Apakah kabar malam ini kamu sayang?
0: Terima kasih. Pak Jaga Suara. Okay.
6: Eh, kok tahu Mbok ini Jaga Suara? Yeah. Terima kasih.
0: Iya, yeah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sila. Okay, bijak berpantun. Halo.
2: Berpantun dengan santun.
0: Iya, yeah. Tak dengar tadi yang masuk.
2: Simpanlah tali di bukok zukun. Limaulah gajah di atas di dalam kulkas.
0: Gajah.
2: Mendengar wali masuk berpantun. Bajah yang tengah-tengah tidur langsung mau gas. Yalah. Sabar ya semua.
0: Bikin naik darah dan, ni tak?
2: Mesti maulah gajah di dalam kulkas. Berjalan kaki membawa keranjang. Apa sebab wajah tengah tidur langsung mogas? Kok tak salah dia tu dengki kat dengar manjang.
0: Aduh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengoklah tu. Makin makin jadi. Halo, bijak berpantun.
7: Berpantun dengan santun.
0: Iya betul, Bang Panji Kombet, sila.
7: Nah, cuma ada satu jak pantun saya ni, Mbok Pit. Eh, Mbok Win.
0: Yes, boleh.
7: Ah, buat nasihat kan ya bunyinya ni.
0: Boleh, sila.
7: Ah, betul-betul nasihat lah ni.
0: Boleh.
7: Ini bunyinya. Makan ketupat. Dia campur siri kaya.
0: Nyaman tu.
7: Telio-lio tu. Di atas kompor menggoreng umbut. Ini nasihat darilah saya. Kalau bermotor,
0: jangan ngebut.
7: Janganlah ngebut.
0: Abang betul. Bang Jack tu suka ngebut. Gua ke motor.
7: Abang Jack sih tak apa-apa. Dia tulang besi.
0: Besi yang remuk ya tak?
7: Eksa tulang Bang Jack tu. Tulang beton.
0: Itulah wat kawat ya tak?
7: Terima kasih Hamu Queen. Selamat malam. Yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Panji Kompet ya di Bakau. Bakau Jaya. Jaya. Ah, mantap lah dah tu. Halo bijak berpantun.
1: Pantun dengan santun.
0: Iya. Sila panjang.
1: Ini ikan keli, ikan kerapu. Membeli gas semua Pak Ahmad. Buat meli tu diam-diam melepuk. Tali dia bingkas, banyak orang kena sengat. Kena lepuk tu Mbok Pit. Pak Menteri banyak dapat duit. Tengah mati kan kena lepuk tu. Itulah dia, tengok dia mak-mak ririn semua, teranak bingkas semua.
0: Suara bagus pantun Majang Siti ni agak bergema sikit ya. Masak roti sampai angus. Sungguhlah enak kok ditambah umbut. Memang pantun Majang Siti, pantun Majang Siti tu bagus. Cuma suara dia macam robot.
1: Sinyal tak pit?
0: Itulah.
1: Mimbal agak ya?
0: Boleh sila.
1: Ni bagus kan?
0: Bagus. Saya posisi lo manjang.
1: Ya. Yeah. Ikan keli, ikan kerapu.
0: Ya. Yeah.
1: Pak Meli. Membeli gak semua Pak Amar. Yang nama Wak Meli tu diam-diam lepuk.
0: Ya, yeah, mang.
1: Lima dia membingkas, banyak orang kena sengat. Taulah.
0: Rasa
1: bani. Tampak yang dia diam lepuk tu.
0: Dah malam.
1: Dah diam bingkas. Banyak orang kena sengat tu.
0: Tu lah tak apa yang mimpi malam ini masuk Melik ni. Jadi nampak.
1: Tak. Tak.

0: win.
1: Kalau kalau saya datang meminang gitu dah. Nah, siapkan saya sikok sapi.
0: Ah, yang nyiapkan ah, siapa?
1: Namanya anak
0: yang nak datang.
1: Khusus kampung orang pawang tu nak pergi belum dia awak. Belum dia awak nak pengantin.
0: Eh, orang terkenal, wajarlah Mak Jang. Mak Jang. Wajarlah orang terkenal. Oh, orang terkenal di Mempawa, wajarlah ngundang orang ramai.
1: Oh, iyalah dia manggali. Raja pasar dia tu.
0: Tahu.
1: Itu nah, mudah-mudah lah. Amin. Kasih Ubi.
0: Ya, saya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak kasih Mak Anjang Siti ya. Sila nak berpantun lagi ni malam ini ni masih banyak waktu kita. Okay. Hello, bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun. Yeah. Masih lagi yang bawin.
0: Boleh.
2: Kami mau balas pantun banjang ni sebutik dulu bawin.
0: Boleh, sila.
2: Kena jerembab jalan becek licin karena terlena. Ada angin cuaca kilat, mendung merata. Apa sebab Bang Jack semakin merajalela? Karena pengen juga dapat daun muda. Ini pantun nasihat dulu Mbak Win.
0: Boleh.
2: Hujan deras jangan suka jalan, bisa membahayakan. Cari bedak jangan di jalan, sayang sekali pemborosan. Bukan emas dan permata yang kita banggakan. Tapi akhlak dan keimanan yang menjadi pedoman.
0: Betul-betul.
2: Habis kuliah kita di wisuda. Menyandang predikat gelar sarjana. Menangis berserah tiada guna. Dengan bertobat sadar segala galanya. Nyuci di kali jangan makan kelapa. Nanti disambar angin datang cuaca. Kuncinya hati, iman dan takwa. Kuncinya sabar, yakin dan percaya.
0: Ya betul.
2: Udah dulu Mbak Wil, makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo bijak berpantun.
3: Berpantun dengan santun Mbak Wil.
0: Iya Bang Wardi. Pantun kita main kan?
3: Pantun nasihat gini.
0: Iya.
3: Oh, pantun nasihat.
0: Boleh nasihatkan Abang Bang Long tuh.
3: Bang Long.
0: Jangan nak merajalela.
3: Merajalela ya.
0: Kata Mbak ini tadi merajalela.
3: Merajalela. Oh, pantun Bang Long gini ya kali ini ya. Sekarang masa zaman membina. Bina akhlak dusun dan kota. Carilah rizki dengan sempurna. Yang halal nyata, yang haram pun nyata.
0: Tuh, dengar Bang Jack.
3: Dengar Bang Jack. Bang Jack. Itu kurang ajar ya.
0: Biar sampai nasihat Mang bi lagi.
3: Weh, nasihat ni Mang. Tak ada marah ya. Jangan marah ya Bang Long. Langkang.
0: Bila lagi ngasih nasihat Bang Jack ni?
3: Bila lagi ya.
0: Beri ya.
3: Sudah. Sekarang buat Bang Hendra gini ya.
0: Sila.
3: Cuaca cerah, membeli sukun. Membeli tahu bermacam warna. Sekarang Bang Hendra sudah pandai berpantun. Kalau boleh tahu siapakah gurunya?
0: Mancang Siti lah.
3: Macam pergi ya.
0: Wadik ni kura-kura dalam bau, bapak tak tahu.
3: Bau, ya.
0: Emanglah.
3: Emanglah, bapak tak tahu pula. Itu pun mau dilaskan, ya.
0: Itu pun mau dijelaskan, Mak Jang Siti lah.
3: Sementara dua ayat pun kami, Mbak Win, ya.
0: Boleh.

0: Terima kasih nyamuk kembali.
1: Ditunggu.
0: Makasih movie.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo bijak berpantun.
2: Pantun dengan santun.
1: Ngapa ni ada sangkut ke apa suara tu? Belum berbanyak makan melodak.
3: Apa pantun tadi? Oh ya itu. Bang Hendaram tak siap buat sekok sapi. Wajar.
1: Wajar lah.
3: Berbaju merah berjalan kaki. Kaki tersandung di pokok kayu. Wajar ya Bang Hendaram tak siap buat sekok sapi.
1: Ngapa?
3: Karena dia nak melamar Puteri Ayu.
1: Ah, setuju.
3: Wajar.
1: Wajar.
3: Apa yang macam
1: tadi? Dengki ke? Apa dengki?
3: Anaklah gajah dia pukul sukun. Anak gajah dia pukul sukun.
1: Anak gajah pukul sukun.
3: Badan dah sakit, minum kau tinding. Mendengar Bu Ajah masuk berpantun. Ngapa kat Bang Banyi kumbit sampai gaung-gaung dinding? Ke apa kan? Nak minta tebak tu ada jalan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengoklah siapa-siapa jadi anak. Sila, halo bijak pantun.
4: Masa lagi, Mbak.
1: Boleh. Sila.
4: Ada satu lagi pantun ni, Mbak Win. Kalau dikatakan nasihat, boleh tak?
1: Boleh, sila.
4: Di subuh hari sangat menyejukkan. Hendak beribadah harus dikuatkan. Cuman kini banyak tantangan. Iman di dada jangan sampai hilang.
1: Betul ada tu.
4: Makasih Mbak Win.
1: Ya, sama cocoknya tu Bang Jack ni nasihatnya ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang bagus pantun Pak Isa ni ya. Ditujukan untuk Bang Jack seorang. Halo bijak berpantun. Walah putus ya. Mbak Manis-Mandilah putus. Okey sila bijak berpantun. Halo.
5: Halo bijak berpantun dengan santun Mbak Win.
1: Iya sila.
5: Ini tu Bang Jack.
1: Sila.
5: Nek ojek ko Bang Jos. Sampai pun wajib ada buat orang ngebil. Kalau Bang Jek tu bukan buta antus. Dia adalah putar daripada gel.
1: Mani ada perlawanan Bang Jek.
5: Degil tu. Antus ke sebab degil tak ada. Suka dengar daripada gel tu.
1: Itulah ada perlawanan ni Bang Jek.
5: Habis oleh kali kacau dia.
1: Itulah ada perlawanan ni. Ya, saya.
5: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, enak rasa buah durian. Ini untuk Putri Kuala Mandor ya. Dari bestinya Bang Ramli. Enak rasa buah durian. Nah, dengar ni Mak Ririn. Buahnya bagus dari punggur. Kalau Mak Anjang sungguh-sungguh, kasihlah kepastian sebelum saya belok ke Kuala Mandor. Udah. Panjang jawab panjang. Iya. Halo, bijak pantun.
3: Berpantun dengan santun. Bajulah merah di dalam keranjang. Ikanlah keli tadak berduri. Mendengar Bang Hendra nak melamar panjang. Ngapa Bang Mak buat melik sampai nak gantung diri? Cuba gak sadar-sadar.
1: Kuatkan iman, banyak istighfar, enggak?
3: Banyak-banyak istighfar. Betul kan jalan itu? Semoga tenang di alam. Alam pula di alam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memanglah Bang Jack ni ya. Putrantus kata. Baiklah. Halo, bijak pantun.
6: Halo, bijak pantun. Bijak pantun.
7: Halo, bijak berpantun, Mbak Win. Assalamualaikum, Mbak Win.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ini Pak Putih yang ni mantun ni.
1: Ah, boleh. Panjang. Oh, untuk panjang. Ah, sila.
7: Untuk panjang. Dalam keranjang rumah bawa arang. Nak. Apa gitu? Ah, dah lupa dah ni.
1: Apa gitu?
7: Dalam keranjang ku apa surat-surat.
1: Ah, ya. Ah.
7: Itulah enak. Manjang dah bustan, tidur seseorang. Bikin pula dia tidur dua hindera.
1: Tengok. Banyak yang setuju ni, manjang.
7: Maksudnya, Bobby.
1: Ya. Ya, sila. Mak kasih, Mak Kam. Banyak yang setuju ni, banyak yang dukung ni, manjang. Banyak mendoakan, doakan yang baik ya. Mudah-mudahanlah terjadi ya. Kita doakan ya lah dah. Amin ya. Baik, halo bijak pantun.
8: Berpantun yang santun.
1: Iya. Besar apa suara ni?
8: Besaran.
1: Kecikan lo volume radio tu.
8: Volume radio tak boleh kecikan.
1: Volumenya maksudnya.
8: Jauh-jauh ya Pak Bin.
1: Dah aman.
8: Harus menguntum bunga flamboyan. Dicup angin aromanya menyebar. Assalamualaikum, saya sampaikan kepada Mbak Bin, apa gak di kabar?
1: Alhamdulillah.
8: Bukan batang sembarang batang. Batang dijunjung setumpuk jerami. Bukan datang sembarang datang. Datang berkunjung memupuk silaturahmi.
1: Iya, sip.
8: Nasihat ya, Mbak Ida. Katun saya serasi dilihat. Lama dilihat berseri-seri. Pantun saya pantun nasihat. Terutama nasihat diri sendiri. Sepatu dulu satu terlipat. Jangan letakkan di atas meja. Waktu berlalu begitu cepat. Jangan biarkan melintas saja. Meredup surya di saat senja. Bulan dinanti mengambang kabur. Hidup di dunia sesaat saja. Jalan terhenti di lubang kubur. Dipotong-potong si kain kasa. Kasa dibeli warna hitam. Daripada ngomong nambah dosa. Lebih baik kita diam. Apa lagi Mbak Ben?
1: Nah, yang pantun.
8: Untuk ini Bang Ki nak ngebut boleh. Saya makan Bang Panji. Ada tempatnya lah ya. Terdengar guntur, hujan pun ribut. Sejuk cuaca di daerah pesisir. Naik motor boleh pula ngebut. Tapi ngebutnya di padang pasir. Nyaman banget ngebut sana.
1: Itulah. Dia ngebut di air boleh kat dia tu. Tapi air sikit speed.
8: Oh. atap diukur. Gunakan meteran. Ujungnya ditahan selisih bergoyang. Tetap bersyukur tingkatkan kesabaran. Sesungguhnya Tuhan pengasih penyayang. Kegetak tiga naik latosa. Melintas jauh melewati pasar. Jangan kita berputus asa. Sesungguhnya Allah rahmatnya amat besar. Untuk sementara itu Mbak Bin.
1: Ya.
8: Terima kasih Mbak Bin ya.
1: Sama-sama.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Bu Abang. Satu tadi ada yang masuk nih ya. Ah, ini dari Wak Melik saya bacakan loh ya. Masang obor di hari petang, anak bebek main di kali. Dengar Bang Hendra nak lamar Mak Enjang. Bang Jack pun yang jadi dengki. Ha, rasa lawan Bang. Balas Wak Melik. Biarkan mas. Satu lagi penelpon nih, satu lagi penutup ya. Sila. Halo, bijak pantun.
9: Berpantun dengan santun. Pergi ke pasar membeli baju. Baju di Berni berwarna hitam. Kepada Mak Enjang, Jaka Suara ucapkan, besok malam minggu Jaka Suara datang. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Mbak Abang, pantun terakhir barusan kita dengarkan. Dan makasih Mbak Abang ya, atas atensinya, baik di via telepon maupun di WhatsApp. Dan tentunya bijak pantun hadir pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Makasih, mohon maaf atas segala kehilafan. Dan Bu Abang jangan lewatkan, kita masih ada lagi menemani Mbak Abang sampai nanti jam 24 waktu Indonesia Barat.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

0: bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca.
3: Dedek boleh nyapu dah, Bu.
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
4: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia.

Baik, Mabang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, ini kita ngomongkan tentang makanan ya, Mbak Abang. Nah, kalau udah malam nih bawaannya mau makan terus ya. Apalagi kalau misalnya makanan tuh langka. Hanya ada pas ada hari-harinya aja. Hari-hari yang momen-momen yang penting atau momen-momen bersejarah atau momen-momen festival budaya. Nah, ya seperti Festival Bakcang. Nah, ini Festival Bakcang memang udah hidup ya dalam tradisi dan kebersamaan masyarakat Pontianak. Memang dari Festival Bakcang nih, Mbak Abang, kalau kita lihat nih, ini banyak ramai orang-orang yang ada di Alun-Alun Kapuas ya, Mbak Abang ya, dari pagi tadi. Jadi padat lah kawasan Alun-Alun Kapuas Kota Pontianak ini untuk ikuti Festival Bakcang. Nah, jadi kegiatan ini Bakcang nih makanan, Mbak Abang ya. Masyarakat itu pasti udah tahu kan. Dan makanan ini enak sekali ya. Jadi kegiatan ini mengangkat tradisi budaya Tionghoa, tidak hanya menghadirkan pembagian bakcang gratis, tapi juga berbagai aktivitas yang mengajak masyarakat ikut merasakan kemeriahan sekaligus mengenal warisan budaya yang sudah berlangsung secara turun-temurun. Otomatis Mbak Abang, kalau udah acara ramai gini, warga nih pasti antusias ya untuk ikut berbagai kegiatan. Mulai dari menikmati sajian bakcang sampai mengikuti permainan tembak ayek yang menjadi salah satu daya tarik dalam perayaan tersebut. Nah, jadi bagi sejumlah pengunjung Mbak Abang, Festival Bakcang ini jadi pengalaman tersendiri untuk mengenal lebih dekat. Tradisi budaya yang ada di Kota Pontianak. Jadi tidak cuma warga lokal, kegiatan ini juga menarik perhatian pengunjung dari berbagai daerah sampai wisatawan asing. Nah, salah seorang pengunjung ini mengaku baru pertama kali ikut Festival Bakcang. Jadi ia datang bersama keluarga dari luar kota, rela datang sejak pagi untuk mendapatkan bakcang serta menikmati suasana kegiatan. Tentu antusiasme masyarakat ini juga dirasakan oleh pengunjung yang lain. Jadi warga Pontianak ini yang baru pertama kali datang ikut dalam kegiatan Festival Bakcang mengakui bahwa kegiatan ini menjadi pengalaman yang menarik bagi mereka. Karena apa, bisa menikmati tradisi budaya sekaligus berkumpul bersama masyarakat. Nah, selain masyarakat Pontianak, Festival Bakcang ini juga menarik perhatian wisatawan asing yang datang dari berbagai negara seperti Tiongkok, Hong Kong, dan juga Taiwan. Jadi kehadiran mereka ini menambah suasana keberagaman budaya dalam kegiatan tersebut. Jadi masyarakat ini tidak cuma menikmati hiburan, tapi juga ikut menjadi bagian dalam menjaga identitas budaya Kota Pontianak yang penuh keberagaman. Dan festival budaya seperti ini, Mbak Abang, diharapkan tuh bisa terus menjadi ruang pertemuan berbagai kalangan dan memperkenalkan nilai budaya kepada generasi berikutnya.

Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengan. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Aduh. Aduh. Apa perut aku sakit lagi gini ni?
1: Kenapa? Perut bapak kembung lagi ke?
0: Iya ni, Bu.
1: Ha, cuba minum ramuan bawang dayak ni, ha. InsyaAllah, sakit kembung bapak berkurang.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Waduh, udah ngantuk nih. Kita nepi dulu ya buat istirahat.
1: Aduh Pak, jangan berhenti dong. Kan sebentar lagi kita juga sampai. Ibu udah gak sabar ini ketemu keluarga besar. Sudah 2 tahun loh kita tidak pulang kampung.
0: Gak boleh seperti itu. Bahaya loh Bu, kalau kita lanjutkan terus. Nanti tiba-tiba Bapak ketiduran bisa nabrak loh.
1: Ketiduran gimana? Bapak tadi kan sudah minum kopi.
2: Lebih baik kita berhenti dulu. Tidak boleh menyetir saat keadaan mengantuk, berbahaya. Tadi Ade juga baca info dari Kemenkes. Jika kita kelelahan dan mengantuk saat perjalanan, disarankan untuk istirahat daripada hanya minum kopi.
0: Tuh Bu, biar lama asal selamat.
1: Ya udah.

0: Nis, kalau batuk tuh, tutup mulut lah pakai lengan bagian dalam atau pakai tisu.
1: Ah, tumben kau ribet here. Batuk pun
0: bukan ribet, Nis. Cuma mengingatkan, kita ndak tahu ada virus atau kuman apa di percikan batuk kita tuh. Jadi, biasakan untuk toleransi lah dengan orang sekitar.
1: Ya be, ya. Cerewet benar agak. Kau ni macam mak aku dah.

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

0: Ibu, sudah selesai belum dandannya? Sudah jam berapa nih?
1: Sabar, Ayah. Ini juga sudah selesai. Yuk, kita jalan. Soalnya kalau kesorean, undangan juga padat, Ayah. Ayah, ada yang telpon tuh ibu angkat ya?
0: Jangan, Bu. Biar ayah saja yang angkat.
1: Ayah, biar ibu aja, ayah. Ayah.
0: Halo, selamat sore. Kamu, Jal. Gimana nih? Jadi ya besok kita main futsal. Jam berapa? Oke, teman yang lain bagaimana?
1: Ayah, jangan telpon sambil menyetir. Bahaya, ayah. Ayah!
2: Menggunakan handphone saat berkendara akan membahayakan nyawa Anda dan nyawa pengguna jalan lainnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Oh Mot, ambilkan gak HP aku di kamar tu Mot?
1: Iya, tunggu lo ya. Nya, HP kau nya.
0: Taruh ya situ di meja tu.
1: Mak eh kau ni, udah tadi minta ambil kan? Sekarang nak apa lagi? Tak ada gak bilang makasih?
0: Nak kau ni Mot, ngapa pula kau yang jadi ngomel? Macam mak-mak sekali kau ni, padahal kau tu bapak-bapak tak ikhlas ke apa?
2: Apa sih susahnya mengucapkan kata tolong dan terima kasih kepada seseorang yang membantu? Yuk, kita mulai budayakan kata tolong dan terima kasih. Kata-kata menunjukkan kualitas dan kepribadian kita sebagai bangsa yang berbudaya.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Mas, kopinya satu dong.
1: Kok lama kali dong?
0: Macet banget, Gi. Lu bayangin deh gimana ramenya Simpang Usuh.
1: Ih, macam betul aja kau. Baru 2 minggu kok di Jakarta, Bun.
0: Ya elah, Gi. Biar 2 minggu. Circle gua anak-anak Jakarta, Gi. Nomenan Medan lah.
1: Tapi gak gitu kali juga lah.
2: Ini kopinya, Bang.
0: Makasih ya, Bang.
3: Barkai, wah.
1: Makan kau lah panas itu.
4: Gaul boleh, lupa diri jangan. Biar daerahmu adalah jati dirimu.
5: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: kepala. Mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepotkan motor budak yang di depan kita tu.
1: Eh, tak usah Mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Lalu terperongking. Barulah kau termenung di rumah sakit dia.
0: Eh, kau ni pengecut benar kak?
1: Bukan apa Mat. Udahlah kita ni tak ada bersin. Nak bertinggal pula di jalan raya. Eh, dah lah. Santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Baik Bu Abang, Festival Bakcang di Kalimantan Barat jadi bukti Bu Abang bahwa pelestarian budaya sekaligus penguat nilai kebersamaan dan keberagaman masyarakat daerah. Nah, Gubernur Kalimantan Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini Kepala UPT Museum Negeri Kalimantan Barat Medi Finandar Pratama hari ini menyampaikan apresiasi pada seluruh pihak yang sudah menyukseskan Festival Bakcang. Menurutnya festival tersebut tidak cuma menjadi perayaan budaya masyarakat Tionghoa, tapi juga mencerminkan keharmonisan masyarakat Kalimantan Barat yang hidup dalam keberagaman suku, agama, dan budaya. Nah, Festival Bakcang ini bukan sekedar perayaan budaya, tapi juga menjadi ruang edukasi dan pewarisan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Dan tentunya nilai gotong royong, kebersamaan, dan toleransi ini terlihat dalam pelaksanaan festival menjadi modal sosial penting dalam memperkuat identitas budaya daerah. Nah, sejalan dengan itu, Museum Kalimantan Barat juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam memajukan museum sebagai pusat edukasi, pelestarian, penelitian, dan rekreasi budaya.

0: Nis, kalau batuk tuh tutup mulut lah, pakai lengan bagian dalam atau pakai tisu.
1: Ah, tumben kau ribet here. Batuk pun
0: bukan ribet, Nis. Cuma mengingatkan, kita tak tahu ada virus atau kuman apa di percikan batuk kita tuh. Jadi, biasakan untuk toleransi lah dengan orang sekitar.
1: Iya be, iya. Cerewet benar agak. Kau ni macam mak aku dah.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengan. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya, Kalimantan.

0: Kecap memiliki warna hitam karena berasal dari kedelai hitam. Kedelai hitam tidak kalah bergizi dengan kedelai putih. Kedelai hitam dijuluki rajanya protein tanaman. Kedelai hitam merupakan salah satu bahan pangan lokal, memiliki banyak potensi untuk menjadi bahan baku selain kecap seperti minuman. Kecap merupakan hasil fermentasi dari biji-bijian. Karena itu, proses pembuatan kecap membutuhkan peran jamur dan bakteri. Salah satu jamur yang digunakan dalam pembuatan kecap adalah jamur Aspergillus wenthi dan jamur Aspergillus oryzae. Kecap merupakan ekstrak dari hasil fermentasi kedelai dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti gula, garam, bumbu dengan tujuan meningkatkan cita rasa makanan. Kecap merupakan produk fermentasi kedelai berupa cairan kental berwarna coklat tua. Cara pembuatan kecap di Indonesia dengan cara fermentasi. Kedelai telah difermentasi, direndam dalam larutan garam 20%, dibiarkan terfermentasi selama 3 hingga 10 minggu. Suara Budaya Kalimantan Barat, Prompat FM, 94.3 MHz.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berteh dan air tepung beras dan kunyit. Beras berteh dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah Betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawe, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompak Pontianak.

sekoteng adalah air jahe yang berisi kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, potongan roti. Sekoteng adalah minuman asli Jawa Tengah. Terasa jahe yang biasa dihidangkan panas. Bahan lain yang biasa dicampur ke dalam minuman sekoteng adalah kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, dan potongan roti. Sekoteng biasa dihidangkan pada malam hari. Sekoteng biasanya dijual keliling dengan menggunakan gerobak pikul. Manfaat sekoteng untuk kesehatan, menghangatkan badan, mengurangi pusing, mengurangi nyeri menstruasi, mengurangi mual, mencegah osteoporosis, dan masih banyak lagi khasiat lainnya. Hanya di sini, Suara Budaya Kalimantan Barat, Pro 4 FM.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: tahan air disebut dengan jas hujan. Siapakah yang menciptakan jas hujan? Pencetusnya adalah Charles McIntosh tahun 1823. Seorang ahli kimia asal Skotlandia, diawali mencoba dari kain tahan air digunakan sebagai terpal. Berbahan polivinil chloride atau PVC, plastik, nilon, parasut, karet, semikaret. Ingat ya Mbok Abang, jas hujan ini mudah koyak karena bahannya rapuh. Solusinya bisa digantung dulu di tempat yang kering dan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Kemudian dilipat setelah kering.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Kasur kapuk merupakan jenis kasur tradisional telah lama dikenal oleh masyarakat. Dibuat dari bahan alami buah randu, kasur kapuk mampu menyerap panas. Tidak heran, walaupun harganya cukup murah. Tidur di atas kasur kapuk terbilang cukup nyaman, karena empuk dan tidak panas. Kasur kapuk berbahan dasar kapuk tidak direkomendasikan untuk dicuci, sebab cara mengeringkannya susah dan berpotensi merusak kasur tersebut. Kasur kapuk memiliki bobot yang jauh lebih ringan ketimbang spring bed. Jenis kasur ini hanya mengandalkan serat kapuk dan lapisan sarung kasur saja, sehingga ringan dibandingkan kasur spring bed, terdiri dari komponen yang banyak dan berat seperti per. 94.3 FM, Suara Budaya, Kalimantan.

0: Kecap memiliki warna hitam karena berasal dari kedelai hitam. Kedelai hitam tidak kalah bergizi dengan kedelai putih. Kedelai hitam dijuluki rajanya protein tanaman. Kedelai hitam merupakan salah satu bahan pangan lokal, memiliki banyak potensi untuk menjadi bahan baku selain kecap seperti minuman. Kecap merupakan hasil fermentasi dari biji-bijian. Karena itu, proses pembuatan kecap membutuhkan peran jamur dan bakteri. Salah satu jamur yang digunakan dalam pembuatan kecap adalah jamur Aspergillus wenti dan jamur Aspergillus oryzae. Kecap merupakan ekstrak dari hasil fermentasi kedelai dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti gula, garam, bumbu dengan tujuan meningkatkan cita rasa makanan. Kecap merupakan produk fermentasi kedelai berupa cairan kental berwarna coklat tua. Cara pembuatan kecap di Indonesia dengan cara fermentasi. Kedelai telah difermentasi, direndam dalam larutan garam 20%, dibiarkan terfermentasi selama 3 hingga 10 minggu. Suara Budaya Kalimantan Barat, Prompat FM, 94.3 MHz.
1: Mbok Abang, di sini aja ya, 94.3 MHz.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Baiklah Mbak Abang, semakin malam ya, semakin mata sulit untuk diangkat ya Mbak Abang ya. Nah, tapi bagi masyarakat kita yang manfaatkan malam ini ya, besok mungkin Mbak Abang merasa libur besok ya. Nah, kalau yang kerja ya kerja, tapi ada libur-libur nih Mbak Abang bisa memanfaatkan malam liburnya, baik itu bersantai di rumah serta menikmati suasana malam di luar. Nah, kalau berada di rumah bisa nonton film atau serial favorit ya. Bisa referensi tontonan Ibu Abang, bisa menjelajahi daftar tayangan di Netflix atau Disney Plus Hotstar ya. Kemudian juga kalau yang berada di luar, nongkrong di kafe sambil menikmati kopi atau ngemil di kafe ya, dekat-dekat rumah yang bukanya larut malam Ibu Abang. Jadi bisa cari kafe terdekat ya. Kemudian juga bisa jalan-jalan. Nah, berjalan-jalan dekat-dekat ya, dekat-dekat rumah Ibu Abang. Nah, kemudian juga bisa ada rencana ya Ibu Abang, nyusun rencana untuk nginap, menginap di villa ataupun hotel ya, yang bisa menyenangkan suasana kita ya bersama keluarga. Nah, itulah Ibu Abang, bisa jadi rencana. Dan apapun yang kita lakukan untuk memanfaatkan liburan, tentunya pengen liburan yang maksimal happy-nya.

Bahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Seperti halnya topeng, masyarakat Dayak juga sangat identik dengan patung. Patung dibuat untuk tujuan religius, juga sebagai sarana pemujaan terhadap jubata, roh nenek moyang, atau media komunikasi antara manusia dengan roh leluhur. Patung dibuat sebagai perwujudan atau simbol kekuatan, kebenaran, kejahatan, kesuburan, kebijaksanaan, dan kesan majis. Bentuk patung juga disesuaikan dengan kegunaan. Misalnya, patung penunggu lumbung padi atau dango digambarkan dengan perwujudan roh nenek moyang. Patung yang telah dibuat sesuai kegunaan tersebut biasanya diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat, seperti kuburan, jalan masuk kampung, di depan pintu rumah, penjuru ladang, atau pada tangga naik turun rumah dan lumbung padi. Keberadaan patung-patung melambangkan kehadiran roh leluhur, sehingga masyarakat Dayak merasa dilindungi dari segala gangguan makhluk halus atau roh jahat.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Jumat 19 Juni 2026 melalui FM 94,3 MHz, live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaba zamau wa batalatil uruku wa tabatal ajru insyaallah. Semoga berkata.

Tahukah Mbok Abang jika ternyata kiswa sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswa atau yang lebih dikenal kain penutup Ka'bah menyimpan kisah yang panjang seputar sejarah peradaban Islam. Kain ini menjadi salah satu simbol perkembangan Islam dari masa Nabi, periode Khalifah hingga saat ini. Dan tahukah Mbok Abang jika ternyata kiswa sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswa pertama kali dipasang pada masa Nabi Ismail alaihissalam. Saat itu belum jelas material apa yang digunakan untuk membuat kain ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun pernah membuat kiswa Ka'bah dengan menggunakan bahan kain yang didatangkan dari Yaman. Demikian pula halnya dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman yang juga membuat kiswa berbahan kain dari benang kapas. Memasuki periode kekhalifahan Islam, kiswa terus mengalami perubahan sesuai dengan pemerintahan yang memimpin. Periode penggantian kiswa, setiap pemerintahan juga berbeda-beda. Ada yang menggantinya sekali dalam setahun, ada juga yang dua kali dalam setahun. Kiswa Ka'bah yang ada saat ini berwarna hitam, padahal dahulu tidaklah demikian. Kiswa pernah berwarna putih, kuning, dan ada pula menggantinya dengan warna hijau. Bahkan menurut Ajay Wensich dalam buku Hand Water Butch This Islam, kaum Wahabi pernah membuat kiswa Ka'bah berwarna merah, kemudian diganti dengan warna hitam dari kain sutra kasar. Adapun yang membuat kiswa dengan kain berwarna putih adalah Khalifah Ma'mun Ar-Rashid pada masa dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, yang membuat kiswa berwarna kuning adalah Muhammad bin Sabak Takin. Dan yang membuat kiswa berwarna hijau adalah Khalifah An-Nasir dari Bani Abbas. Dan akhirnya ia pula yang mengganti warna kiswa menjadi hitam. Wallahu a'lam bishawab. Rompat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman.

Tak kala menanam benih kebaikan, mungkin hari ini kita masih terasa biasa saja. Sabar dan ikhlas untuk terus merawatnya, memupuk dan menyiramnya. Sebab boleh jadi besok atau lusa, bahkan pada hari-hari yang nyaris kita lupa berapa hitungannya, tiba-tiba buah dan bunganya bersemi dan diam-diam pohon kebaikan itu mengakar kuat di ladang pahala. Biarlah Allah yang mengatur dan membalasnya. Maka lihatlah apa yang telah kau tanam di dunia ini untuk akhiratmu. Jika engkau telah menanam kebaikan dan menjauhi maksiat, maka berbahagialah dengan hasil panen yang akan membuatmu bahagia. Janganlah lelah berbuat kebaikan, karena ada Allah yang selalu memperhatikan dan akan memberi balasan yang memuaskan. Ingatlah, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 215.

Sahabat rahimakumullah, melaksanakan ibadah yang didasari dengan hati yang ikhlas, maka hakikatnya adalah mengerjakan segala kebaikan yang tidak ingin dilihat, diketahui, apalagi dipamerkan kepada orang lain. Marilah kita menjauhi perbuatan riya, karena perbuatan tersebut bisa menghancurkan amalan kita, pada akhirnya akan sia-sia. Tanda bukti bagi orang-orang yang riya, malas ketika sedang sendirian, sangat tangkas dan kiat di hadapan orang banyak. Amal ibadahnya meningkat ketika dipuji, menurun ketika perilaku atau ibadahnya dicela. Terkesan taat, namun sejatinya hanya sekedar ingin dilihat, mengharapkan pujian dari manusia agar dipandang orang dengan penuh bangga. Inilah penyakit hati yang harus dijauhi dan diniatkan harus senantiasa diperbaiki. Wallahu a'lam bishawab.

0: Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati, yang sudah paham pun perlu diingatkan, dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.
1: Saudaraku, hidup ini hanyalah sebuah perjalanan yang akhirnya akan sampai pada tujuan. Ibarat air yang mengalir, ia akan sampai pada muaranya. Ibarat matahari yang terbit di ufuk timur, ia akan tenggelam di ufuk barat. Begitulah, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati, sekalipun ia bersembunyi di balik lubang semut yang kecil. Beruntunglah siapapun yang selalu ingat akan dekatnya ajal kematian, apalagi membuatnya semakin ingat akan noda dan nista dirinya. Karena itu, wahai saudaraku, rasanya tak ada yang dapat disombongkan di dunia ini. Keangkuhan hanyalah bukti dari kebinasaan. Seindah apapun wajah yang dimiliki, suatu hari akan berkerut. Sekaya apapun harta yang dipunyai, suatu saat tiada berguna. Dan setinggi apapun pangkat dan jabatan yang disandang, satu hari nanti pasti akan berakhir dengan pensiun. Saudaraku, renungilah detik-detik hidup ini. Bertafakur atas kekurangan dan kelemahan diri. Bila kita lahir terbungkus ari-ari, lalu berbungkus baju, satu hari nanti akan berbungkus kain kafan. Bila dahulu wajah ini indah menawan, lalu pudar dan keriput, mata begitu tajam, lalu mulai rabun, rambut begitu hitam, kini mulai memutih, tubuh yang kuat dan perkasa, sekarang mulai melemah dan sakit-sakitan. Semua itu hanyalah renungan atas kekurangan dan kelemahan diri. Betapa hidup ini hanya sebentar, dan maut dapat menjemput setiap waktu tanpa ada yang tahu. Semoga nasyid ini menjadi ingatan bagi mereka yang lupa diri, menjadi penyejuk

Mbok Abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan, atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Mbok Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.

0: adab terhadap kedua orang tua, menghormati dan memenuhi hak-hak orang tua, tidak berbuat durhaka kepada kedua orang tua, patuh kepada kedua orang tua dan mendoakannya, bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua, bergaul dengan santun terhadap kedua orang tua, meskipun berbeda agama, meneruskan berbuat baik kepada kedua orang tua, walaupun sudah meninggal dunia.
1: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pagi hari selalu mengajarkan kita bahwa ada harapan di setiap langkah kehidupan. Diawali bersama Cahaya Pagi, Senin sampai Minggu jam 5 pagi, hanya di Pro4 RRI Suara Budaya Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Ya, terima kasih Mbak Abang, selalu bersama Perempuan Suara Budaya Kalimantan Barat. Kita lanjut tentang lengkapi pagi Mbak Abang dengan informasi yang mana kita pilihkan dari laman kita di rri.co.id. Untuk pagi ini segala aktivitasnya Mbak Abang, ada yang senam, ada yang sibuk masak, ada yang sibuk macam-macam lah. Udah hari akhir pekan ni enggak ada jak rasa kesibukan dia ya. Nah Mbak Abang, Festival Bacang ni salah satu festival yang setiap tahunnya itu selalu ramai untuk Kota Pontianak lah misalnya, ya enggak, dalam masyarakat di Kota Festival Bacang yang dilaksanakan semalam ya, Jumat 19 Juni 2026, yang mana Abang mengangkat tradisi budaya Tionghoa ini, itu menghadirkan pembagian bacang gratis serta berbagai aktivitas mengajak masyarakat untuk merasakan kemeriahan sekaligus mengenal warisan budaya yang sudah berlangsung secara turun-temurun. Nah, warga pun antusias ikut ke berbagai kegiatan, mulai dari menikmati sajian bacang hingga ikut permainan tembak air yang menjadi salah satu daya tarik dalam perayaan ini. Dan bagi sejumlah pengunjung, Festival Bacang menjadi pengalaman tersendiri, Mbak Abang. Dan tidak hanya warga lokal, kegiatan itu pun juga menarik perhatian pengunjung dari berbagai daerah hingga wisatawan asing. Nah kemudian Mbak Abang, antusiasme masyarakat ini yang datang untuk ikut pada festival ini, di mana harapan mereka ini menjadi pengalaman menarik karena bisa menikmati tradisi budaya sekaligus lah berkumpul dengan masyarakat. Kemudian juga dari kegiatan ini masyarakat selain bisa menikmati hiburan, bisa juga menjadi bagian dalam menjaga identitas budaya Kota Pontianak yang penuh keberagaman. Dan festival budaya ini diharapkan bisa jadi ruang pertemuan bagi berbagai kalangan dan memperkenalkan nilai budaya kepada generasi berikutnya.
0: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: kita dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tuh patung burung apa, Batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang itu melambangkan sila pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tuh Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
0: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
1: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti bangga lah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
0: Oh iya, kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apa gek kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul, betul, betul. Yelah, Kak. Kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Kain pelangi atau batik pelangi merupakan kain tradisional bangsawan Kerajaan Matang Tanjung Pura. Teknis pembuatan kain ini berbeda dengan teknik membatik di Pulau Jawa. Ragam motif dan corak kain pelangi diadopsi dari kearifan lokal masyarakat Ketapang khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya, termasuk dalam proses pembuatannya. Kain ini menciptakan kekhasan warna yang muncul dari setiap warna yang dilukis dengan teknik pewarnaan yang disebut melangi. Teknik ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi karena dalam pengerjaannya menggunakan bulu ayam jantan yang dicacah pangkalnya sehingga dapat difungsikan sebagai kuas. Zaman dahulu, perempuan bangsawan istana di Kerajaan Matan mengerjakannya langsung tanpa sketsa motif terlebih dahulu. Namun kini, kain pelangi dikembangkan melalui produksi massal menggunakan teknik cap dan printing.

terima kasih naik nih buat abang. Ya tentu makin semangat pula lah untuk aktivitasnya pagi hari ini. Makin semangat lagi udah kita kawankan dengan lagu-lagu pilihan untuk buat abang pagi ini. Tadi ada Sajojo, terus lagu dari Papua tadi itu enggak. Nah sama lagu dari Kalimantan Barat tadi ada lagu dengan bahasa Dayak Kanayan. Lanjut kita mbak abang ke informasi berikutnya. Nah mbak abang, masih dari kegiatan semalam yang ada festival Bacang. Nah yang mana kegiatan ini mbak abang di Taman Alun Kapuas yang diinisiasi oleh Komunitas Budaya Tionghoa Pontianak KBTP bersama dengan Diaspora Bar Kota Pontianak dan MABT Kota Pontianak, itu berlangsung sukses dan mendapatkan antusiasme tinggi dari masyarakat serta wisatawan mancanegara, Muabang. Ketua KBTP Henry Pangestuli menyebutkan bahwa festival ini di tahun ini itu terasa istimewa karena kehadiran ribuan warga, dan salah satu agenda utama itu yang menjadi daya tariknya adalah pembagian 1000 porsi bacang secara gratis kepada masyarakat. Nah, aksi sosial ini bahkan mendapatkan apresiasi khusus berupa penghargaan dari UPT Museum Kalimantan Barat dan Wali Kota Pontianak atas keberhasilan memecahkan rekor pembagian 1000 bacang gratis. Dan festival ini Bu Abang itu menyedot perhatian warga lokal ya, tapi menarik minat wisatawan mancanegara bahwasannya sejumlah pengunjung dari berbagai negara seperti Taiwan, Hong Kong, Tiongkok dan Malaysia itu turut hadir menyaksikan kemeriahan tradisi ini. Selain prosesi pembagian bacang, dilanjutkan dengan tradisi songkran yaitu melibatkan 9 unit mobil pemadam kebakaran untuk menyemprotkan air yang disambut yang gembira oleh peserta festival yang sebagian juga membawa senapan air. Dan selaras dengan arahan Wali Kota Pontianak, setiap kegiatan budaya yang digelar harus mampu memberikan dampaknya itu untuk perekonomian daerah, terutama di sektor usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Kemudian selain itu juga KBTP pun sudah menyiapkan area khusus bagi pelaku usaha lokal yang kedepannya komitmen untuk terus menyelenggarakan festival ini dengan skala yang lebih besar dan meriah, dan sebagai upaya pelestarikan budaya sekaligus mempromosikan ekonomi kreatif dan pariwisata Kota Pontianak di kancah internasional. Oke, Mbak, kita lanjut lagi ke lagu berikutnya. Nah, berkaitan dengan berbagai macam festival yang menjadi agenda tahunan di Kalimantan Barat, ya masih banyak lagi nih agenda-agenda lainnya yang tentu sayang untuk dilewatkan. Dan Mbak Abang tetap bersama Pro 4 di FM 94,3 MHz dan live audio streaming di rri.co.id. Dan Mbak Abang yang belum ada aplikasi smartphone di Android, silakan download aplikasinya. Nah, klik ya di Google Play Store ataupun di App Store RRI Digital. Nah, ada kita di situ ya. Nah, silakanlah buat abang download gratis ya. Dan bisa dengarkan kita dengan kualitas audio yang jauh lebih mantap. Kita lanjut ke lagu berikutnya.

Saudara, kain tenun tradisional merupakan hasil karya masyarakat lokal suatu daerah yang dibuat dengan prinsip sederhana, yaitu menggabungkan benang secara memanjang dan melintang. Di Indonesia, hampir semua daerah memiliki kain khas, seperti kain lunggi, yang merupakan kain tenun kebanggaan masyarakat yang mendiami pantai utara Kalimantan Barat, yakni Kabupaten Sambas. Kain lunggi sendiri juga dikenal dengan sebutan kain benang emas, karena salah satu bahan yang digunakannya adalah benang emas yang juga berwarna kuning emas. Hal unik dari kain lunggi adalah kain tenun ini memiliki dua unsur motif yang berbeda, seperti unsur Cina yang dapat dilihat dari motif mawar, dan unsur Islam yang dapat dilihat dari motif geometri. Kain lunggi sampai sekarang masih diproduksi oleh masyarakat Kabupaten Sambas, khususnya yang berdiam di pinggiran Sungai Sambas. Dan sampai saat ini, minat masyarakat dalam dan luar negeri masih sangat tinggi, terutama untuk kain lunggi dengan corak pucuk rebung, daging serong, daging biasa, dan cuan padang terbakar.

0: bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah, Bu.
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.
4: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Telepon dari kita ke kota Singkawang, Bu Abang. Dari kota Singkawang, Pemko Singkawang ini mendorong peran aktif Ketua Rukun Tetangga atau RT. Ini untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan oleh BPS. Ya, karena rukun tetangga ataupun RT ini itu jadi garda terdepan untuk komunikasi antara petugas dan juga masyarakat. Nah, Wali Kota Singkawang menyebutkan bahwa dukungan RT ini sangat menentukan keberhasilan pendataan yang dilakukan secara pintu ke pintu di lingkungan masyarakat, yang mana Bu Abang, tanpa adanya data yang valid, ya, berbagai program pembangunan seperti bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, sampailah penyediaan fasilitas publik itu berpotensi tidak berjalan optimal. Nah, kemudian Bu Abang, selain itu juga, bahwasannya pelaksanaan sensus ekonomi 2026 itu dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama itu berupa pengisian kuesioner secara mandiri oleh usaha menengah dan besar yang sudah berlangsung sejak 1 Mei hingga 30 Juni

tu ada petugas sensus pula. Nah. Okeylah abang, asal jangan tamu tak diundang ya. Ano tamu yang itu tu ya, yang datang lah itu belakang. Ha, itu yang tak boleh. Ini nak yang oh sejaga. Ya pasti keamanan dan ketertiban lingkungan tempat tinggal ya, yuk kita jaga sama-sama. Buat abang, lanjut kita untuk lagu berikutnya. Saat ini sudah jam 6:51 waktu Indonesia Barat. Kita lanjut ke lagu berikutnya. Kita bersama Pro 4 Suara Budaya Kalimantan Barat.

Bukit Kelam, bentuknya menyerupai batu raksasa, berada di Kecamatan Kelam Permai, 20 km dari Kota Sintang, Kalimantan Barat. Terletak di antara dua sungai besar, Sungai Melawi dan Sungai Kapuas. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Ayari Rock Australia. Bukit Kelam menyimpan teka-teki yang sangat luar biasa. Bagaimana sebuah batu menyimpan keindahan dan keeksotisan yang luar biasa.

0: Ih, Kak, ini apa sih?
1: Ini jentik-jentik, Dek.
0: Jentik-jentik itu apa sih, Kak?
1: Jentik-jentik itu adalah tahap larva menjadi nyamuk. Jentik-jentik itu akan berkembang biak di dalam air. Bahaya nih, Dek.
0: Mengapa bahaya, Kak?
1: Karena jentik-jentik itu nantinya akan menjadi nyamuk. Dan jenis nyamuk kan banyak. Ada yang berbahaya, yaitu Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Kalau dia menghisap darah kita itu, akan mengakibatkan kita terkena DBD. Selebihnya, nyamuk itu mengganggu.
0: Kalau gitu, kita buang airnya nih, Kak, supaya jentiknya tidak berkembang biak.
1: Iya, Dek. Kita buang air tergenang dan kita kubur barang bekas sebagai tempat nyamuk berkembang biak.
0: Oke, Kak.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.